0: SDM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76. Terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an. Total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bunuh tahun depan. Itu tiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP, harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas. Jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham, sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Dan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih

0: kuat kedudukannya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan masih ditemenin sama cuaca yang terang benderang ya. Cerah ceria. Ini kalau lagi begini tuh olahraga kayaknya lengkap banget enggak sih? Di mana mataharinya juga lagi cakep-cakepnya gitu ya. Terus kita juga nyari keringat. Nah, jangan lupa tapi tetap ya AirPods-nya dengerin Pro 1 RRI Cirebon, asik. Ya, dan pendengar, seperti biasa juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, nanti Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259 atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Nanti di sajian Dialog Cirebon Menyapa, kami akan hadirkan dialog kaitan tentang dampak lonjakan harga BBM terkait nasib tangkapan ikan dan ekonomi pesisir yang terancam. Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan ikuti bersama ya dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Komisi 4 DPR RI Daniel Johan ini mengkhawatirkan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM ya, yang kemungkinan besar ini bisa membuat ribuan nelayan berhenti melaut. Iya, politikus PKB ini mengingatkan kondisi ini bisa mengganggu ketahanan pangan nasional ya, dan juga berdampak terhadap pasokan ikan bagi masyarakat. Ia juga menuturkan bahwa harga BBM untuk operasional melaut yang naik sangat tinggi ini berdampak pada banyak hal, bukan hanya nelayan kesulitan melaut, tapi juga bagaimana produksi pangan di sektor perikanan ikut terdampak. Dampaknya sangat nyata ya, di mana nelayan menjerit, masyarakat juga nantinya akan kehilangan atau kesulitan untuk memperoleh ikan dan hasil laut yang dibutuhkan, karena ini yang kemudian dikhawatirkan kemiskinan semakin bertambah. Persoalan ini menjadi sinyal terganggunya sistem produksi sektor perikanan ya. Dan jika kondisi ini terus berkembang, maka dampaknya akan merembet ke rantai pasok perikanan, mulai dari ketersediaan ikan hingga harga pangan di pasar. Jadi silakan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami dalam sajian Dialog Cirebon Pagi, boleh banget. Lisma tunggu WhatsApp-nya dari sekarang ya di 081324951935.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kali ini saya punya informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ya, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ini menggencarkan pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI guna mencegah penyebaran kasus campak terutama pada kecamatan yang telah ditetapkan sebagai zona kejadian luar biasa. Ya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Sohaini, ini mengatakan bahwa program ini mulai dilaksanakan sejak 4 Mei 2026 dengan sasaran anak usia 9 hingga 59 bulan. Ia juga menyampaikan ORI tidak hanya dilakukan di wilayah yang ditemukan kasus campak, tapi juga diperluas ke kecamatan sekitar sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit. Menurutnya, ada 4 kecamatan yang masuk wilayah terdampak KLB campak, sedangkan 3 kecamatan lainnya dilibatkan karena berdekatan dengan daerah terpapar. Ia menuturkan bahwa langkah ini diambil agar penularan bisa ditekan lebih cepat dan tidak meluas ke wilayah lain di Kabupaten Cirebon. Ia menyebutkan total sasaran ORI di Kabupaten Cirebon ini mencapai 12.221 anak yang tersebar di 7 kecamatan pelaksanaan program. Meski begitu, Dinas Kabupaten Cirebon juga terus optimis melakukan ORI bisa mencapai target seiring dengan keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung program ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda Dialog Cirebon Menyapa.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, di 8 Mei 2026, di mana topik yang kami hadirkan kaitannya tentang dampak kelonjakan harga BBM, nasib tangkapan ikan, dan ekonomi pesisir terancam. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 486 3774 atau 0231 849 3259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Serta untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, Anda juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Iya, pendengar, bicara soal kenaikan harga bahan bakar minyak, ini tentunya menjadi persoalan serius bagi para nelayan. BBM merupakan kebutuhan utama untuk operasional melaut, dan ketika harga naik, ini bisa dipastikan biaya produksi meningkat, hasil tangkapan juga belum tentu bertambah, dan akhirnya ekonomi keluarga yang mungkin secara tidak langsung akan ikut tertekan ya. Situasi ini bukan hanya dirasakan oleh nelayan kecil, tapi bisa juga berdampak pada pemilik kapal, awak kapal, hingga sektor perdagangan hasil laut di wilayah pesisir seperti Cirebon dan Indramayu. Dan pagi ini kita akan membedah akibat langsung dari kenaikan BBM terhadap kelangsungan hidup nelayan, kesediaan pangan, dan roda ekonomi daerah, sekaligus apakah nanti akan ditemukan jalan keluar terbaik agar situasi ini tidak semakin memburuk. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami di sini. Yang pertama ada Ketua Gerakan Nelayan Pantura GNP, Bapak Kajidin. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
2: Assalamualaikum, selamat pagi juga.
1: Iya, Bapak mohon maaf, mungkin bisa lebih dekat dengan mikrofonnya supaya tidak jauh suaranya. Kemudian juga ada perwakilan juragan pemilik kapal Indramayu, ada Pak Guntur juga di sini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak.
1: Iya, kabar baik semuanya ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, ini jauh-jauh loh ke Cirebon. Jam berapa tadi berangkat Pak?
3: Jam 6.
1: Nah, yang benar mana nih?
3: Jam 6
1: ya Allah. Panas gak Pak?
3: Ya adem kan.
1: Adem ya? Tapi sampai sini panas ya?
3: Enggak sih, kan enggak lebih juga. Panas Indramayu.
1: Oh jadi segini gak panas ya?
3: Gak panas.
1: Oh baik, alhamdulillah lah. Dibilang gak panas loh.
4: Suasananya yang panas.
1: Enggak dong, jangan dong. Baik, ini mungkin perbincangan yang panas kali ya nanti ya. Dan nanti kita juga insya Allah akan berbincang dengan narasumber kami berikutnya. Itu ada Bapak Susanto Agus Satria ya, selaku Area Manager Communication Relation and CSR Regional JBB. Tapi mungkin nanti ya di sambungan lain telepon. Ini izin Isma ke Pak Kajidin dulu nih, selaku Ketua Gerakan Nelayan Pantura. Ini awalnya nyangka nggak Pak BBM bakal naik?
2: Tadinya saya nggak nyangka seperti ini, hanya biasa-biasa aja.
1: Maksudnya seperti ini berarti awalnya memang tahu BBM bakal naik?
2: Kalau prediksi sih mungkin ada, tapi aku pikir nggak semahal ini gitu loh. Terus menurut saya, sampai bahasa kemarin saya sampaikan, gila-gilaan lah naiknya gitu kan.
1: Mungkin kalau kami masyarakat awam kan kayak kurang begitu paham ya. Naiknya itu gimana sih Pak?
2: Jadi kenaikan kita kan pada saat terjadinya politik global, kemudian di tingkat nelayan harga BBM melonjak. Pada saat pemerintah menaikkan harga BBM, kemudian kita kan berupaya untuk bagaimana mengkomunikasikan dengan terkait.
1: Tapi artinya, mohon maaf saya potong lagi, belum, nggak ada pembicaraan sama sekali?
2: Nggak ada pembicaraan sama sekali. Pada saat BBM naik, kemudian kita sama teman-teman lain dari Juanda, Pati, Rembang, untuk menyampaikan hal ini kepada kementerian terkait, ya khususnya Kementerian Kelautan Perikanan. Lalu kami pun datang ke KKP menyampaikan hal itu. Nah saat itu kan BBM jenis DEX itu kan belum naik tuh. Yang naik adalah industri biasa. Nah pada saat kenaikan itu kita udah keberatan untuk mengkonsumsi BBM industri. Kemudian ke Jakarta sampaikan ke Kementerian Kelautan untuk bagaimana menyiasati hal itu dan mengatasi kesulitan nelayan kayak gitu. Lalu kemudian ada salah satu deck yang kelihatannya bisa kita konsumsi untuk mengatasi saat ini. hari rapat itu hari Jumat tanggal
3: 17
2: Jumat.
1: Oh, artinya BBM-nya sudah naik ya?
2: Sebelum naik deck-nya.
3: Sebelum naik deck.
1: Ya. Tapi yang BBM
2: iya.
1: Oh.
3: Tapi BBM industri sudah
1: iya, sudah naik. BBM sudah naik.
2: Tapi deck belum naik. Pada saat hari Jumat itu kita sampaikan ke Jakarta, saat itu rapat dipimpin Pak Dirjen Tangkap. Lalu beliau pun berupaya untuk bagaimana mencari solusi, yaitu adalah BBM industri khusus untuk nelayan. Mm-hmm. Karena jujur di forum rapat jauh-jauh hari juga bahwa ada BBM yang beredar untuk subsidi itu sebenarnya nggak keserap semua bagi nelayan yang di bawah 30 GT. Lalu kemudian beliau akan mengupayakan industri khusus yang BBM tidak terserap untuk subsidi yang diarahkan nanti kepada industri khusus nelayan dengan kisaran harga ya 2 kali lipat harga subsidi lah, di bawah, di atas subsidi di bawah industri. Nah, untuk menciasati di awal itu tadinya kita berpikir pulang dari Jakarta, Pak, bagaimana kalau kita misalnya membeli harga BBM jenis DEX? Oh ya wis, kalau gitu kita upayakan deh, nanti kita komunikasi dengan terkait agar bisa nelayan mengisi BBM jenis DEX tersebut. Nah, pulang dari Jakarta jam berapa? Jam 12 malam ya?
1: Berarti di hari yang sama ya?
2: Di hari yang sama.
1: Oh, baik.
2: Kita udah ada kawan kita juga, juragan Pak Haji Suharto saat itu udah mau beli jenis DEX. Dan kita DP. Juga,
3: Udah
2: DP, segala macam. Jam 12 malam DEX-nya naik kan, menjadi 23.900. Jadi
1: naiknya 10.000 kalau enggak salah.
3: 26 kalau enggak salah.
2: Oh iya. 23.900.
3: Oh iya 23.900
1: ya.
2: Nah, pada saat duit kita udah panjer ke SPBU juga, yang pada akhirnya kan enggak bisa beli solar dengan harga segitu. Nah,
1: harga baru ya,
2: harga
1: Pak.
2: Harga baru.
1: Ya.
2: Kalau kemudian dipaksakan dengan harga 23.900, saya rasa ya kita enggak bakal kuat, karena harga ikan yang selama, yang harga cuan ikan yang selama ini kita dapat itu enggak ada perubahan harga. Jadi secara otomatis kita berhenti total kan, teman-teman nelayan. Jadi harapan tadinya untuk mensiasati kenaikan BBM kita membeli harga DEX, pertamanya langsung pemerintah langsung menaikkan harga DEX itu sendiri, yang pada akhirnya kita pun tidak punya kemampuan untuk membeli solar jenis DEX itu,
1: Pak. Ya Allah, baik. Nah, ini pada saat ke Jakarta, Pak Guntur ikut?
2: Ikut. Pak Guntur, saya, Pak Haji Suharto, Pak Haji Tisha saat itu.
1: Ya. Itu gimana Pak? Ini kan tadi secara kronologis sudah disampaikan sama Pak Kajidin ya. Ini ternyata ya harapannya langsung pupus. Hanya beda berapa menit berarti ya Pak ya. Apa yang Bapak rasakan nih, sudah jauh-jauh sudah menyampaikan inspirasi. Ada kesan dongkol gak sih Pak? Kan tadi udah bilang malah naik gitu gak sih Pak? Kalau perempuan ngomong gitu ya Pak ya. Naik. Gimana nih Pak?
3: Ya kalau kita kan dengan kemarin itu dikumpulkan kan, di sempat diskusikan semua nelayan dikumpulkan di KKP itu kan, Pak. Akhirnya kan menyampaikan beberapa, karena jujur habis Lebaran itu, Pak. Momennya tuh ketika sehabis Lebaran, BBM langsung melonjak tinggi, itu sudah nggak kejangkau oleh kita para pelaku usaha, karena sebenarnya barang ada, cuman ya kalau kita dipaksakan itu pasti nantinya nggak ada lebihnya gitu, karena kan kita kan ketika berangkat menyediakan belanja BBM apa segala macam, sementara BBM itu adalah 70% dari komponen perbekalan kapal kita, Pak. Jadi perbekalan kapal total itu misalkan total dari total semua perbekalan termasuk sembako apa segala macam, komponennya itu yang terbesar itu di BBM, Bu.
1: Ya Allah.
3: Di BBM. Nah, ketika BBM naik 2 kali lipat kayak gini kan, kita juga bingung kan gitu. Akhirnya ada undangan lah dari kementerian ya Pak Kajidin ya, ada undangan.
1: Oh, setelah pertemuan itu ada undangan?
3: Enggak, sebelum pertemuan itu pertemuan itu undangan, Bu.
1: Oh, tanggal 17. Tanggal 17 itu undangan. Oke, baik.
3: Nyampaikanlah dari Tegal, dari Padi Juwana itu sama, masalahnya sama, dan sudah kapal pada enggak ada yang berangkat habis Lebaran dulu. Akhirnya kan kita diundang di forum itu menyampaikan bla bla bla, akhirnya kan sempat ada viral juga tuh yang di medsos, yang nelayan Tegal yang nekat karena beli solar industri keekonomian khusus itu sudah nggak kejangkau, akhirnya dia ngambil inisiatif bikin konten di medsos ke SPBU pakai torrent, dikasih tulisan, sempat rame itu kan, karena BBM industri mahal saya nekat beli di SPBU, nah rencananya mau beli DEX. Nah, beli DEX itu akhirnya dari situlah diskusi berjalan dan dianggap itu sebagai alternatif. Ya udah, kalau emang kita ini nggak bisa berhenti juga kan, Bu, harus tetap jalan usaha.
1: Betul.
3: dianggapnya kan, oh ya udah mungkin itu alternatifnya, karena waktu itu DEX-nya masih harga sekitar kisaran 14.000 ya.
1: Iya, 14.000 sekian.
3: 14.000 sekian.
2: 14.5.
3: Jadi ya udahlah. Nah, makanya sepulang rapat, dari rapat itu, pertemuan itu kan, ada kawan kita juga langsung DP tuh Bu ke SPBU. Ya, saya mau DP nih karena saya kapalnya sudah, perbekalan sembako sudah masuk semua, tapi 7 kapal enggak bisa berangkat-berangkat gara-gara BBM-nya masih mahal. Ya udahlah. Mungkin ini juga yang penting saya berangkat dulu gitu. Karena jujur ya, yang lebih pusingnya kita pemilik kapal ketika kondisi kapal enggak segera bisa berangkat itu, karena kan nasib pekerja nih Bu. Terus-terusan abaikan nih Bu. Kalau sebelum sampai kapal berangkat itu kan minta kasbon, sementara kepastian kapal untuk berangkat pun
1: belum tahu kapan.
3: Akhirnya waduh, nambah stres nih kita pemilik kapal gitu.
1: Tambah beban juga ya Pak ya. Jadi enggak cuman untuk awaknya, tapi Bapak sebagai pemiliknya juga lebih pusing gitu.
3: Sampai
1: ya Pak.
3: Sampai kapan kasboninnya masalahnya?
1: Betul. Dan akhirnya nih Pak, ini kan sudah ketemu sama pihak yang kita berharap banyak bisa membantu permasalahan kita. Sampai sekarang sudah ada solusinya?
2: Sampai sekarang belum ada solusi. Makanya kemarin kita teman-teman dari Rembang Pati melakukan aksi, tujuannya tadi untuk menggugah pemerintah terkait. Benar bahwa ini adalah masalah global ya kan, masalah dunia, politik dunia yang saat ini. Tapi kan setiap negara kan punya tanggung jawab masing-masing untuk tata kelola bagi rakyat dan bangsanya kan.
1: Setuju. Seperti itu.
2: Dan yang paling miris kemarin sampai ada kawan-kawan dari Juwana Pati Rembang itu 50 kapal Pursin suruh masuk karena mereka gak bisa mensuplai kebutuhan BBM untuk berikutnya. Itu kan sangat prihatin. Nah, kenapa kemudian kemarin pun pada saat saya orasi menyampaikan ke publik, ke teman-teman juga, bahwa ini kan persoalan BBM kan memang dari tahun dulu juga ada kenaikan, bukan diam di tempat. Dari harga 60 perak sampai 100 perak sampai yang pada akhirnya sekarang
1: udah
2: puluhan ribu kan. Gak diam di tempat. Tapi kalau kemudian dibarengi dengan harga ikan atau pendapatan kita yang dimana khususnya di KKP berupaya bagaimana meningkatkan harga ikan ya kan, lalu BBM-nya pemerintah bagaimana mengintervensi untuk kenaikannya tidak terlalu melonjak, itu kan nanti ketemu di tengah-tengah. Nah, disitulah harapan kita bahwa solusi yang kita harapkan hadirnya pemerintah terkait masalah kelonjakan harga BBM ini. Jadi nanti kan nelayan itu tidak akan mandek atau tidak akan berhenti seperti sekarang ini. Ada upaya bagaimana mencari solusi agar harga ikannya bisa meningkat, BBM-nya pun juga nggak terlalu melonjak.
1: Jadi penyesuaiannya Pak ya, ada penyesuaian itu benar-benar penyesuaiannya.
2: Nah, ini kan yang saya rasakan belum ada Mbak. Jadi BBM dibiarkan naik jor-joran begitu seharga, harga ikan diam di tempat. Ya kita nggak bakal ketemu. Dipaksakan kayak apapun juga nggak bakal ketemu, karena siapapun juga otak pengusaha atau pekerja ya cari untung, cari pendapatan. Kalau dipaksakan pendapatannya nggak ada, saya rasa semua tidak akan berani berspekulasi itu. Yang paling menakutkan adalah ketika tadi Pak Guntur sampaikan kapal mandek nih. Saya kan kebetulan juga ketua Serikat Nelayan Tradisional, yang di mana nelayan tradisional kecil itu ABK-ABK-nya kan dari kita, dari perahu dan nelayan kecil lah ikut mereka. Kemampuan mereka itu hanya jadi nelayan, tidak punya kemampuan lebih, ijazah dia nggak punya, keahlian juga nggak ada. Satu-satunya harapan hidup itu dia menjadi nelayan. Dan nelayan saya selalu ngomong bukan cita-cita, nggak ada orang punya cita-cita jadi nelayan, hampir rata-rata. Sekolah tinggi sampai ke sarjana perikanan pun pada saat dia lulus tidak ingin jadi nelayan, ya kan? Tapi pada akhirnya takdir mengarahkan kita untuk jadi nelayan. Keahliannya kita di wilayah itu. Kalau pemerintah tidak segera mengambil langkah atau tidak segera hadir untuk mengatasi persoalan ini saya sampai saya sampaikan akan ada mimpi buruk yang sangat menakutkan.
1: Apa itu Pak?
2: Yaitu kan pengangguran, ribuan orang akan menjadi pengangguran, ribuan orang akan menjadi, ya setelah nganggur kan dia akan menjadi gelandangan kan, untuk bagaimana bisa hidup terus berjalan, sementara pekerjaan dia nggak ada, anak pendidikan kudu dibiayai sekolah, harus jalan, kesehatan juga pada saat sakit kudu dipikirkan, terus makan sehari-hari juga dipikirkan. Itu yang saya sangat miris, kenapa saya sama teman-teman selalu bersuara, dan pada akhirnya hari ini juga kita diundang di RRI dengan niat yang tulus untuk menyuarakan hal itu, agar pembuat kebijakan itu terpanggil untuk bagaimana mengatasi segera mungkin. Jadi jangan berlarut-larut gitu loh, karena ini masalah serius, ribuan orang. Saya sampai selalu ngomong berulang-ulang, ya mohon pangapura, bahwa hewan di atas gunung kayak

0: Guntur, ya. Dari adanya kasusnya sampai sekarang berarti udah berapa lama tuh? Kurang lebihnya?
1: Kurang lebih sekitar 2 bulan lebih ya.
0: 2 bulanan ya. Dampak yang paling terasa apa Pak Guntur?
1: Dampak yang terasa ya
2: bank udah bisa bayar.
1: Kalau kita pemilik bukan kapal pasti ke situ. Angsuran ini ya. Angsuran gimana? Karena kan yang biasanya perputaran usaha kan Bu, ketika kita punya kewajiban apapun kan ketika ininya mantap. Apa usaha kitanya berjalan kan berputar kan ya. Artinya buat setor ada, buat ini ada kan gitu.
0: Ini mandek.
1: Iya kan? Kalau ini berhenti kita waduh ngeblank Bu. Sampai saya tuh sempat punya pemikiran begini Bu, untuk menyelamatkan, terutama menyelamatkan diri ya, dulu kan
0: ya, ya.
1: Saya ada kapal satu lagi yang dari Papua itu mau pulang. Nah saya udah punya ancang-ancang kalau kapal ini pulang saya gak bakal jalanin dulu. Minimal penjualan yang sekarang saya dapat, saya taruh dulu buat nutup fasilitas kredit saya di bank. Jangan sampai saya konyol, angsuran terus-terus berjalan, tapi usaha saya nggak bisa berjalan lagi gitu. Makanya saya udah punya pikiran begitu, bukan untuk menunggu nih kapan sih kepastian dan kestabilannya gitu. Karena ini kan harga naik-naik terus, naik-naik. Bingung juga kita Bu. Ya ini ada sisanya enggak, ada lebihnya enggak.
0: Jadi
1: gitu.
0: Otak tuh gak berhenti berputar ya. Waduh, abis ini ngapain lagi?
1: Sampai malam Bu, saya gak bisa tidurnya kurang nyenyak.
2: Dan itu pun masih sisaan BBM yang lama ya?
1: Iya, itu pun waktu masih yang masih
0: lama. Karena berarti belum yang baru ini?
1: Belum, 7 bulan yang lalu.
2: 7 bulan lalu, kalau kita kan ada yang 8 bulan Bu. Ada 8 bulan, 7 bulan di laut Mbak.
1: Ini pun ada dilema juga Bu bagi kita para pemilik kapal. Kapal yang sudah 5 bulan, 6 bulan sudah beroperasi di tengah laut nih Bu. Ketika kelihatannya kan namanya kita berburu ya, nyari rezeki ikan di laut kan enggak selalu cepat kan.
0: Betul.
1: Bu. Nah, itu kan udah ada yang perbekalannya sudah mulai menipis Bu.
0: Iya,
1: ada beberapa kapal saya sampai nyari-nyari kan Bu di kepulauan terdekat kayak ya di Timika, di Merauke gitu. Dan di sana juga sama Bu. Akhirnya terpaksa asal buat pulang dulu gitu. Ya. Harga 23.000 juga ditabrak, 24.000 tabrak.
0: Artinya yang penting dapat duit aja dulu ya.
1: Bisa walaupun pulang, yang penting bisa pulang.
0: Iya, yang penting.
1: Kalau dapat duitnya mah enggak tahu.
0: Yang penting pulang dulu
1: gitu. Iya, jangan sampai kan kapal jangan sampai selamanya di atas laut gitu.
0: Jangan sampai bunuh diri
1: jangan
0: ya
1: sampai
0: saya.
1: Bunuh diri,
0: ya Allah. Harus. Berarti ini dilemanya komplit banget ya Pak ya.
1: Menghantui tiap malam.
2: Yang paling sedih pada saat saya dapat telepon dari teman-teman di laut, apa kabar? Ada kapal yang kehabisan bahan bakar. Kemudian kita mau mensuplai kebutuhan mereka dari mana gitu. Sementara harga gila-gilaan gak masuk lah, gak masuk di kita. Lalu pada akhirnya kawan kita yang di Juana juga 50 kapal lebih baik tarik mundur di ke pulau terdekat. Jangan sampai mereka terapung-apung di laut kekurangan BBM kan. Ya tamat juga kan kita.
1: Kalau ada bapak kita juga yang kena.
0: Baik-baik, benar-benar si malakama ya Pak ya. Gak ada yang selamat ya, depan belakang atas bawah. Baik Bapak, ini izin kita sapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Ada dari Pak Ahmad nih Pak di Kalijaga, orang Kota Cirebon ini Pak ya. Selamat pagi Bapak semua, semoga sehat dan tetap semangat ya Pak. Saya ikut prihatin dan semoga ini bisa segera selesai. Pak, saya ingin tanya, kenapa kemudian pemerintah kok sepertinya tidak mendengar ya apa yang Bapak-bapak sampaikan, padahal ini adalah kasus yang kelihatan banget di depan mata. Dan kenapa harga ikan juga susah untuk menyesuaikan? Sebenarnya siapa yang punya kendali? Waduh, ngeri kali pertanyaannya. Terima kasih untuk jawabannya. Mangga, Pak,
2: kasih ya, dulu. Pertama kan punya kendali bahwa kita sudah memberikan amanah di dalam undang-undang itu, yaitu pemerintahan pusat tertinggi. Khususnya yang dipimpin oleh Pak Presiden. Kalau kemudian di jajarannya atau di bawahannya tidak bisa bekerja secara maksimal, artinya kan pimpinan tertinggi itu kudu segera melakukan langkah-langkah yang lebih serius. Kenapa pada saat kemarin saya melakukan mimbar bebas di TPI Karangsong menyampaikan berita itu, lalu kemudian kawan-kawan media juga memotret beberapa kapal, ratusan kapal yang sudah nggak jalan gitu kan. Lalu kita pun buat surat terbuka kepada Presiden. Kalau misalnya semangat kita untuk bagaimana menyiasati hal yang paling urgent saat ini, yaitu masalah kenelayanan, karena ini kan menyangkut masalah bukan hanya hajat itu orang banyak, tapi di mana nelayan kita itu memberikan kontribusi besar kepada negara. Contoh misalnya, kita dari pajak segala macam kita udah kena, dari beli jaring segala macam, beli kayu segala macam, dapat ikan segala macam kita udah kena pajak. Kemudian kita pun ada PNBP pasca produksi yang 10% dari pendapatan.
0: Ya Allah.
2: Target kemarin itu dari KKP itu memenuhi target ya hampir 1

0: triliun lah PNBP kita yang didapat.
1: Wow, mantap.
0: Kalau hal ini mandek, ya secara otomatis PNBP kita pasti hilang. Hilangnya PNBP secara otomatis akan berdampak kepada sebuah pelabuhan, sarana prasarana, pekerjaan dan seterusnya. Ini kan sangat sangat urgen yang harus segera dipikirkan. Buka, ya mohon maaf. Kalau misalnya tata kelola kan ada hal-hal yang skala prioritas. Ini kan skala prioritas kalau menurut saya. Ada hal yang tidak skala prioritas mestinya bisa ditunda dulu, diarahkan kepada BBM industri khusus untuk nelayan. Dan saya pun ada pertanyaan, kenapa sih kemarin kawan-kawan GNP itu memperjuangkan masalah BBM industri? Yang ada adalah biasanya soal subsidi gitu kan. Nah, pemerintah menjamin katanya sampai 2026 itu aman deh soal BBM subsidi yang kita anukan soal industri. Tapi saya pun nggak jamin ketika hal ini terus berlanjut BBM subsidi pun akan tidak ada kenaikan. Saya tidak menjamin. Makanya untuk saat ini harapan kita adalah segera atasi hal yang di depan mata dulu, yaitu masalah BBM industri yang dimana BBM khusus industri untuk nelayan ini adalah satu-satunya langkah yang dimana kita pun ikut andil besar untuk bangun bangsa dan negara ini. Setuju, dari soal pekerjaan ABK, kenelayanan, bakul ikan, pedagang di pasar sepanjang di pelabuhan-pelabuhan itu, terusan kita pun juga menghidupi teman-teman yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan Pusat Jakarta. Ya mohon maaf kalau misalnya nelayan hari ini mandek total, terus dia nggak bisa berangkat, kapalnya diikat di setiap muara. Saya rasa Kementerian Kelautan juga apa yang bisa dikerjakan? Itu kan ribuan orang di sana, bukan hanya 110-120 orang, ratusan bahkan ribuan orang yang menyebar di seluruh muara. Itu kan menjadi hal yang sangat menakutkan bagi saya. Sehingga dalam hal ini harapan kita kepada Bapak Presiden khususnya segera melakukan langkah yang lebih serius untuk mengatasi hal ini.
2: Baik, karena 2 bulan waktu yang sudah cukup lama, 2 ya, bulan. Pak Guntur, tanggapannya silakan.
3: Ya, kalau kita tanggap harapannya kita ya segera ada alternatif jangka pendeknya, Bu. Karena jujur ya, kita selaku pelaku usaha ya sudah bingung mau berharap kemana lagi gitu kan. Karena ya daripada kita nantinya juga nggak bisa apa namanya dipaksakan atau kita modal kita itu dipaksakan untuk berangkat dengan harga yang sekarang. Ya mending pada berdiam diri.
2: Jangan.
3: Cuman kan efeknya kan pasti, Bu, ABK kita nanti gimana gitu kan. Nyari kerja di lain pun, di pabrik pun kayaknya enggak bakal diterima. Kadang kebanyakan nelayan itu tidak ada ijazahnya, Bu.
2: Ya Allah.
3: Kebanyakan tidak ada ijazahnya.
2: Baik. Tapi Pak, ini harapannya nih, Pak Guntur. 2 bulan itu kan ya lama lah, 60 hari lebih gitu kan.
3: Iya.
2: Pengennya tuh kapan gitu, Pak?
3: Kapan? Ya secepatnya, Bu.
2: Secepatnya.
3: Karena jujur persiapan ada yang beberapa kapal-kapal kita dan anggota-anggota kita itu sudah ready, tinggal nunggu BBM. Atau mau bebenah, mau beberes tuh bingung juga mulainya. Karena BBM-nya takut, waduh sampai kapan nih? Jangan-jangan kita udah mengeluarkan biaya perawatan mesin apa segala macam, tapi gak ada BBM-nya, atau BBM-nya belum berani, hitung-hitungannya belum masuk kan. Kita juga masih pada menghitung.
2: Karena 70% biayanya itu dari BBM. Ismail, kok Pak Haji, Den? Ya, Bupati gimana, Pak?
0: Ya, pertama kan
2: ketawanya Pak Guntur banyak artinya ini. Belum benar ketawa lah, berarti kan nanti banyak arti ini.
0: Betul. Harapan kita kan ke semua terkait ya.
2: Tapi sudah menghadap.
0: Sudah menghadap. Dan kemarin pun surat yang saya tunjukkan kepada Pak Presiden itu saya titipkan ke Pak Bupati.
2: Baik.
0: Terus tembusannya ke Pak Gubernur juga dengan harapan tadi. Masa sih kenaikan BBM itu harga plastik mahal?
2: Iya, Pak. Ya. Harga baru, bukan itu. Orang pada bilang bukan
3: harga naik. Pindah harga.
0: Harga alat mesin mahal. Komoditi lainnya juga sama ada kenaikan. Kok ikan diem gitu loh. Terus kerjanya ngapain aja? Saya lebih kencang ke wilayah itu juga pada akhirnya.
2: Akhirnya ngerambat kemana-mana ya, Pak.
0: Nah, teman-teman KKP yang di mana di KKP kan ada unit PDF yang bagaimana dia bisa menstabilisasi harga dan bisa berinteraksi dengan negara-negara lain tuh bagaimana bisa meningkatkan kualitas harga kita. Ini kok aneh gitu loh. Yang lainnya bisa segera naik pada saat kelonjakan kenaikan harga BBM, kok harga ikan kita diem di tempat. Itu yang mestinya segera kita soroti, sehingga langkah-langkah itu yang harusnya cepat untuk mensiasati hal tadi. Kalau hal ini kita biarkan, ya mohon maaf ya, nelayan itu bukan hanya sekedar dia bisa memberikan makan keluarganya, tapi kita pun bisa memberikan makan kepada pekerja-pekerja yang ada di Kementerian Kelautan Pusat Jakarta, membangun sarana prasarana di setiap wara, walaupun saya rasakan hari ini belum maksimal, tapi itu kan ada, membangun pelabuhan, sarana prasarana dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kapal mandek PNBP yang 1 triliun kemarin itu tidak sesuai target atau tidak dapat, uang negara secara otomatis kan pasti akan morat-marit, Pak. Itu yang paling menakutkan. Jadi tolonglah kepada lewat RR ini yang mendengarkan, khususnya pembuat kebijakan, segeralah ambil langkah serius, bukan hanya main-main.
2: Amin.
0: Karena ini masalah hajat itu memang banyak.
2: Oke, baik. Dan sejauh ini, Pak, ini kan 2 bulan menunggu. Selama 2 bulan ini Pak Kajirin, Pak Guntur sudah kemana aja?
0: Ya, selama 2 bulan ini kita berupaya untuk menyuarakan hal ini. Baik. Lewat kemana-mana lah, katakanlah. Sampai ke KKP pun sudah kita upayakan. Terus lewat media pun saya sampaikan. Kemudian terakhir mengalami sebuah kebuntuan, kita pun akan, sudah melakukan aksi. Baik dari Jawa Timur turun ke jalan kan, di Pati itu kawan kita juga. Terus di Tegal juga sama. Terus kemarin di Karangsong kita melakukan mimbar bebas juga untuk menyampaikan keluh kesah. Dan teman-teman jujur hari ini pun pada WA ke kita ngajak, Pak, jadi kalau gitu kita aksi ke Jakarta deh bareng-bareng. Dari Juwana siap 40 bis, dari Tegal 20 bis. Daripada kita mati kelaparan, mending kita mati berjuang deh. Seperti itu.
2: Sampai segitu.
0: Nah, sampai segitu. Artinya dalam konteks ini masalah serius yang kudu segera diatasi.
2: Setuju.
0: Bukan main-main gitu, masalah serius. Pada saat kita akan menyuarakan kembali ke pembukaan awal kita, Bapak, benar ini adalah ada masalah dunia, masalah global, geopolitik. Tapi tanggung jawab negara itu kan pada rakyatnya kudu.
2: Betul, harus dipikirkan.
0: Harus dipikirkan.
2: Tapi isu ke Pak Guntur dulu ya, Pak Kajidin. Yeah. Pernah kepikiran gak sih kenapa sih pemerintah kok malah naikin yang ini gitu? Bukannya ada yang bisa harus dinaikin? Pernah ada pikiran gitu gak, Pak?
3: Ya pernah sih, Bu. Cuman tapi kan kita juga ya tahu kondisi kan, Bu, ya. Istilahnya emang ini kan penyebabnya kan dari masalah global,
2: kondisi
3: kan
2: global.
3: Ya, perang itu kan. Artinya ya kita juga enggak sepenuhnya ya menyalahkan pemerintah, tapi ya yang kita tuntutkan perhatiannya kan terhadap rakyatnya, terhadap para pelaku usahanya, penggerak-penggerak ekonomi dari bawahnya gitu kan, Bu.
2: Okay.
3: Nah, makanya saya itu sempat ada pemikiran yang agak menggelitik gitu kan. Harga plastik aja kan, Bu, ya, karena dasarnya dari BBM itu kan, dari minyak itu kan, itu melonjaknya tinggi.
2: Harga baru.
3: Sementara saya tuh umur 35 nih baru tahu, Bu, ternyata ikan tuh bahannya juga dari minyak bumi.
2: Ya, baik.
3: Ya karena kan nyarinya dari hari pakai BBM.
2: Betul.
3: Bayangin.
2: Kita
3: tapi kenapa nggak naik gitu? Kenapa nggak naik?
2: Karena kita bukan aquaman ya.
3: Iya. Kenapa nggak naik gitu? Plastik aja kan pindah hampir 2 kali lipat.
2: Baik, gitu. Baik, Pak Guntur, Pak Kajiman, kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung di line telepon kita. Ada Bu Reni di Plumbon ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Isma.
2: Iya, Ibu, kabar baik ya?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, Mbak Isma, tadi sudah mendengarkan pemaparan. Jadi saya ikut prihatin mendengarkannya, ya miris terus sedih juga gimana.
2: Iya.
1: Sebagai masyarakat gitu ikut apa ya, kayak berdampak gitu ya. Jadi betul tadi kata Bapak, Pak Guntur dengan Pak siapa, Mbak Isma?
2: Sama Pak Kajidin.
0: Oke.
1: Iya, jadi kalau pemerintah menaikkan BBM, tentu saja harus ada solusinya. Jadi jangan sampai merugikan, khususnya ini para nelayan, para pengusaha yang punya kapal-kapal, kan mereka punya keluarga. Jadi mau dibawa kemana, mau makan apa, apakah mau menciptakan suatu pengangguran gitu yang berdampak buruk nantinya ke depannya. Sudah 2 bulan lama ya, Mbak Isma, ya?
2: Iya, 2 bulan lama.
1: Iya.
2: Baik.
1: Mengapa kok mesti naik, betul, mesti dinaikkan. Dan iya, harga plastik juga saya kaget juga, beli buat sampah itu harganya
2: harga baru, Bu.
3: Harga baru. Padahal enggak dimakan, Bu. Padahal enggak dimakan.
2: Dibuang ya, Bang.
3: Ikan buat makan gitu.
1: Tapi ya istilahnya itu hal sepele, tapi ya agak kaget juga kalau belinya banyak kan, istilahnya ping gitu ya.
3: Iya.
1: Iya, nah. Apakah ada usaha apa selama hal ini belum berjalan dengan lancar, misalnya ibu-ibunya di rumah punya modal sedikit untuk ikut membantu keluarga, apa berjualan gorengan atau apa gitu, sehingga bisa dapur bisa tetap ngebul gitu. Atau mungkin kalau dari pemerintah, masa iya sih sedikit pun tidak ada solusi untuk meringankan gitu, sehingga ya kapal-kapal berjalan lancar, para nelayan juga artinya seperti biasa, ibu-ibu senang di rumah dapur tetap ngebul, terus mungkin anak-anak sekolah juga pada yang tadinya barangkali belum bisa bayaran atau beli apa bisa teratasi dengan baik. Nah saya sendiri juga mendengarkan hal itu kayaknya gimana ya, kapan berakhir gitu, semoga berdoa aja lah agar badai cepat berlalu ya, dan perekonomian semakin cerah kembali. Kalaupun harganya BBM naik, tapi ya ada solusi khususnya buat para nelayan gitu, yang tadi Bapak apa subsidi gimana silang atau gimana gitu. Mungkin itu aja nih Mbak Isma, sebagai apa warga masyarakat yang ikut prihatin gitu.
3: Terima kasih,
1: semoga pada sabar dan kuat semangat ya.
2: Amin.
1: Terima kasih Mbak Isma, Bapak-bapak.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Guntur dulu deh sebelum Bapak Kajidin nih. Gimana nih? Ada bantuan pemberdayaan dulu untuk mungkin yang sudah punya keluarga ibu-ibunya gitu. Kelihatannya ada enggak, Pak?
3: Ya, belum ada. Kalau pemberdayaannya akhirnya kan Bu tadi cari gimana ya? Cari makan masing-masing dulu lah. Ketika sudah ada pemilik kapalnya sudah tidak mampu untuk mengcover biaya kehidupannya para ABK, akhirnya kan udahlah, daripada saya juga hitungannya enggak masuk sana sini, saya mah mutusin diikat dulu kapalnya. Nah artinya kan itu kan pasti ABK yang tadinya kadang-kadang kan Bu tiap bulan itu kan kita pinjam, apa kan kita jamin kan. Nah ketika udah diputuskan kapalnya untuk diikat kan, berarti kan lepas Bu,
2: nggak kemana-mana.
3: Artinya kan istri ABK dan keluarga pun akhirnya ya tadi yang bisa jualan gorengan ya jualan mungkin, tapi kan kalau yang nggak bisa gimana itu?
2: Pinjol ya Pak.
3: Iya pinjol, karena modal KTP udah bisa cair.
2: Iya sekarang ya, mohon maaf ya Pak, tapi itu kejadian nggak sih Pak?
4: Jadi ini kejadian banyak.
3: Banyak kejadian. Ya.
4: Jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Irma, terima kasih banget atas perhatiannya dan doanya, Insya Allah mudah-mudahan cepat teratasi.
2: Amin.
4: Lagi-lagi bahwa sampaikan nelayan itu dilalahnya mereka tidak punya keahlian lebih seperti orang daratan. Di samping dasar pendidikan mereka juga dangkal kan, pas-pasan. Kedua kali keluarga lain tuh biasanya kerja membantu hasil tangkapan Bu. Misalnya kalau istrinya nih kadang kalau dia mampu berdagang jadi bakul ikan, kalau dia tidak mampu berdagang kuli fillet ikan tuh, mulai ikan, terusan bikin ikan asin segala macam. Nah itu kan sumbernya kan lagi-lagi adalah pendapatan dari ikan yang bisa tadi, dia kelola untuk bagaimana menjadikan pindang, ikan dibakar terus dijual kan kayak gitu. Ada ibu-ibunya juga punya keaktifan seperti itu. Kemudian ada juga yang mengelola seperti bakso ikan. Tapi kalau misalnya hari ini TPI-nya kering gitu kan, terus pelelangan ikan juga enggak melelangkan ikan. Akhirnya kan dia juga pusing mau ngerjain apa lagi, berdagang kan nggak langsung bisa. Tapi upaya seperti itu, namanya manusia ya pasti akan ada upaya ke arah sana. Tapi keahlian mereka memang di wilayah itu satu-satunya. Tapi kalau misalnya itunya sudah mandek, kayak misalnya rajungan yang suaminya, istrinya paling ngupas-ngupas rajungan, rajungan.
2: Berarti sekarang mohon maaf Pak.
4: Ya sekarang dengan kondisi 2 bulan ini ya mereka udah teriak, udah kebingungan. Kita mau kerjaan apa nih sementara anak-anak kita?
2: Iya harus sekolah tetap.
4: Ada sekolah tetap, sanggup sekolah kudu ada.
2: Makan tiap hari
4: ada, soal listrik mudut Bu ledeng. Kudu bayar. Pusing mereka, jadi kan bingung. Akhirnya larinya ke juragan lagi, ke Pak Guntur Bon. Pak Guntur lama-lama, perlu saya jatah ikat, mendingan lu kerja lainnya deh. Pada saat dipersilakan untuk dilepas dulu dari juragannya, dia ketergantungannya pusing. Saya kan di dalam forum ini kebetulan saya ketua serikat nelayan tradisional ya, yang dimana anggota kita siap muara dari Jakarta sampai ke Jawa kan, keluhannya hampir sama. Dan keahlian nelayan, ibu-ibu nelayan kita hampir sama Bu. Nggak jauh-jauh dari pengolahan ikan.
2: Ya Allah. Baik, Pak ini sebelum disambung lagi sama pertanyaan Bu Reni yang kedua, ini ada Pak Budi sama Pak Jum nih yang sudah berkirim live chatnya. Selain sebelumnya juga sudah banyak ini yang berkirim dan menyapa Bapak di live chat kita. Ini tapi ke pertanyaan sama pernyataan aja ya Pak ya. Ada Pak Jum nih, Assalamualaikum Bapak-Bapak Narsum, semangat selalu. Saya sebagai rakyat kecil, saya mah pasrah BBM naik. Mau protes takut ditangkep Pak. Akhirnya sabar-sabar aja lah, jadi nggak berani komentar apa-apa. Tetap semangat ya Pak ya. Baik, ini selanjutnya ada Pak Budi. Gimana kehadiran pemerintah nih? Kok nggak keluar solusi ngatasinnya? Baik, ini mungkin pertanyaan mirip-mirip ya, tapi ini kita beralih ke pertanyaan Bu Reni yang belum terjawab. Adakah bantuan dari pemerintah daerah khususnya nih? Barangkali untuk subsidi-subsidi sedikit gitu, ada nggak katanya Pak?
4: Kalau saat ini langkah pemerintah daerah juga belum, bukan nggak ada, bukan belum ada, nggak ada sama sekali. Karena jujur aja, bahwa saya ngobrol sama Pak Bupati sekalipun juga, jangan kan pemerintah itu mau mikirkan soal bantuan kepada masyarakat dalam konteks keekonomian. Sarana prasarana pembangunan yang dulu anggarannya maksimal pun akhirnya jalan kejeblok semua juga pada rusak. Pusing untuk bangun, katanya anggarannya nggak turun atau nggak maksimal seperti yang biasa dilakuin. Itu kan miris Bu.
2: Jadi nggak ya, ada, mohon maaf nih.
4: Nggak ada.
2: Ya, so, biar tahu nggak ada ya.
4: Ibu bayangin ya, daerah Cirebon kita lewat tadi jalan, apa kan? Kerucuk main apa jalannya pada?
2: Oh, masya Allah tabarakallah itu Pak.
4: Itu kan.
2: Kalau boleh milih nggak lewat situ Pak.
4: Artinya potret dari sebuah kehadiran pemerintah untuk bagaimana memberikan kesejahteraan dan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Kan?
2: Hak dasarnya
4: sudah tidak hak dasarnya ya, udah kebaca Bu. Jadi pada saat masuk ke persoalan krusial masalah BBM itu ya kita kudu melibatkan semuanya, terutama pimpinan negara ini.
2: Baik, Bapak ini kalau penasaran nih apakah harga solarnya nanti akan seperti apa, atau mungkin nanti dex-nya bisa ya paling nggak penyesuaiannya nggak seperti ini gitu ya. Ini kita sudah tersambung Bapak, akhirnya bisa berbicara nih dengan Pak Susanto Agus Satria ya, selaku Area Manager Communication, Relation, dan juga CSR Regional Jawa Barat ya, bagian Regional Jawa bagian Barat. Mohon maaf, Isma koreksi dulu. Mas, apa terlebih dahulu? Assalamualaikum, selamat pagi Pak Susanto.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isma, ada Pak Kajidin ya.
2: Betul, dan Pak Guntur juga di sini.
5: Pak Guntur ya, salam kenal Pak.
3: Salam kenal.
2: Iya, semangat ya Pak ya.
4: Semangat.
5: Harus semangat Pak.
3: Sudah menghalai nafas panjang Mas Susanto juga.
2: Iya, Pak Agus udah halai nafas. Kita kehabisan nafas Pak.
3: Kita udah sesak Pak.
5: Saya lagi lihat YouTube-nya nih dari awal tadi. Bicaranya Pak Kajidin sama Pak Guntur. Jadi agak menghela nafas.
2: Seru ya Pak ya, seru tapi deg-degan ya Pak ya.
5: Ya seru deg-degan lah. Seru deg-degan, sangat deg-degan. Deg-degannya semua ini. Semua ini deg-degan.
2: Iya Bapak, ini kalau tadi Bapak sudah sampaikan, Bapak juga ikut menyaksikan melalui YouTube, berarti kan sudah tahu kronologisnya seperti apa ya Pak ya. Nah ini satu keterkejutan gak cuma buat mereka, tapi kami sebagai masyarakat awam yang akhirnya tahu belakangan gitu. Tadinya kan gak naik gitu, tiba-tiba jam 12. Maaf ya Pak kalau kita bilang tiba-tiba ya Pak Agus ya. Tiba-tiba naik begitu. Nah ini mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya Pak, karena kan sebelumnya gak naik gitu naik. Tapi tiba-tiba ini naiknya lumayan
4: jangan
2: lagi.
4: Jangan-jangan setelah kita ke KKP
3: takut deknya dibeli nelayan semua Pak, jadinya
2: Pak Susanto akhirnya ada suujon di situ tuh Pak. Gimana nih Pak Susanto bisa menjelaskan ya?
5: Iya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Dari Cirebon, Pak Chandra ya, Pak Guntur,
2: Pak Guntur dan Pak Kajidin.
5: Kajidin ya, yang saya hormati, yang pembawa acara ini Mbak Isma yang udah memandu. Ya kalau misalnya tadi kaget gitu ya harga BBM yang terutama yang non subsidi ya, non subsidi itu terjadi penyesuaian. Ya kami juga di Pertamina juga terkaget-kaget Pak dengan harga minyak dunia yang melonjaknya melebihi dari ekspektasi, maksudnya batasan dari APBN mungkin ya. Saya bilangnya seperti itu lah ya. Karena kalau ini kan kalau pembicaraan yang APBN dan lain-lain udahlah kita nggak usah inilah ya, nggak usah bahas itu. Tapi memang harga minyak dunia itu melonjaknya tinggi sekali. Nah di satu sisi saya juga terima kasih nih Pak yang di Karangsom ya, yang di Karangsom itu waktu tanggal berapa ya Pak ya, ada mimbar itu ya Pak ya, kalau saya 3 hari lalu ya Pak ya,
4: tanggal 4
5: ya? Betul ya, tanggal 4 itu, jadi kami juga diinformasikan dan saya mengapresiasi apa yang menjadi aspirasi dari pemilik kapal dan juga nelayan, terutama yang ini di atas 30 GT kan ya Pak ya, karena yang berpengaruh sekali memang sekarang adalah yang 30 GT di mana dalam sesuai dengan peraturannya harus menggunakan BBM yang non subsidi dengan harga harga yang non subsidi ini kan seperti kita ketahui penyesuaiannya tinggi sekali gitu ya.
2: Banget Pak.
5: Untuk ya untuk retail untuk retail itu maksudnya di SCBU ya. Itu harga kan sekitar 26-27 ya. Ya, seperti itu. Dan untuk BBM industri pastinya akan lebih naik daripada itu kalau memang misalnya dia pengambilannya tidak terlalu banyak ya signifikan. Ya. Tapi kalau banyak kan selalu misalnya ada diskon ya Pak ya biasanya ya Pak ya, ya untuk jangka waktu tertentu. Nah, ya pertama saya apresiasi dan terkait dengan aspirasi itu karena tetap bisa menjaga kondisivitas dan SPBUN Karangsong juga setelah terjadinya mimbar itu tetap beroperasi Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, Pak, jadi sudah menjaga kondisivitas itu. Memang yang bisa dilakukan oleh Pertamina itu adalah menjamin ketersediaannya Pak Kajidin sama Pak Guntur gitu ya pemirsa, jadi kami itu menjamin ketersediaannya ada. Nah, terkait dengan harga saya ini nggak bisa terlalu banyak bicara karena yang menentukan harga itu yang menentukan harga terutama yang untuk tadi kalau saya bilang Mbak Isma nanya ini kira-kira solar naik atau enggak, itu saya nggak bisa jawab itu. Solar subsidi terutama karena itu memang ranahnya ada di pemerintah ya, di SDM pemerintah karena untuk menjaga stabilitas dari ekonomi sendiri. Nah memang yang harus dipikirkan ini adalah yang 30 GT ke atas.
2: Iya,
5: 30 GT ke atas ini mungkin kalau dulu ya Pak Gajidin ya sama Pak Guntur ya, yang selalu menjadi isu adalah BBM solar nih misalnya ya, permintaannya naik terus tidak sesuai dengan rekomendasi gitu ya, rekomendasinya yang berapa
4: subsidi,
5: yang
4: subsidi
5: ya, yang subsidi, ya, yang subsidi kan. Nah sekarang agak berbeda nih
4: subsidi gitu kan. Fenomenanya
5: agak aneh kalau yang kalian mau subsidi kan biasanya lancar aja ya Pak ya karena dengan industri. Nah untuk hal ini sih saya juga menginformasikan juga kepada kementerian terkait juga gitu ya terkait dengan aspirasi dari nelayan itu sendiri karena dan saya pikir di DPR RI saya ngecek beberapa anggota dewan itu sudah menarik perhatian gitu ya menaruh perhatian terkait dengan BBM untuk sektor nelayan terutama yang untuk di atas 30 GT karena memang harus ada solusinya kedepannya akan seperti apa gitu ya. Kalau dari sisi kami Pertamina kami hanya bisa bilang bahwa kami menjamin ketersediaan solar itu ada gitu. BBM ya maksudnya ya BBM solar maupun subsidi maupun non subsidi ya. Tetapi terkait dengan harga kami nggak bisa terlalu banyak bicara gitu karena itu memang ranahnya ada di regulator. Tetapi untuk sebagai diketahui oleh semua gitu ya untuk BBM yang non subsidi sebetulnya tetangga sebelah ya mohon maaf nih tetangga sebelah itu sudah melakukan penyesuaian itu sejak tanggal 1. Sejak tanggal 1 itu sudah duluan mereka sedangkan Pertamina ini masih di tanggal 4 atau tanggal 5 gitu baru lakukan penyesuaian. Selain itu juga menjaga stabilitas yang ekonomi yang 92 gitu ya, yang RON 92 Pertamax itu tidak lakukan penyesuaian karena supaya ada ininya apa namanya barrier ada bantalannya gitu ya untuk pengguna yang bensin gitu. Jadi sementara mungkin itu Pak Kajidin sama Pak Guntur, jadi kami bisa menjaminnya ketersediaan tadi BBM sama yang kedua adalah kami juga melakukan menyuarakan ini juga kepada pemerintah terkait supaya ini juga bisa menjadi solusi bersama akan seperti apa karena memang call-nya ada pemerintah seperti tadi Pak Kajidin dan Pak Guntur sampaikan ini call-nya ada di pemerintah. Kalau kami nih siap arahan aja nih Pak Kajidin sama Pak
2: jadi sama-sama
5: perintah
2: sama-sama pelaksana gitu. Ya Pak santanya
5: pelaksana kalau kami itu regulator jadi sebenarnya kalau memang ini bagusnya ya kapan-kapan itu mungkin dialognya sama KKP gitu ya ini ya karena kan
2: yang punya kewenangan di sana ya
5: bapak ya bapak ibunya nelayan ini kan KKP ya Pak ya seperti itu ya Pak ya bisa nanti KKP yang berkoordinasi dengan kementerian terkait mungkin ya SDM gitu
2: investasi
5: seperti itu.
2: Baik, berarti ini secara umum untuk ketersediaan BBM mau subsidi non subsidi ini aman ya Pak Susanto ya. Nggak
5: aman,
2: usah
5: aman,
2: berarti
5: aman.
2: Nah dengan adanya kenaikan ini sebenarnya berpengaruh nggak sih sama daya beli masyarakatnya sendiri secara umum ya
5: Iya, jadi kalau secara umum untuk yang, karena gini ya, untuk BBM yang dijaga oleh pemerintah itu kan BBM yang subsidi ya, Pertalite sama solar.
2: Yeah.
5: Sampai dengan saat ini sih tidak ada perpindahan migrasi yang signifikan untuk ke solar maupun ke Pertalite. Karena Pertalite Pertamax-nya masih sama gitu ya, sesuai. Nah, untuk yang menggunakan DX gitu ya, kalau menggunakan DX itu dia mungkin agak jarang dia pindah ke solar untuk apa namanya, untuk mobil gitu ya, untuk mobil. Lebih baik mungkin mereka ganti naik motor mungkin ya, seperti itu.
3: Naik
5: angkutan umum atau mobil listrik. Jadi tidak ada perpindahan migrasi yang terlalu signifikan gitu ya, tetapi dari sisi kami ya, kami tetap harus menjaga ketersediaan dari Pertalite maupun biosolar kalau misalnya terjadi adanya perpindahan ke apa namanya, ke biosolar itu gitu ya, seperti itu. Kalau saya pikir ya seharusnya yang menggunakan DX di kendaraan roda 4 gitu ya, ya tidak berpindah ke biosolar, karena
2: katanya
5: biosolar itu buat inilah, biosolar itu buat angkutan umum, angkutan logistik, yang ngangkut ikan, dan mudah-mudahan ikannya bisa cepat ditangkap ada Pak di darat.
3: Gak ada ikannya Pak.
5: Nah itu
3: ada ikannya.
2: Itu dia Pak.
5: Maka
2: Pak Susanto, ini tadi Bapak berkali-kali sampaikan bahwa memang kebijakannya bukan di ranah Bapak ya, tapi ini Isna hanya minta pendapat pribadi nih Pak. Ini kan pasti nggak cuma harapan Pak Kajidin, Pak Guntur dan juga teman-teman nelayan. Kami semua sebagai masyarakat berharap ini bisa kembali normal. Akankah ada indikasi mengarah ke sana Pak?
5: Gini ya, ini kalau misalnya pendapat pribadi hampir sama lah ya. Saya juga pengennya ini kembali normal, ini pendapat pribadi kembali normal. Dan saya pengennya sebenarnya yang berpengaruh banget ini adalah Bapak-bapak, itu adalah kondisi bagaimana itu negara-negara adidaya itu bisa berkompromi lah, atau nggak bisa berdiskusi dengan baik.
2: Oh, kuncinya supaya sama mereka berdua berarti ya Pak?
3: Iya, dua orang Bu.
5: Iya,
3: kuncinya dua orang.
5: Itu di situ, karena di situ yang bikin harga ya dunia naik gitu loh. Kita masih, mohon maaf ya, kita itu mau bagaimanapun, ya itulah Indonesia mungkin ini ya, karakternya sabar juga gitu. Jadi di Indonesia ini kalau saya lihat dengan tetangga yang lain itu sudah menaikannya gila-gilaan dan sudah terjadi ras gitu ya. Kayak contohnya di Jepang itu benar-benar terjadi pembatasan gitu. Sedangkan kita kan tidak ada pembatasan, tapi pembelian yang wajar lah gitu. Dan semua bisa mengerti gitu, Indonesia wajar. Lalu juga tim dari penegak hukum juga sekarang kan benar-benar itu yang namanya penyelundupan, penyelewengan BBM yang biosolar subsidi itu kan di ini banget tuh ditindak gitu ya. Jadi itu juga mengurangi celah untuk apa namanya oknum-oknum atau pelaku kejahatan yang mengambil kesempatan gitu.
2: Baik.
5: Di situ sih Bu. Jadi kalau dibandingkan dengan negara yang lain, Indonesia itu yang cukup stabil ya dengan harga minyak dunia yang naik. Tapi memang bukan berarti harus terlena dengan itu. Ada beberapa sektor ya, contohnya ketahanan pangan ini yang menjadi penting gitu.
2: Salah satunya
5: ketahanan pangan ini menjadi penting seperti itu.
2: Baik.
5: Saya berharap ini bisa cepat normal Bu.
2: Amin,
5: karena
2: amin.
5: Bagaimanapun juga Bapak-bapak, saya juga selaku pribadi ya menaruh sangat perhatian dan ya bersimpati ya, empati gitu. Jadi
2: terima kasih Pak.
5: Ya agak susah juga ya, gimana ya harga ikan jadi naik gitu kan. jarang terjadi ya Pak ya.
2: Baik Pak Susanto, terima kasih banyak ini untuk perbincangan menariknya pagi ini. Sehat selalu, makin sukses ya Pak ya. Terima kasih,
5: terima kasih
4: sekali lagi.
5: Terima kasih Pak
4: Gajidi. Sama-sama Pak Susanto. Matur suwun atas monitor gerakan kita kemarin.
5: Bisa dapat ya. Saya memonitor Pak,
2: Amin.
5: Lalu walaupun bukan wilayah saya, tapi ya di Pati saya monitor. Yang di Karangsong saya diinformasikan juga sama ya teman-teman gitu. Mudah-mudahan cepat dapat solusinya Pak.
2: Amin.
5: Akan berdoa selalu.
2: Amin. Terima kasih banyak Bapak. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi. Baik, ini karena waktunya terbatas Pak Kajidin, Pak Guntur, sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan Pak Guntur dulu, kemudian ditutup oleh Pak Kajidin. Mangga, silahkan Pak Guntur.
3: Terima kasih. Kalau kita ya tadi Bu ya, sangat berharap banget lah kayak tadi kan yang apa yang disampaikan Pak Susanto kan, harga Pertamax itu kan masih ditekan, ditekan karena untuk jangan sampai ada lonjakan kan, karena untuk kestabilan masyarakat. Nah termasuk ya harapan kita nelayan juga jangan sampai dilepas, artinya ya bisakah dibikin formula agar BBM yang khusus untuk dikonsumsi kami itu kisaran di harga sama kayak Pertamax. Pertama kan bukan subsidi ya.
2: Tapi Pertama harganya kan, bisa ditekan.
3: Harganya bisa ditekan.
2: Enggak di lost doll
3: gitu. Ya, harapan kita begitu ya, karena baik. Jujur kenapa nelayan hari ini pada ngeluh enggak kejangkau? Karena untuk konsumsi kapal kita itu Bu, kalau di Pertamina kan Bu ada dua, yang ke marketing itu bagian retail dan industrial marine. Nah, kalau untuk kapal itu kita masuknya ke industrial marine, Bu. Jadi artinya kapal nelayan itu sudah dikelompokkan sama Pertamina itu untuk memakai produknya itu ya tadi disamakan dengan kapal-kapal kargo, kapal-kapal tanker. Yang notabene kan kalau kapal-kapal itu kan Bu membawa muatan ya. Artinya ketika BBM-nya naik pun dia tinggal menaikkan aja kan tarif angkutannya atau apanya. Tapi kalau kita nelayan tidak bisa begitu, karena outputnya kan satu kita bagi hasil juga dengan ABK, kedua hasil kita ikannya juga kan tidak ada jaminan untuk harganya dinaikkan atau gimana.
2: Itu yang kadang nggak difikirkan oleh pemerintah, atau disitu, mungkin nggak ada yang ngasih tahu Pak,
3: yang kelewat kayaknya agak kelewat.
2: Iya kelewat karena nggak ada yang ngasih tahu mungkin bisa jadi. Baik, sudah Pak Guntur, oke sudah. Lanjut Pak Kaji
4: di Bangka, silakan. Apa namanya, di terakhir diskusi terakhir ini bahwa suara udah kita sampaikan, keluhan semua udah tahu, terus surat terbuka saya udah kirimkan lewat Bupati, mudah-mudahan Pak Presiden bisa menerimanya.
2: Amin.
4: Lalu kemudian harapan kita Pak Presiden segera mengambil langkah kepada kementerian terkait, karena ya pimpinan tertinggi ya Presiden, walaupun menteri ini menteri itu urusan Presiden lah. Tiga yang paling penting adalah bagaimana Pak Presiden memikirkan nasib kita nelayan khususnya, karena ribuan kapal yang pada akhirnya mangkrak dan berdampak kepada pendapatan rakyatnya maupun juga kepada pendapatan ke negaranya. Jadi hal itu tolong segera dipikirkan, jangan sampai hal ini berlarut. Benar adanya bahwa ini adalah masalah dunia, masalah minyak dunia gila-gilaan, tapi kembali lagi bahwa kita di negara Indonesia punya tanggung jawab masing-masing terhadap bangsa dan negaranya untuk bagaimana menyiasati hal itu dan mengatasi kesulitan saat ini.
2: Setuju,
4: itu saja yang bisa saya sampaikan.
2: Siap Bapak, luar biasa nih perjuangannya ya. Insya Allah segera membuahkan hasil.
4: Amin,
2: ya Pak.
4: Amin,
2: ya.
4: Amin.
2: Gak harus sampai 3 bulan, ini udah beres semua begitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan juga ini walaupun sudah resmi 27 ribu ya Pak. Mudah-mudahan jadi 20 ribu ya Pak ya.
3: Anjlok. Bahkan 30 ribu ya, Bu. Kalau yang untuk nelayan itu kan buat retail kan,
2: iya, iya, iya.
3: Yang 27. Kalau yang untuk nelayan yang tadi
2: industrialnya
3: itu 30 ribu harganya tuh.
2: Wah.
4: Harga 30 ribu Bu, bayangin harga 30 ikan 22 ribu.
2: Saya baru tahu Pak, saya pikir sama beda.
4: Enggak ketemu.
2: Oh ya Allah, baik. Baik, berarti memang harus segera ditemukan
4: harus
2: ya Pak
4: segera
2: ya.
4: Temukan.
2: Bismillah, mudah-mudahan setelah ini ada kabar baik buat semua ya Pak ya. Tetap semangat Pak. Insyaallah nih keberkahannya luar biasa buat Bapak berdua. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak. Dan pendengar tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami membersamai Anda dalam sajian Dialog Cirebon menyapa untuk kali ini, dan luar biasa ya perjuangan dari para narasumber kita pagi ini. Mudah-mudahan dengan adanya dialog ini segera mendapatkan solusi terbaiknya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon menyapa selanjutnya.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Mau kemana, Den? Rapi bener.
2: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
1: Ke depan doang, naik motor.
2: Iyalah, biar cepet.
1: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
2: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
1: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
2: Benar juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
1: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
3: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengecek kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenag menilai soal kasus pencabulan santriwati di Kabupaten Pati adalah nafsu manusiawi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com tidak ditemukan ya ini kaitan tentang informasi valid dari Kementerian Agama mengenai isu tersebut. Menurut Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Ashar, kasus kekerasan seksual ini sengaja diframing untuk menyerang Menteri Agama Nasruddin Umar. Nasruddin Umar sendiri menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual karena lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
3: Halo RRI.
1: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini saatnya hadir Halo RRI, di mana Anda bisa sampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik atau juga ada informasi lain yang memang wajib diketahui oleh banyak, boleh banget ya. Risma tunggu WhatsApp-nya di 081-324-951-935.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana. Tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami, masih di Sajian Halo RRI ya, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin gabung barengan sama Alisma di sini ya, silahkan Anda bisa berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Sementara itu, pemerintah Kota Cirebon siap menggelar Minangkala Tatar Sunda ya. Ya, pemerintah Kota Cirebon terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Minangkala Tatar Sunda tahun 2026 yang akan digelar pada Minggu malam 10 Mei 2026. Wali Kota Cirebon Effendi Edo didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman dan perangkat daerah terkait lainnya ini berkoordinasi bersama tim dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilanjutkan dengan survei lapangan di sejumlah titik rute kirab budaya. Rapat ini membahas kesiapan teknis pelaksanaan kirab budaya Minangkala Tatar Sunda bertema Nyuhun Buhun Nata Nagara, mulai dari penentuan titik start, pengalaman penataan kawasan, hingga kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Wali Kota juga mengatakan, koordinasi yang dilakukan bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menjadi langkah penting agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertata. Dan menurutnya, peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan setiap kebutuhan di lapangan dapat segera dibenahi sebelum hari pelaksanaan itu tiba.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, tahukah Anda bahwa kenaikan harga BBM ini ya, ini memang terjadi cukup signifikan begitu ya, dan kalau dilihat lagi ini bisa membahayakan kehidupan banyak nelayan ya. Apalagi ditambah per 4 Mei lalu ini juga terjadi kenaikan lagi. Dan pendengar, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengkhawatirkan dampak kenaikan bahan bakar minyak yang membuat ribuan nelayan bisa berhenti melaut. Politikus PKB ini mengingatkan kondisi ini bisa mengganggu ketahanan pangan nasional dan berdampak langsung terhadap pasokan ikan bagi masyarakat. Iya, pendengar, ia menuturkan bahwa harga BBM untuk operasional melaut yang naik sangat tinggi berdampak pada banyak hal, bukan hanya nelayan kesulitan melaut, tapi juga bagaimana produksi pangan di sektor perikanan juga ikut terdampak. Dampaknya nyata ya, di mana banyak nelayan kemudian menjerit dan masyarakat umum juga kesulitan memperoleh ikan dan hasil laut yang dibutuhkan. Iya, pendengar, ia juga menuturkan bahwa jika kondisi ini terus berlangsung, dampaknya akan merembet ke rantai pasokan perikanan, mulai dari ketersediaan ikan hingga harga pangan di pasar.
1: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy, video sinematik, cuma satu doang yang like.
2: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Novel Hujan karya Terelie mengisahkan perjalanan emosional dan petualangan seorang gadis bernama Rain. Rain yang memiliki nama unik sesuai dengan cuaca yang melahirkannya, mengalami kehidupan dengan peristiwa-peristiwa penting yang membentuknya menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Cerita ini dimulai dengan Rain yang tumbuh di tengah keluarga yang sederhana namun penuh kasih. Kehidupannya mulai berubah ketika sebuah tragedi melanda keluarganya yang mengakibatkan ia terpaksa meninggalkan rumah dan mencari jati diri di luar. Dalam perjalanan hidupnya, Rain berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan yang membawanya terhanyut dalam berbagai tempat, berjumpa dengan berbagai orang yang mempengaruhi hidupnya. Salah satu pertemuan penting adalah dengan seorang pemuda bernama Rizky yang membantunya menghadapi berbagai kesulitan dan menumbuhkan rasa cinta yang dalam di antara mereka. Namun hubungan mereka tidak berjalan mulus karena berbagai konflik internal dan eksternal yang harus dihadapi. Selama perjalanan ini, Rain juga berhadapan dengan misteri besar yang berkaitan dengan masa lalu dan keluarga yang membawanya pada pertemuan dini dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan cinta. Terelie dengan cerdas menyampaikan tema-tema besar seperti pencarian jati diri, cinta sejati, dan keberanian untuk menghadapi masa depan. Hujan adalah sebuah novel yang menggabungkan unsur petualangan, drama, dan romantis dengan narasi yang menyentuh hati, membawa pembaca pada sebuah perjalanan emosional yang mendalam dan penuh inspirasi.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan Beranda Astacita Indonesia Sehat ya, untuk edisi hari ini di Jumat 8 Mei 2026. Dan tentunya pendengar, selain Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, Anda juga bisa menyimak langsung siaran kami melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon ya. Dan pastinya juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda bisa berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935 atau juga telepon di 0231-8493-259. Dan juga untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, bisa juga langsung berkirim live chat-nya di sana ya. Dan alhamdulillah juga, ini satu kehormatan buat kami, sudah hadir bersama kami di sini dokter gigi yang cantik sekali. Sudah hadir di sini ada dokter gigi Gema Nurkolbi Amalia MMRS, dokter pelaksana Tokden Cirebon. Assalamualaikum, selamat siang dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak loh dok, sudah meluangkan waktunya. Masya Allah, cantik banget loh dokternya nih. Masya Allah, untuk Anda yang lihat langsung di kanal YouTube bisa kelihatan di situ ya. Dan ini makasih juga dokter sudah jauh-jauh ternyata dari Indramayu ya dok.
1: Iya betul.
0: Datangnya juga awal banget. Terima kasih banyak dokter. Aduh, gimana dokter perjalanan Cirebon? Indramayu Cirebon? Lancar?
1: Lancar, alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah. Cuman panas doang ya, Dok ya?
1: Iya.
0: Tapi Cirebon sama Indramayu panas mana, Dok?
1: Indramayu kayaknya.
0: Gitu ya, Dok ya. Berarti alhamdulillah Cirebon masih dibilang adem. Nah, ini temanya juga untuk kita siang hari ini. Ini kayaknya memang berkaitan banget sama kita gak sih dok?
1: Iya,
0: yang
1: betul.
0: Apa ya, bisa dibilang, mohon maaf kalau misalnya yang sering kelihatan kan kayak batuk pilek. Nah ini yang gigi paling kelihatan, gigi berlubang.
1: Iya, gigi berlubang.
0: Nah kebanyakan dari kita tuh kayak menganggap sepele gitu kan ya dok ya.
1: Betul.
0: Nah mungkin dokter bisa sampaikan dulu nih ke kami. Awal mula kenapa orang bisa giginya berlubang. Dan sejak usia berapa bisa gigi berlubang dok?
1: Iya, oke. Jadi saya jelasin dulu ya, gigi tuh ada beberapa lapisan. Nah salah ada, yang intinya itu ada 3 lapisan. Dimana lapisan itu yang pertama yang terluar itu namanya enamel. Yang kedua itu ada dentin, dan yang ketiga itu ada pulpa. Dimana lapisan enamel ini adalah jaringan terluar gigi, itu merupakan jaringan keras. Nah yang kedua ini itu adalah dentin, dimana dentin ini adalah jaringan lunak, lapisan kedua dari enamel. Nah yang ketiga ini yang dalam itu ada namanya pulpa, dimana pulpa ini berisi cairan jaringan syaraf, peredaran darah. Di situ biasanya suka ada yang giginya sakit, itu berarti rata-rata udah kena syaraf giginya. Terus kalau yang linu-linu dikit berarti udah nyampe dentin, seperti itu.
0: Baik-baik, jadi dia nggak melulu yang kelihatan itu ya dok ya. Dia banyak banget lapisannya.
1: Betul.
0: Nah kalau kita ngomongin soal gigi berlubang ini, usia berapa kita bisa kena gigi berlubang dok?
1: Gak bisa jamin, biasanya anak kecil kita baru menyusui itu ASI itu. Itu biasanya kadang orang tua suka habis mengasihi ASI itu kadang lupa, nggak dibersihin lagi tuh, jadinya muncullah karies, jadi penumpukan dari susu tersebut. ASI kan jadi manis kan, jadi nanti biasanya berkumpul jadi plak, itu berakumulasi dalamnya itu bakteri, jadinya penumpukan. Karena sikat gigi bagusnya setelah diberi ASI, diberi kumur air putih atau disikat. Jadi di ada tuh kalau yang bayi tuh biasanya pakai jari tuh, dipakai kasa aja gitu, dibersihin. Jadi kadang kok masih bayi, masih balita
0: kecil,
1: gitu,
0: masih kecil,
1: udah ini kan udah banyak
0: kan pada grepes,
1: betul. Nah itu juga jangan dibiarin. Kenapa? Karena dari pas umur bayi 5 tahun itu kadang kan nanti umur 7 tahun dia tumbuh gigi baru tuh. Nah tumbuh gigi baru akhirnya dia menular si bolong itu, menular ke gigi dewasa. Akhirnya kok kadang orang tua nggak tahu tuh, dok dicabut aja gitu, padahal itu gigi dewasa yang udah tumbuh. Biasanya ada gigi pertama, geraham pertama tuh dia tuh nggak copot dulu, tapi muncul di usia 7 tahun 6 tahun itu muncul gigi geraham pertama. Jadi biasanya kalau gigi anak kecil udah berlubang, gigi sebelahnya udah mengikuti gigi berlubang seperti
0: itu. Oke, baik. Jadi ini mungkin banyak yang kita nggak paham ya, Dok, ya, bahwa ternyata gigi berlubang itu menular karena kita tidak melakukan penanganan yang benar begitu ya, Dok, ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kan ya lagi-lagi, Dok, ya, karena memang kita minim pengetahuan, Dok. Ini kan kalau misalnya tadi apalagi dokter sampaikan ini bisa jadi dari ASI juga. Kalau untuk susu formula juga berlaku seperti itu, Dok?
1: Iya, sama. Apalagi susu formula lebih, kalau ASI mungkin ya gulanya kan sedikit ya, mungkin dari itu tidak terlalu berefek ya. Cuma apalagi kalau susu formula itu otomatis sudah ada gulanya kan.
0: Baik.
1: Kenapa sih kita bisa gigi berlubang gitu kan? Awal mulanya itu dari kumpulan-kumpulan plak. Plak itu apa sih? Adalah lapisan lengket yang menempel di seluruh gigi. Itu biasanya kalau misalkan kita bangun tidur tuh kayak ngerasa nggak enak, itu adalah plak gigi. Ya, itu kalau tidak dibersihkan, males sikat gigi, lama-kelamaan itu akan jadi karang gigi. Dimana karang gigi itu adalah apa namanya, tartar tuh yang menjadi bagian keras gigi gitu. Jadi akhirnya itu nggak bisa dengan cara sikat gigi biasa, harus dengan scaling seperti itu.
0: Baik, sikat gigi yang ada di pasaran itu artinya nggak berlaku ya, Dok?
1: Iya, maksudnya ya kita harus setiap hari harus pakai sikat gigi sih. Cuman
0: kalau udah parah seperti itu,
1: kalau udah parah nggak bisa.
0: Oke, baik. Nah, yang tadi dokter sering sampaikan juga di awal, ini kan nanti meninggalkan makanan yang manis, minuman yang manis.
1: Betul.
0: Artinya apa memang penyebab utamanya itu, Dok, untuk gigi berlubang?
1: Gigi berlubang banyak faktor sih.
0: Oh, sebenarnya itu hanya salah satu.
1: Salah satu.
0: Walah, baik.
1: Yang pertama itu adalah dari sisa makanan. Sisa makanan, yang kedua itu bakteri, yang ketiga itu bisa dari asam lambung juga bisa, dari frekuensi kita makan makanan manis, makanan minuman manis juga itu bisa. Gitu. Jadi salah satu faktornya dari sisa makanan gitu. Kenapa dari makanan manis itu kan mengandung karbohidrat. Karbohidrat tuh mengandung gula kan. Jadi dari gula dan karbohidrat itu menempel di sela-sela gigi, menjadi timbulnya plak yang dia berinteraksi dengan air liur, sehingga tumbuhlah lubang gigi.
0: Ya Allah, baik. Sebenarnya berapa lama sih, Dok, ketika, mohon maaf ya, Dok, ya, sisa makanan itu, makanan manis, sampai kemudian kita bisa berlubang giginya, Dok?
1: Itu kita nggak bisa pastiin berapa waktu, jangka waktunya. Cuman itu kalau untuk lubang sampai besar banget itu biasanya lama ya. Tapi kan kita nggak sadar karena nggak sakit tubuh ya.
0: Betul.
1: Karena kan pas awal mula kita nggak kelihatan secara kasat mata gitu ya. Tapi kalau misalkan diperiksa dengan intraoral dengan dokter itu bakal kelihatan si garis-garis hitam, itu bercak-bercak hitam gitu ya. Itu tuh nanti lama-kelamaan dia akan jadi lubang membesar. Tandanya itu misalkan kita bercermin, oh ada tuh kelihatan hitam-hitam, tapi nggak sakit nih gitu, udah nanti aja berobatnya gitu kan, misalkan gak diapa-apain. Lama-kelamaan, lino-lino dikit gitu kan, kita minum air dingin, ih lino gitu kan, biarin nanti juga hilang, sembuh sendiri gitu kan. Terus akhirnya dibiarin sekian lama, bertahun-tahun, akhirnya dia jadi gerong gitu, jeblos gitu ya. Nah, itu yang tadi yang saya bilang udah nyampe pulpa. Jadi di mana itu udah sakitnya akut, udah terus menerus sakit, itu udah mau nggak mau ya harus perawatan saluran akar.
0: Dan nyut-nyutan gitu.
1: Iya, betul.
0: Berarti itu udah terlambat ya, Dok.
1: Iya.
0: Tapi berarti dia, mohon maaf ya, Dok, ya, karena saya orang awam begitu. Kalau misalnya demam kan kita berasa nih, udah mulai mulai nggak enak nih, betul, demam. Kalau gigi berlubang itu ada tanda-tanda khusus nggak sih, Dok?
1: Tanda-tanda khusus biasanya dari bau mulut tuh. Pertama bau mulut kok rasanya nggak enak, itu juga harus cek. Yang kedua linu-linu kayak minum dingin nih, sensitif gitu kan. Tapi secara kasat mata gitu nggak berlubang, belum tentu gitu. Ciri-cirinya ya pertama ya gigi linu-linu. Betul.
0: Oh, jadi kalau minum dingin linu, itu berarti ada kayak kekhawatiran, bukan kekhawatiran, tanda-tanda gigi berlubang itu, Dok?
1: Iya, betul. Tanda-tanda gigi berlubang. Gitu. Kadang sampai ada yang sudah telat ya, sampai bengkak giginya.
0: Nanti ditempel salon pas, Dok. Nyebut merek.
1: Iya,
0: koyo gitu. Itu sebenarnya, nah ini kita maaf ya, Dok, ya, karena lagi-lagi masyarakat kebanyakan kita kan ini kalau suka beda pemahaman, Dok. Ketika mengatakan gigi sensitif sama gigi berlubang itu kayak dua hal yang berbeda. Bahkan apalagi, mohon maaf ya, Dok, ya, banyak produk di luar sana, pasta gigi terutama, katanya itu untuk gigi sensitif. Nah, itu maksudnya gimana tuh, Dok, jadinya?
1: Biasanya kan kita kan kadang suka minum asam gitu ya, atau makanan nanti juga berakumulasi menjadi asam, kayak rokok tuh biasanya menimbulkan mulut itu jadi asam ya. Nah, itu tuh kenapa? Karena ya dari si asam itu, dari sisa makanan itu kan menjadi asam ya. Dia kekikis, terkikis enamel, jadi itu linu, itu belum sampai berlubang tapi dia mengikis enamel. Jadi kenapa banyak klaim pasta gigi melindungi, jadi hanya emang betul melindungi saja tapi tidak mengobati.
0: Gitu. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya gigi kita tuh udah ada ngasih apa ya, Dok, tanda-tanda sinyal. Sebenarnya sinyal ya. Cuman kitanya enggak paham dan kemakan iklan ya, Dok. Padahal itu salah. Nah, sebenarnya Dok, kalau sudah ngerasa gitu tuh, Dok. Ya itu kan karena kita kepedean, gigi enggak ngerasa apa-apa tapi ngerasa sensitif nih.
1: Iya.
0: Nah, itu langkah terbaiknya apa ya, Dok, ya?
1: Kalau misalkan awal mula ya, biasanya kan kita harus sikat gigi minimal 2 kali sekali ya. Itu pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur gitu kan. Terus yang kedua, kita harus makan makanan yang tinggi serat, buah-buahan. Terus yang menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride gitu ya. Untuk mencegahnya ya, ya tadi dengan apa namanya, sikat gigi 2 kali sehari, yang jelas 6 bulan sekali ke dokter gigi.
0: Baik-baik, tapi tuh mohon maaf, Dok, ya lagi-lagi kena iklan ya, Dok, ya. Ketika kita tahu gigi kita sensitif, kan tadi dokter juga disampaikan bahwa ini bisa melindungi. Artinya kalau misalnya kita sudah merasa seperti itu, langkah tepatkah ketika kita juga mengganti pasta gigi kita itu, Dok, ke pasta gigi khusus untuk gigi sensitif?
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Betul-betul. Banyak kan sekarang yang khusus gigi sensitif, atau ada yang campur siwak tuh juga ada ya, yang rasa gitu. Itu kan sama-sama mengandung fluoride gitu.
0: Oke, baik. Nah, ini, Dok, pertanyaannya nyambung nih, Dok. Ini kita sapa dulu dan silakan mendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 486374 atau 0231 849 3259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081

0: Kenapa jaringan enamel itu jaringan terluar gigi itu emang keras kan ya? Jadi gak kelihatan karena emang struktur paling keras dibanding apa seluruh tubuh kita atau tulang, dibanding tulang juga lebih keras jaringan enamel. Nah, di lapisan kedua itu namanya dentin. Nah, dentin ini jadi kalau bakteri masuk otomatis dia melemahkan si jari lapisan kedua namanya dentin. Itu masnya udah ke lapisan yang kedua karena munculnya linu. Kalau lapisan pertama saja itu tidak muncul linu, tapi kalau lapisan kedua itu mulai muncul linu-linu. Itu berarti kalau kita bur dan dibersihkan itu udah jadi besar lubangnya seperti itu.
1: Ngilu dok dengernya.
0: Jadi ini dibur.
1: Jadi jangan beranggapan kalau lubang kecil, maaf ya dok, kita kayak ngebayinnya tembok bolong sedikit, ah tinggal ditempel. Kayak gitu ya dok ya.
0: Padahal dalamnya yang bolong. Iya, jadi kelihatannya kasat mata kan kecil ya. Iya. Tapi pas pas dilihat udah dibur, dibersihkan, itu udah dalam.
1: Aduh, nah biasanya kalau maaf ya dok, kalau yang begitu gimana dok kelanjutan pengobatannya?
0: Nah, kayak gitu berarti tergantung nih baru sampai mana nih dia berlubangnya. Kalau misalkan baru sampai lapisan terluar enamel itu berarti bisa langsung ditambal. Nah kalau misalkan lapisan yang kedua itu juga bisa langsung ditambal, kecuali kalau udah nyeri akut sampai pulpa tadi berarti itu harus mau nggak mau harus perawatan saluran akar.
1: Oh waktu itu kita pernah bahas tuh sama dokter Sita.
0: Oh iya.
1: Perawatan akar gigi.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Berarti ini kaitannya juga dengan gigi berlubang ini.
0: Iya betul.
1: Dok, ya Allah. Tapi bisa nggak sih dok? Kalau misalnya tadi dokter sampaikan anak balita atau yang masih menyusui itu sebenarnya sudah bisa ada gejala-gejalanya ya, gitu ya. Itu bisa sembuh dengan sendirinya nggak sih dok? Kalau yang masih,
0: maaf, nih,
1: bayi, masih bayi kecil, ya. Iya masih kecil gitu.
0: Kita tuh gigi tuh apa ya namanya, tidak bisa sembuh sendiri, kayak self healing, kayak luka nih digores gitu, kegores jatuh gitu.
1: Iya kalau kegores bisa,
0: bisa luka gitu kan. Kalau tubuh kita bisa menyembuhkan sendiri kan, self healing. Lain hal dengan gigi. Gigi itu merupakan jaringan keras, jadi dia kalau udah bolong ya nggak bisa diapa-apain kecuali dengan ditambal atau dengan perawatan saluran akar gitu, diganti dengan bahan tambal. Dia tidak bisa menutup dengan sendirinya.
1: Kalau luka biasa
0: tiba-tiba bolong nanti juga nutup sendiri, nggak mungkin. Gitu. Jadi emang mau nggak mau ya harus ke dokter gigi kalau misalnya untuk merapikan gigi tersebut gitu.
1: Baik dokter, ini selanjutnya juga terima kasih, ini ada dari Mbak Tati di Kedawung. Assalamualaikum, selamat siang dokter, salam kenal. Saya pencinta kopi dokter. Apakah bisa juga menyebabkan gigi berlubang dok? Kalau merubah warna gigi pasti kan ya.
0: Betul.
1: Tapi apakah juga menyebabkan gigi berlubang?
0: Sebenarnya kalau minum kopi itu tergantung nih, kopi apa nih? Kopi hitam apa kopi yang
1: saya saset,
0: kopi hitam gula. Kalau kopi hitam kan itu rendah gula ya, otomatis gak ada gulanya ya. Itu biasanya kalau kita dengan sikat gigi dengan yang baik dan benar, ya insya Allah sih enggak gitu ya, enggak menimbulkan. Cuman ya kalau misalkan yang gula kopi yang saset, yang susu gitu ya.
1: Atau yang sekarang dok, kan ini banyak banget jenisnya tuh dok.
0: Yang boba gitu,
1: karamel
0: latte lah gitu ya. Itu kan mungkin mengandung gula ya, otomatis gula tersebut sih yang bisa menyebabkan berlubang. Cuman kalau misalkan kitanya sikat gigi 6 bulan sekali scaling, itu sih enggak sih, aman aja. Cuman untuk perubahan warna kopi ya pasti berubah warnanya. Gitu.
1: Baik, itu memang mau enggak mau ya, Dok ya. Oke, baik, selanjutnya juga kita sapa juga Dok yang juga sudah tergabung di live chat YouTube kita dari Muhammad Fadilah. Selamat pagi RRI, mau tanya apakah gigi yang sedang berlubang ini boleh dicabut? Terima kasih banyak.
0: Kalau gigi yang lagi sakit itu kan sebenarnya sakitnya tergantung nih, sakitnya karena apa? Karena infeksi kah, karena radang kah, atau karena gigi goyang? Kalau gigi goyang itu bisa langsung dicabut. Cuman kalau misalkan sakitnya karena radang itu nggak bisa. Kenapa? Karena kan gigi dalam mulut itu kan lagi peradangan, mengalami infeksi. Otomatis kita harus sembuhkan dulu radangnya. Kalau misalkan kita tetap paksa dicabut, anestesi pun tidak mempan gitu. Iya.
1: Serius, mau, Dok? Anestesi enggak mempan?
0: Enggak mempan. Waduh. Mempan mungkin ada sedikit, tapi itu tidak maksimal, tidak bekerja maksimal. Kalau misalkan kondisinya giginya lagi bengkak gitu ya. Itu gak

0: bisa, itu harus kita sembuhin dulu, diobatin dulu, diobatin itu dalam arti yang pertama obat minum, yang kedua itu obat yang dimasukkan ke dalam gigi untuk meredakan peradangan tersebut.
1: Baik, baik.
0: 3 hari atau 5 hari kemudian itu bisa dicabut gitu.
1: Oke, jadi nunggu dulu ya dok.
0: Nunggu dulu,
1: ya,
0: iya, yang sabar. Betul.
1: Saya baru tahu ternyata dia baal ya dok, baal.
0: Iya betul, baal.
1: Baal ya. Nah, sampai segitunya ya dok ya. Jadi nggak bakal dicabut juga ya dok, karena nunggu dulu.
0: Nunggu
1: nih,
0: dulu.
1: Ya.
0: Gitu. Okay. Kecuali pasiennya mau merasakan cabut tanpa baal kan, aduh sakit banget gitu. Ya udah sakit, makin sakit.
1: Tapi kalau udah dicabutnya udah dok.
0: Udah aman.
1: Oh, mungkin kebanyakan kayak gitu kali dok, daripada sakit terus jalan. Nah,
0: iya.
1: Tapi jangan ya dok,
0: iya, jangan. Cuman ya, nanti takutnya jadi peradangan di daerah sekitar gitu. Jadi malah jadi makin radang. Susah lama sembuhnya. Gitu.
1: Baik,
0: better sih diobatin dulu. Misalnya kalau udah enggak terlalu sakit nih, minimal udah kita kasih antibiotik nih, udah langsung bisa dicabut gitu.
1: Oke, baik. Jadi pelan-pelan ya dok ya, sabar.
0: Betul.
1: Ya nunggu 2-3 hari lah ya dok ya. 2-3 harian ya dok ya baru itu. Jadi tenang nih ya. Mas atau Pak Muhammad Fadilah, sabar ya. Jangan langsung dicabut. Mungkin karena kita orang awam dok, pengennya yang sakit ya cepetan dicabut aja.
0: Iya, benar.
1: Biangnya dari sini udah dicabut, benar enggak? Kayak gitu ya dok ya. Oke, ini selanjutnya juga ada dari Mbak Ninda Nurseha. Halo dok, izin bertanya, apakah gigi berlubang itu bisa menular ke gigi sebelahnya tidak ya? Terus kenapa katanya dok, maka silahkan.
0: Iya. Jelas bisa, yang tadi kan dijelasin ya, kalau gigi satu aja berlubang, dia ngerembet ke gigi sebelahnya gitu kan. Kenapa? Karena bakterinya masih ada di situ, kecuali kita sudah dibersihkan, ditambal yang bolong-bolongnya, udah tidak ada sisa, itu tidak menular. Nah, jangankan gigi gitu, kita maaf ya, misalkan berciuman pun itu menular. Karena air liur kita kan bertukar misalkan ya, kayak gitu, itu bisa nular juga.
1: Berarti pastikan
0: gitu,
1: pasangannya jangan punya gigi berlobang. Kalau giginya berlobang jangan mau ciuman ya dok ya. Nanti bisa nular ya dok ya, ke kita yang sehatnya gitu ya dok ya. Oke, baik dokter, kita ya istirahat dulu sebentar. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya. Sekali lagi Anda bisa pergunakan 2 line telepon kami di 0231 486374 atau 0231 849 3259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Dan pastinya kami akan kembali selepas yang berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Beranda Asta Cita Indonesia Sehat, di mana untuk siang ini kita menghadirkan topik gigi berlubang ya, bersama dokter gigi cantik kita, Ibu Dr. Gemma Nurkolbi Amalia MMRS, dokter pelaksana di Tokden Cirebon. Dan pendengar, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, bisa pergunakan line telepon kami di 0231 849 3259, atau juga berkirim WhatsApp di 081 324 951 935. Untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik dok, ini kita sapa lagi ya dok ya, yang sudah berkirim WhatsAppnya. Ini masih dari Cirebon dok ya, ini dari Indramayu boleh loh. Baik, ini selanjutnya kita sapa juga ada Bang Hasan di Kapetakan Cirebon. Dokter izin bertanya, apakah karang gigi bisa menyebabkan gigi berlubang? Ini sebenarnya tadi sudah di awal disebut ya dok ya, mungkin baru mendengarkan nih, mangga silahkan dokter.
2: Iya, kalau misalkan karang gigi bisa, kalau karang giginya banyak sekali ya, yaitu pertamanya dari plak tadi. Plak kan muncul lama-kelamaan menjadi karang gigi, dimana karang gigi itu kan ada bakteri, otomatis si gusi-gusinya akan menjadi peradangan kan, mengalami peradangan. Itu kalau misalkan dibiarkan, gigi akan lebih goyang, jadi goyang lama, nggak di-scaling, nggak di itu, jadi giginya goyang lepas sendiri, ada yang kayak gitu.
1: Ada ya dokter.
2: Ada, saya pernah punya pasien giginya karang giginya udah banyak banget ya, jadinya giginya goyang, kasihan kan kalau kita bersihin udah goyang-goyang karena itu dari karang gigi tersebut gitu. Baik. Kalau gigi berlubang ya itu bisa karena dari kumpulan bakteri itulah.
1: Baik dok, ini selanjutnya kita kembali sapa juga yang berkirim live chat di kanal YouTube kita. Ini dari Mas Muhammad Fadilah lagi nih dok. Dok izin bertanya lagi, saya pernah dengar nih dok, apakah benar gigi berlubang itu bisa mengakibatkan penyakit jantung? Benarkah seperti itu dok?
2: Iya betul sekali.
1: Waduh. Kok ngeri-ngeri sedap ya dok, dari gigi ke jantung
2: betul,
1: gimana dok?
2: Betul sekali. Jadi awal mulanya sebenarnya jauh ya perjalanannya dari gigi berlubang mengakibatkan ke penyakit jantung. Kenapa awal mulanya ya dari itu tadi, giginya udah kronis, sudah berlubang parah sekian tahun, nggak pernah ditambal, terus nggak pernah diperbaiki, akhirnya si gigi itu menggerogoti saluran akar sampai menjadi infeksi, namanya abses ya. Nah sebelum abses itu kan kumpulan nanah tuh bu. Jadi kadang ada yang dibiarin giginya jadi namanya gusinya apa ya, kayak jerawat gitu, kayak namanya polipulpa gitu.
1: Oh,
2: ya
1: ada kayak jerawat juga di gigi dok.
2: di dalam gusi gigi kadang kelihatan kok bengkak gitu kan.
1: Oh iya.
2: Ada kadang dok, ini saya ini kok
1: di gusinya gitu dok.
2: Di gusinya. Okay. Itu kan jadi polipulpa tuh bu,
1: namanya.
2: Polipulpa. Nah dari kondisi bengkak itu, si gigi itu masuk kumpulan nanah di dalam si gigi, akhirnya sampai ujung akar ini mengakibatkan abses ini, kumpulan nanah tadi akhirnya bengkak sepipi ke bawah ke submandibula ini, itu menjadi besar bengkak, itu namanya biasanya Ludwig angina. Ya, itu tuh dimana proses infeksi yang sangat besar di pipi akhirnya menjalar ke jalan nafas.
1: Oh iya.
2: Jalan nafas, akhirnya bakteri tersebut atau nanah tersebut menghalangi jalan nafas tenggorokan, yang dimana kita nggak bisa nafas ya, bisa mengakibatkan kematian. Itu ada yang kasus kemarin viral gara-gara itu, yang Ludwig angina tuh, yang apa namanya, yang kondisinya bengkak menghalangi jalan nafas.
1: Berarti memang itu awalnya dari gigi berlubang itu ya dok ya.
2: Nah kalau ke jantung kita bisa, jadi yang tadi jalan nafas dari tadi, nah itu kan namanya pulpa itu kan isinya pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu kalau misalkan terisi bakteri, otomatis bakterinya ngalir ke daerah jantung. Dia nyari ruangan yang nyari yang mirip-mirip bakterinya tuh ya ke daerah jantung. Jadi mengalir ke jantung. Iya. Terus nggak ke jantung aja, jadi bisa ke sinusitis jadinya. Jadi kalau misalkan kadang kok sinus gitu kan, padahal bisa dari gigi berlubang juga. Wow. Itu infeksi abses akhirnya jadi sinus. gitu. Terus saya punya pasien nih, pengalaman nih ya. Gimana pengalaman tuh? Pasien tiba-tiba di depan admin tuh ya, di depan lagi ngantri tuh, dia tiba-tiba ngejegrok pingsan. Belum juga masuk gitu kan. Apa dia panik apa gimana? Ternyata ya, pas masuk, pas saya periksa, itu si giginya dibuka itu udah berdarah-darah, hidungnya berdarah, ini ya keluar darah juga. Ya pas dibuka itu si lapisan di bibir tuh kak, jadi dia udah jeblos. Namanya itu sinus track.
1: Tadu dok, maaf saya potong. Lapisan di bibir.
2: Jadi ujung akar tuh kak. Ujung akar.
1: Itu kelihatan nggak kan kalau kan? Kita pakai kasat mata kelihatan itu?
2: Dibuka gini aja nih. Gitu.
1: Yeah.
2: Itu kan ada tulang tuh.
1: Iya.
2: Nah itu benar-benar bolong.
1: Allahu Akbar.
2: Benar bolong karena ya itu dari si gigi berlubang akhirnya kan membuat bakteri itu terakumulasi jadi lubang di dalam menggerogoti tulang tersebut. Jadinya bikin sinus track tuh. Sinus track akhirnya ya pas dibuka darah semua tuh. Ya itu itu harus dirujuk ke spesialis bedah mulut.
1: Akhirnya itu awalnya kenapa ya? Dari gigi berlubang.
2: Iya, betul, dari gigi berlubang. Jadi akar kan kita enggak ketahuan ya. Tiba-tiba ya udahlah sisa akar ini gitu kan. Didiemin akhirnya jadi infeksi. Terus akhirnya giginya menggerogoti, si bakteri itu menggerogoti ke tulang. Namanya itu adalah sinus track gitu.
1: Oh iya. Nah dok, kalau kami masyarakat awam lagi, maaf ya dok ya, yang di pedesaan itu kan juga minim literasi.
2: Iya, betul.
1: Taunya ketika sakit gigi kena bengkak pakai koyo gitu dok. Dan terus ya memang kempes. Apakah itu sebenarnya memang langkah yang tepat atau
2: langkah awal bisa? Kayak seperti kayak kita mitos nih, kumur air dengan garam.
1: Kumur dengan garam.
2: Itu sebenarnya cairan antiseptik sebenarnya bisa. Cuman meredakan hanya beberapa menit atau beberapa jam. Kayak minum anti nyeri. Kalau misalkan minum hanya minum obat itu 3-4 jam sembuh, tapi nanti sakit lagi. Karena kan bakterinya masih ada di dalam. Kita harus bersihkan si gigi tersebut. Akhirnya setelah dibersihkan, entah itu proses perawatan saluran akar atau misalkan dicabut, itu adalah tindakan selanjutnya. Kalau misalkan di rumah nih benar-benar gak kuat banget gitu ya, selain minum paracetamol misalkan obat ibuprofen, ya kumur air itu ya sebagai antiseptik aja.
1: Jadi ibaratnya kayak bikin pingsan sementara ya dok. Nanti dia kalau udah bangun lagi sakit lagi.
2: Kayak koyo juga cuman meredakan tapi tidak menyembuhkan.
1: Sih benar dok ya. Baik, ini selanjutnya juga kita sapa juga ini dok yang sudah berkirim chatnya tadi dari Mbak Ajeng sudah ya, yang bertanya gigi berlubang bisa sakit jantung. Ada Giumisa. Halo dokter, salam kenal. Mau tanya dok, apakah sikat gigi yang keras ini juga bisa menyebabkan pengikisan gigi?
2: Bisa. Jadi sikat gigi itu kita kan banyak macam ya. Sikat gigi itu kita pilihnya itu adalah yang lembut ya, yang bulat, yang cukup kecil ya, bukan kecil ya, sedang lah ya, biar masuk ke
1: paling belakang
2: gitu. Kalau misalkan untuk kikis, karena kita cara salahnya dari salah sikat gigi.
1: Salah sikat gigi.
2: Salah sikat gigi.
1: Nah, itu dok harus diluruskan juga.
2: Yeah.
1: Tapi yang pertama memang harus memilih yang bulunya lembut.
2: Lembut. Terus yang kecil, yang biar kejangkau. Iya, betul. Terus yang apa namanya tadi?
1: Cara menyikat giginya.
2: Nah, cara menyikat giginya. Kalau cara sikat gigi kita gosok-gosok dengan semangat.
1: Semangat 45. Harus sampai kesodok, dok.
2: Itu enggak boleh.
1: Okay,
2: gitu. Okay. Kenapa? Karena ya bakal ngekikis enamel tersebut, jaringan keras yang tadi. Jadi akhirnya kikis-kikis terus sampai bertahun-tahun sampai dentin. Biasanya rata-rata di pinggir, itu namanya abrasi. Kayak gitu.
1: Oh, gigi bisa abrasi juga ya, dok?
2: Bisa.
1: Baru dengar juga nih, Ismail. Ternyata bisa abrasi, ya, dok. Ya. Itu dan ternyata salah kita sendiri ya, dok?
2: Jadi cara sikat giginya. Sikat gigi yang betul itu adalah memutar atau membulat.
1: Oh, bukan begitu?
2: Ya, bukan gitu. Boleh punggung gigi boleh. Jadi kayak di atasnya tuh. Di situ itu boleh maju mundur, tapi kalau di pinggir itu tidak boleh karena harus memutar.
1: Harus memutar.
2: Kenapa memutar? Nanti kalau misalkan terlalu semangat itu akan mengikis gigi. Gitu.
1: Dan ternyata kita lagi yang rugi ya, dok ya.
2: Betul.
1: Oke, jadi karena ternyata emang beneran pure salah kita sendiri ya. Jadi harus yang lembut, kemudian ujungnya kecil ya, dok, dan ingat jangan disodok, jangan jangan apa sih namanya itu dok, jangan lurus gitu ya?
2: Iya. Kalau harus punggung berputar. Atau punggung apa namanya? Oklusalah apa namanya ya kalau bahasa awamnya ya.
1: Sebelah pinggir sini gitu ya dok ya.
2: Yang atasnya tuh, yang buat kita makannya itu boleh.
1: Boleh.
2: Itu cuman kalau di pinggir nggak boleh.
1: Oke, baik siap dokter. Wah, ilmu baru nih, jadi nggak sembarangan sikat gigi ya.
2: Iya betul.
1: Baik dok, ini lanjut lagi ya dok ya. Kita sapa juga yang sudah berkirim live chatnya, ada Siskaryani 8207. Selamat siang dokter, izin tanya dok. Perawatan sehari apa yang harus dilakukan agar gigi tidak mudah berlubang? Perawatan sehari-hari mungkin maksudnya?
2: Sehari-hari.
1: Iya dok, ada yang hilang. Gimana nih dok perawatan sehari-harinya dok?
2: Pencegahannya, perawatannya itu yang pertama ya udah jelas ya, sikat gigi 2 kali sehari minimal ya, minimal sehari 2 kali itu adalah pagi setelah sarapan, terus malam sebelum tidur. Yang kedua, kita memilih pasta gigi berfluoride. Gitu ya. Yang ketiga, itu makan makanan yang bertinggi serat, buah-buahan, karena itu membantu bakteri baik dalam mulut. Terus yang keempat, itu udah pastinya harus rajin sikat gigi.
1: Okay.
2: Nah, saya punya tips juga nih. Kalau setiap makan minimal kumur deh air mineral.
1: Kumurnya gitu. Dibuang ya dok, bukan
2: ditelan. Ditelan gak apa-apa, ditelan masuk ke lambung ya.
1: Tapi dibuang ya dok.
2: Yang penting ya boleh dibuang, kumur-kumur aja sih.
1: Oh ya penting kumur. Oh, jadi
2: yang penting bersih
1: sambil
2: di area mulutnya itu bersih gitu.
1: Oke, okay. Tips yang dari dokter masya Allah luar biasa, tiga banget diinget. Dok, tadi udah ke live chat kita sama yang berkirim WhatsApp ya dok ya. Ini dari Indramayu dok, dari Karangampel nih dok. Dari Pak Rudi, selamat siang dokter, salam kenal. Apakah minum es bisa memperparah gigi berlubang? Nah, iya bener nih. Gimana nih dok? Karena kan kita gak bisa gak minum es dok.
2: Iya betul. Sebenarnya kalau es memperparah kalau udah ada lubang. Kalau misalkan gak ada lubang ya fine-fine aja sebenarnya. Cuman ya kadang sama yang gigi sensitif itu lebih linu. Gitu kan. Tapi kalau untuk es apa dulu nih, esnya ada gulanya atau enggak gitu. Kalau es batu aja ya aman-aman aja. Cuman yang bikin apa sih yang
1: memperparah.
2: Bikin memperparah itu ya karena si gigi berlubang itu udah nyampe dentin, di mana dentin itu lapisan kedua, jadi itu bikin si giginya linu. Jadi makanya kenapa memperparah saat minum dingin ya karena linu itunya apa udah nyampe dentin. Tapi kalau misalkan untuk es batu dengan gigi yang normal sih minum
1: masih
2: es
1: aman apa-apa.
2: Ya? Malah kalau misalkan habis cabut gigi disaranin minum es krim.
1: Iya, makan es krim dong.
2: Iya, betul. Karena apa? Karena si darah biar beku gitu, kayak maksudnya memberhentikan pendarahan.
1: Baik. Jadi ternyata ada maksud dan tujuannya ya dok ya.
2: Betul.
1: Berarti dilihat dulu, bukan nggak boleh, tapi dilihat dulu kondisi gigi kita.
2: Iya. Okay. Kalau misalkan fine-fine aja, it's okay. Cuman kalau misalkan esnya kayak apa dulu nih, esnya
1: es teh manis dok.
2: Teh manis. Nah itu yang bikin gulanya. Sebenarnya nggak apa-apa, kita kan nggak mungkin ya kalau makan nggak boleh makan ini itu gitu,
1: betul
2: kan.
1: Dok.
2: Cuman ya itu frekuensinya tadi, jangan terlalu berlebihan. Terus yang pasti 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk check up. Terus
1: siap.
2: Minum air mineral.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau ke tempat dokter katanya di Indramayunya di mana dok? Jauh nggak dari Karangampel?
2: Oh enggak, klinik gigi Takden di daerah Jatibarang.
1: Oh deket lah ya?
2: Deket kok.
1: Nanti bisa request tanya jadwalnya dokter Gema jam berapa gitu ya dok,
2: boleh,
1: hari apa?
2: Nanti ada WhatsApp klinik.
1: Oke, bisa nih Pak Rudi modusnya ya, baik. Selanjutnya juga kita sapa yang sudah berkirim live chatnya lagi dok. Ini sudah ada Mas Andi Rahman. Selamat siang dok, izin bertanya, berapa lama kadaluarsa? Oh ini mohon maaf dok, di luar tema. Berapa lama kadaluarsa gigi palsu yang bisa dibongkar pasang? Saya sudah pakai hampir, ini gak salah ya, 15 tahun dok.
2: Wow, ini gigi palsu apa dulu nih? Lepas pasang atau permanen nih?
1: Iya, ini gitu. Sayangnya gak disampaikan ya untuk Pak Andi Rahman.
2: Kalau gigi palsu lepas pasang, biasanya dia udah berubah warna setelah 2 tahun. 2 tahun itu bagusnya itu ganti ya. Kenapa? Karena biasanya si itunya udah kuning. Kalau 15 tahun ini apa nih? Crown apa bridge gitu? Biasanya itu bisa 10 tahun lebih. karena dia masih kuat gitu. Tapi kalau gigi yang lepas pasang, mm-hmm. itu biasanya udah berubah warna gitu. Terus biasanya udah nggak pas gitu. Tapi kalau misalkan implan, mm-hmm. itu kan implan bersifat permanen gitu yeah. ya. Itu lebih bagus lagi. Itu biasanya kekuatannya ya seumur hidup. Kadang kalau tidak ada gangguan gitu ya bisa mm-hmm. gitu. Cuman diganti mahkota jaketnya aja gitu. Mm-hmm. Tapi kalau okay. misalkan untuk kalau tidak ada keluhan ya it's okay. Gitu.
1: Masih aman berarti mm-hmm, ya,
2: masih
1: dok.
2: Masih aman.
1: Ya? Oke, okay, baik. Oh, bongkar pasang, Dok. Sudah dijawab nih, bongkar pasang.
2: Ya, bongkar pasang biasanya udah mulai warna menguning sama enggak pas. Ya, biasanya sih bagusnya ganti apalagi udah 15 tahun ya. Biasanya kan kalau 15 tahun otomatis struktur rahang udah menurun, udah ada perubahan rahang. Yeah. Usia kan semakin tua biasanya tulang lebih menurun ya, mengikis gitu. Biasanya udah ada perubahan.
1: Oke, baik dokter, ini selanjutnya ada pertanyaan menarik nih. Ini ada dari Teh Mira di Jantinyuat, Indramayu ya. Ya dok, izin bertanya. Saya udah pernah tambal gigi dok, tapi ternyata masih ngilu katanya dok. Ini bagaimana? Terima kasih.
2: Oke, nah ini kan kompleks ya. Ngilu tuh di bagian apanya nih? Gigi yang tersebut ditambal atau misalkan gigi yang lainnya gitu kan? Gigi, apabila gigi yang tambal ini tambal permanen apa tambal sementara nih gitu. Kalau sementara kan otomatis harus balik lagi gitu kan. Nah, kalau misalkan masih linu otomatis itu tanda si gigi udah nyampe pulpanya. Jadi tambalan tersebut harus dibongkar dan lalu dilakukan perawatan saluran akar kayak gitu.
1: Ngilu ya, Dok? Kenapa ya, Dok?
2: Ya,
1: jadi kayak ngilu gitu dok, ngomongin ngilu-ngilu gigi. Oke dok, ini berarti nanti untuk Mbak Mira dilihat lagi ya, atau nanti datang nih ke dokter Gema ya di ya, Tokden ya. Baik, ini selanjutnya lagi kita sapa ada Mbak Monica Erianti. Dok, mau tanya, kalau gigi terselip makanan, ini kan banyak yang latah pakai tusuk gigi ya dok. Yang benar itu pakai tusuk gigi kah atau benang gigi dok? Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Monica. Jadi gini, kan kita kebiasaan tuh ya pakai tusuk gigi. Iya. Akhirnya giginya renggang-renggang tuh.
1: Eh ngaruh dok?
2: Ngaruh. Itu kalau misalnya tusuk gigi kan lumayan ya besar. Jadi giginya renggang-renggang itu sebaiknya nggak bagus. Nggak boleh. Mending baik benang gigi. Kalau benang gigi kan dia tipis, akhirnya dia nggak terlalu merusak si giginya gitu. Kalau misalkan pakai tusuk gigi otomatis
1: iya karena kurang nyongkel sisa makanan itu.
2: Biasanya bagusnya pakai benang gigi lebih baik.
1: Benang gigi aja berarti benang. Karena masalahnya cuman benang gigi nggak disediain di rumah makan dok. Iya kan dok? Iya kan? Banyaknya ya apa dok, mas tusuk gigi ya dok ya. Oke, jadi mulai sekarang ternyata ya ini satu lagi yang mungkin kita nggak pernah sadar, kok gigi kita kayak renggang, ternyata kita lagi penyebabnya ya dok. Betul. Ya karena ketidaktahuan ini dok. Oh baik, terima kasih dokter, infonya ini luar biasa. Baik, selanjutnya ada Alfiana Aziz. Selamat siang dokter, halo, saya mau bertanya, apakah cuaca dok ini juga bisa berpengaruh sama gigi berlubang? Soalnya teman saya nih tinggal di negara yang 4 musim dan ada gigi berlubang. Ketika musim dingin itu katanya ngilunya makin sakit dok. Terima kasih banyak. Maka dokter.
2: Iya betul, betul sekali. Kita kalau misalkan musim dingin, kita juga sebenarnya nggak di luar negeri ya. Misalkan kita di Indonesia aja, kalau malam itu dia biasanya lebih rentan linu karena kan dingin ya. Nah, apalagi di negara luar gitu yang punya 4 musim di mana ada negara musim salju, itu dinginnya sampai menusuk gitu. Kenapa? Karena makin sensitif dia giginya kan dingin ya, itu bisa mempengaruhi cuaca juga.
1: Baik. Jadi memang cuaca itu mempengaruhi. Ya, berarti kalau yang lagi sakit gigi berlubang masih mending tempat panas ya, Dok.
2: Ya enggak juga Bu, jangan berlubang.
1: Jangan ya. Yang terbaik ya jangan punya gigi berlubang. Iya. Tapi ternyata berpengaruh itu ya, Dok ya. Oke, baik Dok, ini ada pertanyaan yang sebenarnya sih mungkin hanya menyambungkan, ini dari Mas Eko di Lemah Abang Cirebon. Selamat siang, Dokter. Saya ingin bertanya untuk penggunaan pasta gigi. Sebaiknya itu seukuran mana sih, Dok? Kalau di iklan kan sepanjang sikat giginya dok. Dan terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya.
2: Oke. Itu sanya sebiji butir jagung.
1: Kecil banget dong dok.
2: Iya gak apa-apa.
1: Seginian?
2: Iya segitu cukup.
1: Kalau di iklan kan sampai sepanjang sikat gigi.
2: Memboroskan.
1: Kan biar cepat habis dok.
2: Tapi kadang kita kan suka gatel ya, pengen berbusa gitu kan. Tapi kan enggak, cukup itu segitu. Karena kalau misalnya kebanyakan floret itu juga enggak bagus.
3: Kenapa
2: nanti,
3: dok?
2: Jadi fluorosis namanya.
3: Apa tuh?
2: Fluorosis tuh jadi kayak putih-putih tuh giginya itu tuh nanti lama-lama bercaknya enggak bisa hilang selain ditambal. Jadi namanya fluorosis, kelebihan fluor. Kan kita perlu fluor ya dalam tubuh, dalam gigi ya.
3: Iya.
2: Tapi kalau kelebihan juga tidak bagus gitu. Karena itu akan menjadi fluorosis.
3: Baru tahu lagi nih dok. Jadi justru bukan karena, maaf ya dok ya, busanya yang banyak itu justru artinya bagus, enggak ya dok ya?
2: Enggak.
3: Oke, jadi cuma segini aja.
2: Iya.
3: Oh ala, baik. Jadi nggak boros juga ya dok ya. Baik, selanjutnya dokter ini mau tanya nih dok. Mohon maaf di luar tema katanya. Dari Teh Ratna di Sumber. Dok, anak saya takut kalau ke dokter gigi dok. Gimana caranya biar anak gak takut ke dokter gigi? Mohon maaf ya dok. Ayo ibu ditakut-takutin apa? Maka dokter,
2: sebenarnya biasanya kalau tipsnya ya sounding dari malam hari sih. Sebenarnya ke anak jangan ditakut-takutin. Maksudnya gak seseram itu gitu kan. Awalnya dari malam sebelum tidur dikasih tahu. Terus kalau minimal ya dikasih gambaran lah, misalkan atau entah video anak kecil ke dokter gigi gitu. Jadi biar nggak takut, jangan takut disuntik kan kadang orang tua nanti disuntik gitu. Itu nggak boleh, maksudnya
3: sakit deh nanti dicabutnya deh.
2: Nantinya jadi kan ke anaknya parno. Sebenarnya tergantung apa ibunya yang ke anaknya jangan sampai sugesti gitu. Kadang enggak jangan tapi ibunya udah panik duluan.
3: Iya betul.
2: Itu juga ngaruh sih psikologis. Biasanya sih kalau anak ya bagusnya ke spesialis gigi anak itu lebih, kalau bener-bener anaknya tantrum banget gitu ya, lebih baik ke spesialis gigi.
3: Oke. Tapi nanti sama Bu Dokter Gema aman ya, tenang. Nanti boleh nih nanti Teh Ratna langsung ke Indramayu ya ketemu sama. Soalnya Bu Dokter Gema enggak ke Cirebon ya? Enggak di Tokden Cirebon ya?
2: Iya, betul, saya di cabang Indramayu.
3: Di cabang Indramayu ya. Jadi memang enggak sewaktu-waktu juga ke Cirebon enggak ya? Sudah di sana aja gitu ya. Oke, jadi yang mau ketemu sama Dokter Gema ini harus ke Tokden Indramayu ya. Baik dok, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir dok dari Siti Rohaini nih dok. Selamat siang dokter, izin bertanya, kalau gigi atas berlubang sampai gusi bengkak, jika tidak segera ditangani, resikonya selain sakit gigi apa ya dok? Apakah ini bisa juga menjalar ke mata dok? Terima kasih banyak.
2: Nah, kalau misalkan ini kemana nih bolongnya, di bagian atas atau bagian bawah nih?
3: Atas sih dok bilangnya.
2: Oh, bagian atas berarti bisa kan infeksi nih, nggak dicabut, nggak diperbaiki gitu kan. Itu akhirnya kan infeksi terus, bakteri terkumpul di situ, akhirnya menjadi bengkak, kumpulan nanah di dalam si tersebut. Jadinya otomatis si gigi, apa, si bakteri itu kan kumpul di sana. Akhirnya yang tadi saya bilang, yang sinus tract, yang sampai ke gigi berlubang sampai ke sinus gitu bisa. Nah kalau untuk ke mata ya cabut gigi misalkan ke saraf mata, enggak, itu jauh gitu ya. Tidak ada membuktikan untuk cabut gigi bisa membuta gitu kan, enggak. Cuman kalau misalkan bengkak itu bisa jadi ke daerah mata ya bisa gitu kan. Cuman kalau untuk cabut gigi ke saraf mata tidak ya. Cuman kalau untuk yang tadi yang nyampe sinusitis bisa.
3: Berarti gitu. Memang ini bisa ke sinus tapi ke mata enggak ya dok, enggak. Ya. Jadi langkah terbaiknya yuk cepetan diobatin gitu ya dok ya.
2: Biar kalau misalkan enggak mau itu ya dicabut gitu kalau tidak mau perawatan gitu ya. Karena kan kalau yang sudah dijelaskan mungkin sebelumnya sama dokter perawatan soal akar itu biayanya lumayan ya dibanding cuman lebih mahal lagi kalau dicabut. Kenapa? Nanti ya pasang gigi palsu.
3: Iya, gitu. Karena kalau nggak dipasang nanti bahaya lagi ya.
2: Iya,
3: dok ya.
2: Nanti
3: kemana-mana.
2: Goyang semua.
3: Goyang dan itu Isma baru tahu setelah bersama Talk Den dok. Baik dokter, ini sebenarnya perbincangan kita seru dan ada beberapa WhatsApp yang belum sempat dijawab dok, tapi karena keterbatasan waktu mangga sebagai penutup dokter silakan.
2: Iya, saran saya mungkin yang pertama yang tadi ya, sikat gigi 2 kali sehari, terus menggunakan pasta gigi berfluoride, terus makan-makan yang bergizi, kumur setelah makan, terus ini 6 bulan sekali ke dokter gigi. Seperti itu.
3: Baik. Siap. Terima kasih dokter untuk ilmu yang luar biasa dan perbincangan menarik kita di suasana siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk dokter gigi Gema Nurko. Kolbi Amalia MMRS, dokter pelaksana TOK dan Cirebon. Sehat terus, semakin sukses. Amin. Ya dok ya. Dan sering-sering main ke Cirebon dok.
2: Iya. Siap.
3: Terima kasih banyak ya, dokter.
2: Makasih.
3: Dan pendengar Tanpa Terasa, hingga di sini kami hadirkan sajian Beranda Asta Cita untuk Indonesia Sehat bersama TOK dan untuk kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

0: Terima kasih dok. Dan juga pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Bersiaplah karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emil Emiliano Buendia pada menit ke-58 dan 2 gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one match like that, playing the second leg after the
2: namun memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Yeah, I'm super happy to be through.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC

0: Ya, jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita gak menang. Jadi kita bisa menang hari ini, yang di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: So, hopefully we can climb on the table again.
0: Ya, jadi memang
1: first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan

0: konstitusi kita. Sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan bersiap untuk bisa bergabung dengan tim siaran luar RRI Cirebon untuk menyiarkan secara langsung khutbah dan juga sholat Jumat yang nanti akan disiarkan dari Masjid Agung Sumber dengan khotib sekaligus imam Kyai Haji M. Alimuddin MPD Muazzin sekaligus Muroki adalah Haris Mutamar. Selamat mengikuti.
1: Para sahabat dan para pengikutnya yang masih setia dalam ajarannya dan mudah-mudahan termasuk di dalamnya kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, izinkanlah kami untuk menyampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama tentang pengajian rutinitas Sabtu siang untuk Sabtu 9 Mei 2026 Masehi, insyaallah akan hadir yang terhormat Bapak Dr. Andes Kyai Haji Abdul Latif S.Pm.M dengan kajian kitab tafsir waktu pukul 13.30 sampai 5 menit menjelang waktu asar. Sekali lagi, untuk pengajian rutinitas Sabtu siang untuk Sabtu 9 Mei 2026 Masehi, insyaallah akan hadir yang terhormat Bapak Dr. Andes Kyai Haji Abdul Latif S.Pm.M dengan kajian kitab tafsir Al-Munir karya Syekh Wahba Az-Zuhair waktu pukul 13.30 sampai dengan 5 menit menjelang waktu asar, tempat lantai atas atau lantai utama Masjid Agung Sumber. Dan untuk pelaksanaan sholat Jumat 8 Mei 2026 Masehi, yang bertindak selaku khatib sekaligus imam yang terhormat Bapak Kyai Haji Muhammad Alimuddin MPD Muroki sekaligus atau muazin yang terhormat Al-Ustaz Haris Muhtamar. Sekali lagi, untuk pelaksanaan sholat Jumat 8 Mei 2026 Masehi, yang bertindak selaku khatib sekaligus imam yang terhormat Bapak Kyai Haji Muhammad Alimuddin MPD dan Muroki sekaligus muazin yang terhormat Al-Ustaz Haris Muhtamar. Untuk itu, marilah kita laksanakan sholat Jumat ini dengan khusyuk dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والدهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاتقوا الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Kita berada di 10 akhir dari bulan Dzulqa'dah. Di mana bulan Dzulqa'dah adalah merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan haram. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dzalika ad-dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Oleh karena itu, di dalam bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulqa'dah ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan ibadah kita semuanya dan terutama menguatkan tekad kita untuk tidak mendzalimi diri kita sendiri pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan yaqulu ta'ala fala tadlimu fihinna anfusakum ay fi hadhil ashhur al-haram li'annahu akadun wa ablagu fil ithmi min ghairiha. Janganlah
pada bulan-bulan haram ini kita mendzalimi diri kita karena dosa yang akan kita terima, akan Allah berikan kepada kita ketika kita mendzalimi diri kita, itu lebih berat dan lebih besar dari bulan-bulan yang lainnya. Apa itu mendzalimi diri kita sendiri? Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa adzulmu hahuna ya'ummu jami'al ma'asi. Yang dimaksud dengan zalim adalah seluruh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'asi tusamma zulman li'anna al-'abda yu'ridu nafsahu lil-'iqab. Maksiat disebut sebagai kezaliman karena sesungguhnya seseorang yang bermaksiat ia telah menjerumuskan dirinya untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari mengatakan, "Fala ta'suha fihin wa la tadlimu anfusakum birtikabil ma'asi." Maka janganlah kalian bermaksiat pada bulan-bulan haram ini, jangan mendzalimi, menganiaya diri kalian sendiri dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya seseorang yang melakukan kemaksiatan adalah dia telah merugikan dirinya sendiri. Orang yang meninggalkan sholat, maka dia telah mendzalimi dirinya sendiri karena dia akan kehilangan ketenangan jiwanya dan juga kelak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seseorang tidak profesional dalam pekerjaannya, bermalas-malasan dalam pekerjaannya, tidak serius ketika melayani masyarakatnya, asal-asalan dalam bertugas hingga merugikan orang lain, semua itu bagian dari kezaliman, dari kemaksiatan yang nantinya akan merugikan diri sendiri. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah di bulan Dzulqa'dah ini, di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan memasuki pada bulan Dzulhijjah, masih dalam bulan haram, dan juga bulan Dzulhijjah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah merupakan hari-hari di mana amal soleh, amal ibadah kita di sana lebih utama, lebih Allah cintai dari hari-hari yang lain. Sehingga para sahabat bersabda, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah. Apakah amal-amal kebaikan di 10 bulan Dzulhijjah itu, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, lebih baik dari jihad fi sabilillah? Baginda Nabi Muhammad menjawab, lebih baik dari jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dalika bi syai. Kecuali orang yang ia berjihad, berangkat keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, dan ia tidak kembali lagi karena gugur dalam medan pertempuran. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam bulan haram ini, dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menemuinya, kita bisa meningkatkan amal ibadah kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan
yang lebih ditekankan adalah fala tadlimu fihin anfusakum, agar kita berusaha sekuat tenaga kita, berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari di bulan haram ini dengan amal-amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Sholat jemaah memiliki keutamaan dibanding sholat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sholat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya, kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk sholat, tiap ia melangkah satu langkah, maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal, pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun surga, yang sedang memetik hasil buah di dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 20 pendaki dilaporkan masih terjebak di Gunung Dukono, Maluku Utara yang meletus pada pagi ini. Dan dikatakan Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlison Pasaribu bahwa dilaporkan untuk pendaki ada 20 orang dan 9 orang warga asing dan sisanya adalah warga seputaran Maluku Utara. Erlison mengatakan tim gabungan masih berusaha untuk melakukan evakuasi, namun tim terkendala kondisi di gunung yang masih erupsi. Ya, Erlison menyebut hingga kini ada 2 orang yang dilaporkan meninggal dunia akibat letusan Gunung Dukono. Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara ini meletus pada Jumat pagi pukul 7.41 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian kolom abu mencapai 10 km. Letusan ini dilaporkan dalam laman resmi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Kolom abu teramati berwarna putih, kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah utara. Masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung atau wisatawan dihimbau tidak beraktivitas, mendaki dan juga mendekati kawah Malupang Warirang yang ada di dalam radius 4 km. Informasi lainnya akan segera kami sampaikan menemani siang Anda pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti dalam Berita Daerah Siang.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Tapi biasanya atau kita prediksi itu yang terjadi musim kemarau duluan di wilayah utara seperti Cirebon.
2: Penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau

0: Sari berita. Perbedaan letak geografis wilayah di Cianjur Majakuning menyebabkan awal musim kemarau tidak serentak. Kasus penipuan dapat diproses melalui jalur pidana maupun gugatan perdata sesuai ketentuan hukum. Bersama saya Rina Gustini, inilah berita daerah selengkapnya. Perbedaan letak geografis wilayah di Cianjur Majakuning menyebabkan awal musim kemarau tidak serentak.
1: Kalau untuk Cianjur Majakuning itu memang secara umum akan dimulai pada pertengahan Mei awal musim kemarau-nya, Mbak.
2: Perbedaan kondisi geografis turut mempengaruhi pola cuaca di wilayah Cianjur Majakuning. Wilayah pesisir dan pegunungan memiliki karakteristik musim yang berbeda. Prakirawan BMKG Kertajati Dian Anggra ini menyebutkan bahwa awal musim kemarau tidak terjadi secara bersamaan. Setiap wilayah memiliki waktu yang berbeda dalam memasuki musim tersebut. Namun secara umum, musim kemarau akan terjadi pada pertengahan Mei 2026. Wilayah utara seperti Cirebon dan Indramayu cenderung lebih cepat memasuki musim kemarau. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis yang lebih rendah dan dekat dengan laut. Wilayah pegunungan seperti Kuningan menjadi daerah terakhir yang memasuki musim kemarau. Faktor ketinggian dan kondisi topografi mempengaruhi pola tersebut.
1: Kalau untuk Cianjur Majakuning itu memang secara umum akan dimulai pada pertengahan Mei awal musim kemarau-nya, Mbak. Tapi biasanya atau kita prediksi itu yang terjadi musim kemarau duluan di wilayah utara seperti Cirebon dan Indramayu. Nah, yang terakhir belakangan itu di wilayah Kuningan paling lama untuk masuk musim kemarau-nya.
2: Perbedaan ini juga berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing. Hal ini penting untuk mengurangi resiko akibat perubahan cuaca yang terjadi. Aura Aulia melaporkan.
0: Industri rotan dan furniture kembali menjadi penopang utama geliat ekspor Kabupaten Cirebon. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, produk-produk olahan khas Cirebon justru mampu menjaga tren pertumbuhan ekspor selama 3 tahun terakhir. Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kabupaten Cirebon menunjukkan nilai ekspor daerah terus mengalami kenaikan sejak 2023 hingga 2025. Pada 2023, total ekspor tercatat sebesar 354,59 juta dolar Amerika Serikat, kemudian melonjak menjadi 423,89 juta dolar Amerika Serikat pada 2024 dan kembali meningkat menjadi 432,5 juta dolar Amerika Serikat pada 2025. Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon, Suhartono mengatakan, capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi ketahanan sektor industri pengolahan di daerah, terutama industri berbasis kerajinan dan manufaktur. Sektor rotan dan furniture masih menjadi andalan utama ekspor Cirebon. Produk mebel dan kerajinan rotan asal daerah ini tetap diminati pasar internasional karena memiliki kekuatan pada desain, kualitas pekerjaan, dan karakter produk yang khas. Kasus penipuan dapat diproses melalui jalur pidana maupun gugatan perdata sesuai ketentuan hukum.
3: Jadi yang dimaksud dengan penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
4: Penipuan dalam perspektif hukum Indonesia memiliki pengaturan berbeda antara ranah pidana dan hukum perdata. Perbedaan tersebut berkaitan dengan unsur perbuatan serta tujuan hukum dalam menangani tindakan penipuan yang terjadi. Dosen Fakultas Hukum UGJ Cirebon dan Kaprodi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana UGJ Cirebon, Dr. Sanusi mengatakan penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pengaturan tersebut mengenai tindak pidana penipuan kini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
3: Jadi yang dimaksud dengan penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong.
4: Ia menambahkan penipuan dalam hukum perdata tidak diatur secara spesifik, namun berkaitan dengan unsur wan prestasi perjanjian. Kondisi tersebut terjadi ketika salah satu pihak lalai atau mengingkari kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui bersama. Dalam konteks hukum perdata, penipuan dapat terjadi alasan pembatalan perjanjian apabila mendapat unsur tipu muslihat merugikan pihak lain. Keberadaan unsur unsur kebohongan menjadi faktor penting dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perjanjian menurut hukum. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuningan tengah mengembangkan kelapa sebagai komoditas unggulan daerah untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan meningkatkan nilai tambah bagi petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Diskatan Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah mengatakan komoditas kelapa memiliki potensi besar karena tersebar di sejumlah wilayah dan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat pedesaan. Menurutnya, pengembangan komoditas kelapa ke depan tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi, namun diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan kemitraan usaha agar petani memperoleh nilai tambah lebih besar. Dijelaskan, produksi kelapa di Kabupaten Kuningan pada 2025 mencapai sekitar 3.588,41 ton dengan luas lahan kurang lebih 4.007 hektar. Namun, pengembangan komoditas tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari pola budidaya tradisional, skala usaha petani yang kecil, hingga keterbatasan akses pasar. Program MBG dinilai dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan pergerakan ekonomi lokal di Kabupaten Kuningan.
5: Saya luar biasa, bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
6: Ketua Paguyuban Mitra Dapur MBG Kabupaten Kuningan, Haji Udin Kusnaidi, nilai program makan bergizi gratis memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga pemutaran kebutuhan bahan baku di daerah.
5: Kalau pandangan saya, program MBG ini manfaatnya juga banyak-banyak. Baik itu dari segi penyerapan tenaga kerja, dari pergerakan ekonomi, dan lain sebagainya. Ini menurut saya luar biasa. Bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
6: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap program MBG di Kabupaten Kuningan cukup tinggi, karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar. Ia menyebut program tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat sekitar. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama perusahaan PT Akasi Wahana Indonesia dan PT Daihatsu Drivetrain Manufacturing Indonesia menyalurkan bantuan berupa kaki palsu dan kursi roda kepada atlet nasional Paralympic Committee of Indonesia NPCI Kabupaten Indramayu. Penyerahan bantuan dilaksanakan di salah satu hotel di Indramayu kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility CSR perusahaan yang bertujuan mendukung aktivitas para atlet disabilitas agar tetap produktif serta meningkatkan prestasi para atlet pada masa mendatang. Bupati Indramayu Luki Hakim menyampaikan apresiasi kepada para atlet NPCI yang tetap semangat meraih prestasi di tengah keterbatasan. Luki juga mengucapkan terima kasih kepada para perusahaan dan juga mitra yang telah berkontribusi bagi masyarakat Indramayu. Sementara itu, Presiden Direktur PT Akasi Wahana Indonesia, Noboru Matsumoto, menjelaskan kegiatan ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung kemandirian dan kualitas hidup masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Gustini, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, kembali kami hadirkan Pro Dangdut kali ini untuk edisi Jumat ya, 8 Mei 2026 bersama saya Rina Agus ini. Ya, mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda boleh banget gabung melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Sekali lagi, yang mau ikutan request lagu dangdut favorit boleh banget. Mangga ya. Kirimkan pesan Anda ke 081324951935.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Prodang

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
2: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapat ada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Suyatno Wong Idep yang ada di Cangkring Pleret, apa kabarnya? Mau request lagunya Gedung Tua. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pengen request lagu Donna Leone, Liku Liku. Kalau misalnya gak ada, minta yang Jalan Datar ya. Kalau gak ada, Kopi Dangdut aja. Oke, kayaknya Kopi Dangdut aja ya di play ya. Mau kirim salamnya buat semua kru RRI Cirebon, buat yang lagi pada dengerin. Terus juga untuk semua orang Kuningan, semua orang Argelis disalamin, semua orang Indramayu juga disalamin ya. Dari Hans Ardiansa, orang suka hati Argelis Indramayu. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga, tunggu lagunya ya. Kopi Dangdut aja deh, kalau gitu Rina pilihin ya lagunya ya. Oke, untuk ada pendengar yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda, masih bisa kirimkan WhatsApp Anda ya ke 081324951935. Kali ini ada Gedung Tua miliknya Elvy Sukaesih.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
3: Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kali ini kami sampaikan cek fakta mengenai FIFA umumkan pertandingan Indonesia Oman untuk tiket Piala Dunia 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan pertandingan kualifikasi ulang tim nasional Timnas Indonesia melawan Oman untuk tiket Piala Dunia 2026. Faktanya, klaim dalam video yang menyebut Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan pertandingan kualifikasi ulang antara Timnas Indonesia dan Oman untuk lolos ke Piala Dunia adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, video tersebut adalah palsu ya. Video Presiden FIFA Gianni Infantino yang digunakan dalam konten itu berasal dari dokumentasi pidato Presiden FIFA menjelang perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar pada November 2022. Timnas Indonesia sendiri tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak pada laga kedua grup B di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, 12 Oktober 2025. Jadi FIFA umumkan pertandingan Indonesia Oman untuk tiket Piala Dunia 2026 adalah hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu

dangdut dangdut adalah kita. Selamat siang buat Aziza. Aziza pengen dengerin lagunya Sepondok Dua Cinta. Mau kirim salamnya buat yang lagi siaran aja. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang pro dangdut. Dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi yang ada di Merdeka. Pengen lagunya Pelaminan Kelabu dari Mansur S. Mau kirim salam buat penggemar pro dangdut. Terus juga buat krunya juga disalamin. Spesial buat Ade Saputri katanya. Oke deh. Kalau gitu satu persatu ya Rina bakal play. Dan ini dia Sepondok Dua Cinta dari miliknya Lina Silva.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Eh, enggak lah. Tapi, nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: besar tapi terkendala dana, atau ingin menabung lebih seru dengan banyak keuntungan? Saatnya pilih solusi keuangan yang tepat bersama BPR Triastra. Butuh dana cepat dan fleksibel? Pilih kredit multiguna.
1: Ingin masa depan lebih terencana? Nikmati keuntungan dari Deposito Sejahtera dengan bunga kompetitif. Atau mau nabung sambil berkesempatan dapat hadiah undian? Ada tabungan Sinar berhadiah motor dan tabungan Ciremaiku berhadiah mobil.
2: Menabung jadi lebih seru, impian pun semakin dekat. BPR Triastra sudah diawasi OJK dan merupakan peserta penjaminan LPS. Yuk wujudkan rencana Anda bersama kami. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahila Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipujeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9000.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau diputar lagunya Sakit Giginya Maggie Z katanya, dari Mbak Caca yang ada di Kuningan. Mau kirim salam buat Dede Perli dan semua pecinta dangdut. Pro Dangdut adalah kita, spesialnya buat yang lagi bertugas di studio RRI Cirebon. Terima kasih Mbak Caca ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935 buat ikutan Pro Dangdut siang hari ini. Dan hingga di sini ya, Rina menemani Anda. Akan hadir Viana Alwansyah yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi sore hari ini. Bersama saya Bian Alwansa, dan sesaat lagi terus mendengar kumandang azan asar akan berkumandang untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Sebelum kita lanjutkan rangkaian kebersamaan bersama kami dalam Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pada sore hari ini saya Benaus akan bersama Anda dalam Beranda Astad Cita terkait dengan ekonomi digital, dan nantinya pendengar Anda akan bersama kami berdialog bersama narasumber kami, yaitu panggilannya Mas Hasan. Mas Hasan adalah seorang anggota HIPMI Kota Cirebon, owner Transshop Impor dan Lokal. Kita nanti akan menghadirkan tema membangun memulai usaha ala Transshop di dalam situasi geopolitik untuk saat ini hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat lagi terima dengar, dan Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231-8493-259 ataupun di 0231-486-374 dan di WA kami 081-324-951-935. Dan siaran sore hari ini kami juga hadirkan melalui channel YouTube RRI Cirebon, dan Anda bisa menuliskan di live chat kami RRI Cirebon untuk sore hari ini. Kami akan hadirkan Beranda Astad Cita. Baik, pendengar sudah hadir bersama kami Mas Hasan, anggota HIPMI Kota Cirebon, owner Transshop Impor dan Lokal. Kita akan menyapa terlebih dulu. Assalamualaikum, selamat sore Mas Hasan.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Mas Hasan?
1: Alhamdulillah.
0: Wah,
1: sehat.
0: Ya. Sehat nih ya. Sibuk apa nih Mas Hasan?
1: Sekarang sibuk membangun usaha.
0: Wah, membangun. Wah, ini membangun usaha. Tentunya juga membangun kepercayaan diri ya, Mas ya.
1: Betul sekali. Ya.
0: Kalau usaha itu kan tentunya juga harus percaya diri gitu, Mas ya.
1: Betul.
0: Menatap masa depan. Tapi betul, seperti halnya tema kita pada sore hari ini, Mas. Membangun memulai usaha alat Transshop di dalam situasi geopolitik. Geopolitik itu kan tidak menentu ya, Mas ya.
1: Ya,
0: apalagi sekarang, Iran, kemudian Amerika Serikat, ya, dan lagi perang.
1: Betul, betul.
0: Imbasnya seperti apa, Mas? Bisa diterangkan terlebih dahulu, Mas?
1: Ya, imbasnya ya, kita untuk saat ini kita lebih memanfaatkan situasi dan kondisi gitu. Untuk itu ya kita bervariatif ataupun lebih
0: harus mengetahui kesempatan apa gitu.
1: Nah, ya intinya sih kita lebih mencari peluangnya gitu di situ. Ya,
0: okay. Mas, ini kan banyak masyarakat yang belum tahu nih, Mas.
1: Ya.
0: Usaha alat Transshop itu seperti apa, Mas?
1: Oh, Transshop itu bergerak di semua
0: penjualan.
1: Kita ngikutin barang-barang yang sedang tren juga.
0: Ui,
1: ya.
0: Ini.
1: Di kita ada perabotan rumah tangga, terus elektronik, terus ada juga kayak persabunan, pertisuan,
0: perperan juga. Karena saking banyak ya, Mas,
1: betul,
0: ya. Saking banyaknya macam gitu ya.
1: Karena kita konsep dari toko kita sendiri kan tren. Kita ngikuti perkembangan dari sini juga kan, kita ada MBG tuh. Nah, mulai sekarang ya sedikitnya kita ngikutin program-program seperti pengadaan barangnya.
0: Oh, gitu. Pengadaan barang.
1: Iya.
0: Dari mulai apa nih, Mas?
1: Jadi contoh. Seperti minyak.
0: Oh, minyak terus, juga. Oke.
1: Okay. Gula, terus sama apa sih, bumbu-bumbunya?
0: Bumbu. Oh, ada, Mas.
1: Bumbu. Ada.
0: Oke, berarti ini memang kalau Transshop ini berbagai macam ya, Mas ya.
1: Ya.
0: Sampai disebutkan per itu kan berarti saking banyaknya gitu, Mas. Ya.
1: Yang ngikutin seasonal juga kita.
0: Seasonal, okay.
1: Kalau mendekati Lebaran biasa kita ngikutin barang-barang seasonal tuh kayak kurma ataupun kue-kue Lebaran. Tuh. Nah, ini mendekati bisa Agustusan biasa ngadain hadiah-hadiah seperti buat hadiah 17 Agustusan gitu.
0: Nah, dia lomba-lomba gitu ya.
1: Ya.
0: Okay. Jadi intinya kalau Transshop itu harus kalau menurut saya ini harus paham nih kebutuhan masyarakat ini apa.
1: Nah,
0: gitu ya, Mas.
1: Iya.
0: Nah, untuk memanage hal ini seperti apa, Mas? Apakah memang Mas Hasan sendiri atau memang ada timnya nih, Mas, untuk mengetahui ke depan ini masyarakat ini butuh apa gitu.
1: Nah, di sini kita ada langkah-langkah ketika kita mau memulai usaha ya.
0: Iya.
1: Nah, ini tips aja untuk teman-teman di luar sana ya, kalau ketika pengen mulai usaha ya, pertama itu kita harus niatkan segala sesuatu karena ya Allah ya,
0: yang
1: Maha Kuasa.
0: Masya Allah.
1: Terus kita pun harus khusnudzon juga, karena yang namanya Allah pun tergantung prasangka dan praduga.
0: Wah, mantap.
1: Hambanya
0: gitu ya.
1: Betul. Di samping itu juga kita harus antusias, semangat. Terus harus inovatif dan kreatif.
0: Oke.
1: Di antaranya satu, ketika langkah-langkah kita mulai usaha, yaitu pertama kita cari tempat.
0: Cari tempat.
1: Tempat itu lebih dominan sih, karena cari tempat yang strategis mungkin gitu. Awal pertama, karena tempat itu adalah markas kita untuk briefing ataupun untuk kita berinteraksi sama tim dan salah satu kepercayaan ke konsumen juga. Kalau kita punya tempat, setidaknya rasa keamanan atau kenyamanan konsumen tuh ada gitu. Nah, yang kedua, produk ya. Kita pengen mulai usaha, ya produk yang kita jual harus sesuai target pasar yang ingin kita jual. Nah, contohnya apa? Ya musimnya apa di sini?
0: Oh, musimnya apa? Nah, keinginan masyarakat apa gitu ya?
1: Trend itu identik dengan barang-barang yang sedang trend.
0: Trend. Oke.
1: Nah, kayak sebelum-sebelumnya kalau misalkan kemarin-kemarin kan kita ngadain ada semacam kayak boneka squishy itu.
0: Oh,
1: kita
0: adain
1: juga. Terus ada lagi tren-tren yang sebelumnya. Ya kita ada mainan juga, kita ada fashion juga ada. Terus perabotan rumah tangga, terus pertisuan, terus persabunan. Terus sekarang udah mulai ngelengkapin ke sembako saya karena adanya
0: MBG.
1: Nah, disitulah kita ambil peluang.
0: Siap, baik.
1: Ya. Terus yang ketiga, ketika kita mulai usaha, yaitu kompetitor kita pun harus perhatikan juga.
0: Harus diperhatikan ya, Mas.
1: Ya. Salah satunya ya minimalnya jangan terlalu dekat dengan pesaing kita.
0: Dekatnya
1: apalagi
0: maksudnya? Usahanya atau
1: dengan
0: tempatnya?
1: Usaha yang sama.
0: Oh, itu. Kemiripannya gitu ya, Mas.
1: Oke. Dari radiusnya, terutama kadang-kadang masalah harganya juga. Kita pun harus update juga, ngelihat harga-harga kompetitor di sekitar biar kita bisa ngimbangin. Dan kebetulan Trendshop sendiri juga itu distributor langsung dari pabrik-pabrik langsung. Nah, yang keempat itu ketika kita pengen mulai usaha, yang keempat itu dari internal kita yaitu pelayanannya.
0: Nah, ini.
1: Nah, pelayanan kita ya harus 5S. Kalau disebutkan di pom bensin tuh yaitu dasarnya.
0: Dasarnya itu maksudnya.
1: Dasarnya. Dasarnya kita melakukan pelayanan tuh ya 5S tuh apa aja? Ya, sapa, salam, senyum, sopan dan santun itu dasar.
0: Wis mantap.
1: Nah, ada lagi basic di kita itu kalau mau customer service itu kita standarnya dengan kalimat sukses. Nah, sukses sendiri ada artinya. Sukses itu S yang pertama, kita ketika ngadepin pelanggan kita harus sambut pelanggan dengan baik. Itu S yang pertama. Yang kedua U, umpan balik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Terus K, hanya kenali kebutuhan pelanggan. Terus sarankan produk yang tepat. Dan E, expose produk lain untuk menambah penjualan. Dan S yang terakhir, sampaikan salam dan undang untuk datang kembali ke toko kita.
0: Itu tepuk tangan lah. Baik. Tapi sebenarnya gini ya, Mas. Kalau konsep ini kan sebenarnya sudah mulai diminati oleh masyarakat ya, Mas. Nah, seperti apa, Mas? Untuk menjaga tadi ya, Mas ya, menjaga berbagai hal terkait dengan konsumen ini tidak ini, kemudian ada super S ya, Mas ya. S, kemudian ada tadi apa nih? Sukses gitu. Ya. Dan itu kan seperti halnya kan banyak juga mungkin belum diterapkan di para Trendshop yang lain ya, Mas.
1: Ya, boleh. Itu.
0: Nah, ini Mas Hasan sendiri seperti apa nih, Mas, untuk membina terus kemudian menjaga bahwa pelanggan ini senang berjual ataupun membeli Trendshop dari Mas.
1: Kita
0: Hasan
1: selalu follow up. Jadi follow up kita melalui sosial media.
0: Sosial media juga
1: ya,
0: dimakai.
1: Kita broadcast. Ya. Broadcast. Jadi broadcast kita tuh nge-share produk-produk yang kita jual gitu. Ada admin tersendiri juga yang apa sih memasarkan produk-produk kita gitu.
0: Baik. Jadi ini kan nah, Mas, kalau kita

0: hampir ya sesuai dengan jaringan kita, okay, gitu. Okay. Ada marketplace, ada TikTok, ada Instagram, dan lain-lain lah istilahnya. Nah, kita manfaatkan sosial media yang ada. Terus intinya ikutin kalau, highlight promo di toko kita pun harus apa ya, ngikutin highlight promo itu. Kita sering ngadain event-event ataupun promo-promo produk-produk yang ada di toko, gitu.
1: Berarti intinya kalau berusaha seperti yang tadi poin kelima, ada media sosial dan lain-lain, kita main juga di situ ya mas ya. Dan ini intinya supaya kita nih belajar bahwa di media sosial sebenarnya tidak mengenal ekonomi global itu mas, pengaruh geopolitik global dan lain sebagainya gitu mas, atau memang ada pengaruhnya gitu mas?
0: Ya sebenarnya sih agak sedikit pengaruh,
1: ada sedikit pengaruh,
0: nggak dipungkiri juga. Karena ya geopolitik sekarang kan ya salah satunya mungkin alternatif dari itu, kadang-kadang kita tuh cari barang yang lain juga. Contohnya kayak sekarang ada beberapa barang yang naik tuh. Seperti kayak plastik. Nah, kebetulan perabotan rumah tangga kan identik juga dengan plastik, gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kita ngikutin gitu. Asal barang ada, yang jadi permasalahan terkadang industri barang yang nggak ada, walaupun naik, yang repot itu di situ.
1: Walaupun naik, masyarakat sebagai kita sebagai pembeli pasti masih tetap beli ya mas ya.
0: Karena ada gitu ya. Memang udah menyeluruh juga sih, menyeluruh juga. Lihat kondisi saat ini itu udah umum, udah umum, emang naik itu benar-benar secara global, bukan di Indonesia saja.
1: Namanya juga global ya mas ya.
0: Iya betul.
1: Seluruh negara juga merasakan hal ini ya mas ya. Dan ini juga tentunya juga kalau orang lain gitu mas membuka, pengen membuka menjadi peluang baru di tengah situasi sekarang ini, menurut mas Hasan sendiri apa yang harus dipersiapkan tadi mas?
0: Ya untuk maksudnya reseller gitu, ya reseller kita di toko itu kita nyediakan untuk para reseller itu member.
1: Oh, ada membernya juga.
0: Ada member, jadi ecer rasa grosir. Nah dari situ ada peluang buat para reseller untuk menjual produk-produk yang ada di toko kita.
1: Berarti ini memang kalau berarti intinya kalau Mas Hasan jualannya seperti apa? Apa di toko, apa di medsos, atau di mana gitu Mas? Kalau
0: kita tempatnya ada online, ada juga offline. Nah kebetulan kita ada beberapa cabang di Cirebon itu, ada di Sumber, di Jalan Sultan Agung, nomor 3.
1: Bentuknya apa?
0: Sebelum itu toko.
1: Toko, oke.
0: Toko. Itu ada lagi di Babakan.
1: Babakan.
0: Sebelum Plangon.
1: Oh, Babakan Sumber ya mas ya?
0: Iya betul.
1: Babakan Sumber, oke.
0: Dua rumah dari lapangan. Nah itu makanya tempat itu emang kita cari tuh lebih identik, cari tempat yang minimalnya dekat dengan akses umum. Jadi memudahkan konsumen ketika mencari toko kita. Di samping itu juga kita tambahin juga sih, kayak map juga udah tertera di toko kita. Terus ada lagi di Sampiran dan di Gebang toko kita.
1: Gebang sana mas?
0: Gebang, ya Bapak. Gebang mau arah ke Losari.
1: Berarti ternyata memang peluang-peluang seperti ini memang harus kita cermati juga ya mas ya. Kalau mau menjadi bisnis seperti Mas Hasan ini, tapi kan setidaknya ada ini ya mas, ada tadi seberapa penting kreativitas itu, memang sangat penting gitu ya mas ya. Kreativitas untuk dan kemauan membaca tren ini sangat penting. Mas, kalau Mas Hasan sendiri membaca atau memang ada timnya sendiri mas?
0: Kita membaca tren ada sendiri. Tim juga, terus ada ya dari saya pribadi juga ada. Kadang kita di zaman sekarang, zaman sosial media, kita kan bisa cek cek juga di kompetitor-kompetitor kita, lihat produk-produk yang lagi rame itu apa gitu. Nah di situ akhirnya kita kebaca lah. Barang yang lagi rame apa, yang dibutuhkan konsumen apa gitu. Kadang contoh kayak mendekati di Idul Fitri biasanya kan kebutuhan-kebutuhan kayak tradisi pedagang-pedagang tuh biasanya membagikan THR. Nah kita sediakan kebutuhan-kebutuhan tersebut gitu.
1: Wis, mantap. Ini berarti kan ada perbedaan tersendiri ya mas ya, antara trend shop dengan bisnis konvensional ya. Perbedaannya ini mengarah kemana nih mas? Atau memang pelayanannya, atau memang dari hal-hal yang mungkin mas tadi dikatakan bahwa harus ada

0: ke depannya itu seperti apa. Tapi kalau kita bisnis konvensional kan dalam tanda kutip ya udah jualannya itu aja. Nah, seperti apa Mas?
1: Uniknya di Trend Shop kita itu multi shop.
0: Nah, itu ya Mas ya. Nah, harus multi shop. Iya. Harus keharusan itu Mas ya.
1: Multi shop.
0: Ya, keharusan itu Mas.
1: Karena kita kalau usaha monoton ya. Ya, susah ngebaca juga. Hanya itu-itu aja. Iya. Awalnya Trend Shop sebenarnya itu dari aksesoris HP, Mas.
0: Oh iya.
1: Ya, aksesoris HP. Ya. Cuma ngelihat perkembangan ekonomi susah ditebak, akhirnya kita cari peluang, mulai ada keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Kita mulai ke perabotan rumah tangga. Terus mulai lagi ada relasi ya, jaringan juga teman-teman ya. Akhirnya saya mainin elektronik juga. Terus alhamdulillah juga itu bisa dibilang toko Trend Shop salah satu toko yang menjadi distributor beberapa pabrik-pabrik tertentu itu tunggal.
0: Oke.
1: Barang. Jadi, barangnya kita bervariatif.
0: Ya.
1: Barnik juga kita ada gitu.
0: Barnik itu barang?
1: Barang-barang unik.
0: Apa itu? Apa Mas?
1: Ya contohnya barang-barang yang lagi viral gitu.
0: Oke. Baik, intinya memang apa ya? Kalau anak-anak muda seperti Mas Hasan gitu ya, ataupun Anda pendengar semuanya, ini menjadi salah satu inovasi tersendiri ya terkait dengan membuka bisnis Trend Shop gitu. Tapi katakanlah tadi Mas Hasan gak usah pikirkan, ya saya tahu nih poinnya tadi, gak usah pikirkan tempat, gak usah pikirkan modal gitu Mas ya. Tapi memang harus ada kejadian tersendiri untuk melihat ke depan itu masyarakat butuh apa, konsumen itu butuh apa gitu Mas ya. Kemudian kita bisa melakukannya dalam tanda kutip mungkin digawai kita sendiri gitu Mas ya, jualannya gitu Mas ya. Kalaupun gak punya tempat gitu Mas ya.
1: Ataupun yang penting kita jangan bosan untuk memposting aja Pak.
0: Oke.
1: Jadi daripada kita posting hal-hal yang kurang bermanfaat, lebih baik kita posting yang bermanfaat. Contohnya ya produk-produk yang di toko kita fotoin, kita sharein gitu. Ya, ya, ya. Nah itu kan salah satu peluang juga. Berawal dari lumayanan kalau kata orang Jawa. Okay, ya.
0: Itu ya lumayanan gitu ya. Titik-titik gue susah dari bukit gunung ya Mas.
1: Ah, itu. Iya betul.
0: Baik Mas Hasan. Mas Hasan ini atrinya kalau Trend Shop boleh dibilang gitu ya Mas. Apakah ilmu ataupun juga bisnis Trend Shop ini hanya khusus untuk orang-orang muda atau seperti apa Mas? Menurut pandangan Mas Hasan itu.
1: Kalau saya pribadi sih untuk semua kalangan.
0: Semua kalangan gitu ya Mas ya.
1: Iya. Ya semua kalangan siapa aja pun bisa kok istilahnya, mau yang penting ada niatan aja
0: gitu. Ada niat gitu ya.
1: Iya.
0: Ya kalau nggak ada niat ya susah ya Mas.
1: Iya. Ya makna dari pengusaha kan yang penting mendapatkan duit gitu. Nah arti duit sendiri kan ada artinya Pak.
0: Iya. Doa.
1: Doa,
0: usaha,
1: ikhtiar dan tawakal.
0: Iya. Masih ingat saya. Masih ingat dari Bu Yahya itu kayak kalau salah. Baik. Ya, sekali lagi nih Mas, langkah yang paling awal gitu ya Mas ya. Langkah yang paling awal untuk membuka usaha, katakan Trend Shop ataupun yang lainnya, itu kan orang berpikiran rugi dulu gitu Mas. Nah ini seperti apa Mas untuk menghilangkan stigma, wah nanti gimana ya modal pas-pasan, kalau ini rugi gimana? Ibaratnya takut melangkah gitu Mas.
1: Ya.
0: Nah, menurut Mas Hasan sendiri seperti apa Mas harusnya?
1: Mental.
0: Oh iya, mental. Oke. Okay. Mentalnya kalah duluan. Ya, mentalnya mental. Down duluan ya Mas ya. Nah,
1: maka dari itu kita selalu berpikir positif aja. Kalau kita selalu berpikir positif, yang kita lihat itu peluang bukan masalahnya.
0: Oh, iya.
1: Kalau kita yang dilihat masalahnya, kita enggak maju-maju, Pak.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita ngelihatnya peluang, di situ ada kesempatan.
0: Oke. Okay. Kalau membaca peluangnya sendiri seperti apa Mas?
1: Ya peluangnya banyak kok. Dari sosial media kita ngelihat ada barang-barang tren, kita ngikutin. Kayak contoh market plan kita tuh kadang-kadang ngikutin seasonal. Ini mendekati kenaikan kelas tuh, tahun ajaran baru. Nah kita persiapkan dari sejak sekarang itu menyiapkan perlengkapan-perlengkapan alat sekolah.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi seasonal juga kita mainkan juga. Di samping itu kita selalu mainin kan barang-barang yang lagi viral juga.
0: Okay.
1: Intinya sih jangan jangan ragu untuk mencoba.
0: Jangan gitu. Ragu untuk melangkah gitu Mas.
1: Adapun kalau gagal itu salah satu ya pengalaman buat kita.
0: Tapi pernah gagal ya Mas?
1: Ya pengalaman gagal pasti tentunya pasti ada.
0: Pasti ada. Oke. Okay. Iya. Menyikapinya?
1: Menyikapinya ya yakinkan aja lah. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan.
0: Ini nama lu serius roh ya, saya.
1: Selantai. Allah sampaikan itu di dalam satu
0: Al-Quran ya, Mas, ya.
1: Surat emang katakan dua kali. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kalimat sungguh itu menegaskan bahwa benar-benar harus kita yakinkan.
0: Okay.
1: Nah, ini juga ada tips juga saya sebenarnya ada kunci-kunci keberuntungan dalam hidup. Kunci-kunci keberkahan hidup. Kunci-kunci ketenangan hidup. Terus saya sampaikan lah.
0: Oke, baik. Kita menyapa Ibu Sari dari Kedaung nih, Mas. Siap. Assalamualaikum, Ibu. Saya Ibu Sari, panggilnya Mas ya. Oh iya, katanya. Ya. Mas Hasan, ini saya Ibu Sari dari Kedaung. Terkait dengan tadi, apakah semuanya juga dikuasai oleh Mas Hasan? Dari mulai sembako dan lain sebagainya, minyak dan lain sebagainya, katanya gitu. Ini nanti seperti apa? Kan ada nanti ada koperasi merah putih katanya gitu Mas.
1: Ya.
0: Wah, bagaimana nih Mas menyikapi hal ini katanya begitu Mas.
1: Ya. Tapi enggak semua juga kita beberapa item juga sih.
0: Jadi enggak semuanya ya Mas ya.
1: Semuanya iya. Lihat peluang-peluang yang lebih dominan aja gitu ya. Yang
0: tapi,
1: umum.
0: Tapi ngomong enggak semuanya di belakangnya sudah ada semuanya gitu.
1: Bisa iya. Ya itulah awal dari istilahnya berani untuk mencoba hal baru itu.
0: Oke. Intinya berani mencoba hal yang baru dan ini memang anak-anak muda gitu ya khususnya yang buka usaha. Ini kadang-kadang nggak beranian katanya gitu ya Mas ya. Nggak berani buka
1: karena belum mencoba.
0: Iya, karena belum mencoba.
1: Rasa takut itu sebenarnya sesuatu yang belum terjadi.
0: Oh iya, oke.
1: Nah, kalau kita diliputi dengan rasa seperti itu, kita nggak bisa memulai usaha. Gitu.
0: Oke lah kalau gitu. Kalau ngobrol sama orang yang expert emang kayak gitu sih. Semuanya adem gitu Mas ya. Baik, dan nanti Ibu Sari terima kasih katanya gitu ya Ibu Sari ya. Dan itu nanti saya masih ingat kemarin ngobrol dengan anggota HIPMI juga. Nah, ini terkait dengan HIPMI nih Mas. Apakah juga ikut membantu peran daripada seperti halnya Mas Hasan dan lain sebagainya untuk bisa mengembangkan usaha?
1: HIPMI sangat membantu sekali.
0: Oke.
1: Di antaranya salah satunya itu ya kita membangun jaringan juga.
0: Ke jaringan itu ya Mas ya. Oke.
1: Kan namanya kita usaha dalam bisnis pun kita membangun jaringan itu sangatlah penting itu. Nah di HIPMI ada beberapa jaringan ataupun koneksi-koneksi atau teman-teman yang bidangnya itu ada beberapa yang sama juga. Okay. Jadi kita bisa kolaborasi dengan bidang-bidang tertentu gitu.
0: Oke, berarti intinya memang HIPMI banyak sekali membuka jaringan yang baru ya Mas ya?
1: Ya, betul.
0: Jaringan-jaringan. Dan itu memang kalau usaha kemudian marketing itu kan kalau tidak ada jaringan ya sama saja bohong ya Mas.
1: Betul, karena dalam dunia bisnis itu koneksi itu
0: konektivitas gitu ya.
1: Adalah aset yang sangat berharga. Okay. Semakin luas jaringanmu, semakin besar peluang untuk belajar dan berkembang.
0: Inilah, oke, baik. Ya. Kita ke pendengar lagi, ada yang WA di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum, Mas Hasan.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya Ridwan dari mana? Oh, dari Tegalwangi. Mas Hasan, saya dulu pernah bisnis rotan katanya gitu, tapi rotan sekarang sudah tidak berdaya lagi katanya gitu, alias melempem kayak kerupuk katanya gitu. Itu bagi saya, tapi bagi yang punya modal memang tenang-tenang saja. Nah, yang saya ingin tanyakan terkait dengan kalau Mas Hasan di posisi saya di bisnis rotan, apa yang harus dilakukan katanya gitu, Mas? Untuk bisa membangkitkan kembali rotan katanya. Wah, ini
1: rotan ya.
0: Tantangan Mas.
1: Tantangan iya, luar biasa. Nah, di HIPMI kebetulan ada tuh teman yang bidang-bidang mengenai perotanan tuh.
0: Oh, ada ya.
1: Ada. Ya kalau saya pribadi ya untuk rotan sendiri saya masih buta juga, Pak. Tapi kalau kiranya kalau pengen mencoba untuk hal-hal baru, coba di bisnis lain. Dulu juga saya tuh berawal dari bisnis lain juga. Malah saya bisa dibilang dulu itu pekerja, pekerja dari security, terus dari pengisian ATM, terus kerja di SPG. Nah dari situ kita belajari pengalaman-pengalaman itu. Akhirnya saya mulailah usaha sendiri gitu. Ya.
0: Jangan kayak saya mas, saya apa sales mobil masuknya Herari mas. Ya. Oke, mas ini juga ada yang sudah di live chat Herari YouTube Herari Cirebon ya mas ya.
1: Ya
0: siap. Ada wah ini oke keren, mantap bosku katanya gitu. Mas, semangat, oke.
1: Ya, siap, semangat
0: dari
1: selalu.
0: Eli Sundari dan dari Agung Suki. Kalau yang jelasin kalau begini kan lebih adem, mau geopolitik bagaimanapun juga tetap adem katanya gitu ya. Pengaruh nggak mas dengan dolar segini katanya bisnisnya? Dari ya, Agung
1: kita
0: Sugi.
1: Barang-barang impor emang
0: nah, itu
1: sangat impor. Pengaruh juga.
0: Pengaruh.
1: Cuma untuk saat ini yang saya lihat udah barang naik tapi barang nggak ada gitu.
0: Barang naik tapi nggak ada.
1: Kondisi saat ini yang saya alami gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi saat ini yang penting bagi saya yang penting ada barang. Kesadaran konsumen pun lihat geopolitik gede. Seperti ini mungkin mereka pun memahami juga kesadaran mereka tuh.
0: Sebenarnya kalau masyarakat atau konsumen itu sebenarnya sudah tahu ya mas, sudah paham
1: sudah
0: gitu.
1: Sudah tahu.
0: Sudah paham. Di balik kepahaman mereka
1: dampak,
0: ini.
1: Dampak dari ya, geopolitik,
0: dampak
1: geopolitik
0: sekarang itu. Dampak-dampaknya memang dipahami kemudian. Ya karena dia butuh gitu mas.
1: Betul.
0: Ya. Kayak model plastik, katanya, oh mahalnya oh, seperti iya. apa katanya gitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi di satu sisi lain butuh.
0: Butuh.
1: Barang nggak ada, ya.
0: Ya itu.
1: Tetap kebeli juga, terjual
0: ya.
1: Juga.
0: Tapi gitu. Hebatnya orang Indonesia begitu mas, katanya iya. kan gitu ya. Obatnya orang Indonesia itu seberapa mahalnya asal barangnya ada aja.
1: Betul ya.
0: Contoh kayak model.
1: Ya itu udah jadi hukum ekonomi sih.
0: Ya kan? Betul. Udah
1: barang langka itu. Pasti harga pun bakalan naik. Juga
0: iya, iya.
1: Kecuali kalau barang lagi banjir mungkin pasti harga hancur-hancuran juga.
0: Nah kalau kayak gini mas, kalau misalnya kalau lagi banjir kemudian kayak seperti tadi ya misalnya hancur-hancuran, kedepannya ada nggak yang seperti apa perkiraan ataupun ketakutan seperti itu mas?
1: Ya kita analisa juga.
0: Analisis ya,
1: analisa juga ya analisa. Jadi kita kalau misalkan pengen belanja pun sesuai dengan kebutuhan kita dulu.
0: Oh, okay.
1: Jadi kita jangan terlalu ambisi ya. Itu berefek mengkhawatirkan akan berdampak sama permodalan kita juga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita harus pintar-pintar ngebaca pergerakan ekonomi di sekitar gitu.
0: Intinya kalau itu kan tadi Mas Hasan katakan bahwa banyak sekali barang-barang yang dijual gitu ya Mas ya. Nah dalam tanda kutip mohon maaf, kalau keuntungannya itu dari per barang atau misalkan dari apa misalkan katakanlah tadi juga ada beras juga ya Mas ya. Apakah saling menutupi atau memang semuanya dalam tanda kutip ada keuntungan tersendiri gitu Mas? Nah, kalau menurut Mas Hasan.
1: Kalau gimana
0: ya,
1: tadi?
0: Ya maksudnya gini, kalau misalkan barang-barangnya banyak nih mas.
1: Ya.
0: Di satu sisi ada sebuah barang katakanlah nggak dalam arti nggak laku gitu ya. Tapi yang satu sisi banyak yang laku. Apakah ini juga nanti menutupi yang tidak laku atau memang ada planning tersendiri terkait dengan barang-barang yang dalam tanda kutip kebutuhan tersebut yang tidak laku gitu.
1: Makanya di kita ada brand analysis itu Pak.
0: Wah, itu.
1: Brand
0: itu gajinya berapa sih? Gajinya berapa tuh brand
1: itu
0: analysis?
1: Itu belajar dari pengalaman juga.
0: Oh, iya sih.
1: Iya, iya itu. Iya, jadi iya. Brand analysis itu kita ngelihat pergerakan barang ada yang fast moving, ada juga yang slow moving.
0: Itu.
1: Nah kalau barang yang udah terlalu slow moving ya kita subsidi silangkan.
0: Oh ya.
1: Gitu. Yang penting kita bisa keluar barang tersebut ya. Kita bisa olah barang tersebut dengan barang-barang yang baru gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya namanya bisnis pasti ada untung ada rugi gitu. Tapi seminimal mungkin sih jangan sampai rugi-rugi terus gitu. Iya.
0: Berarti intinya banyak juga reseller yang ke Mas Hasan.
1: Nah, emang kita ciptakan itu bukan pengguna atau pemakai. Okay. Yang kita ciptakan itu prospek peluang untuk reseller untuk menjual lagi gitu.
0: Oh, okay.
1: Makanya di sini kita juga harus benar-benar kompetitif juga. Ya minimalnya kalau bagi reseller kan yang cari cuan tuh nyari semurah mungkin. Makanya kita pun cek-cek kompetitor di sosial media harga-harga yang terendahnya. Minimalnya harga kita itu sama. Kalau enggak bisa kita mainkan sekali gitu. Tapi selagi masih kita bisa mainkan, ya syukur-syukur kita bisa di bawah harga-harga kompetitor kita gitu.
0: Nah, namanya juga trend shop ya Mas ya. Kalau trend shop itu kan kadang-kadang seperti hal tadi Mas Hasan katakan, ada brand analisis. Nah, itu kan ada yang setelah dianalisis, oh ini brand ini mungkin agak kurang maju, agak kurang laku, ataupun udah turun lah katakanlah ya. Turun pamornya gitu, kemudian diganti dan lain sebagainya. Terkait dengan ini, mikirnya kan harus jangka panjang ya Mas, ke depannya. Nah, kalaupun iya gitu Mas, tren apa nih yang bisa dikejarnya, tren tersebut berapa waktunya Mas?
1: Kalau barang-barang tren itu hitungannya sih kayak barang musiman ya Pak. Jadi kalau musiman tuh ya jeda waktunya ya estimasi saya tuh paling antara 2 bulan sampai
0: 2 bulan.
1: Ya 2 bulanan lah, kurang lebih 2 bulan 3 bulan itu.
0: Kayak sekarang kalo tuh udah, tumbler gitu ya Mas ya.
1: Tumbler
0: dan sebagainya. Anak-anak sekolah itu kan banyak ya Mas ya. Nah, itu juga mungkin ada gitu Mas ya.
1: Ada di kita kayak termos viral tuh.
0: Nah, itu.
1: Dan kita juga kadang-kadang koneksi kita kadang sama instansi-instansi juga. Kayak pengadaan-pengadaan di PMI kita pernah. Itu biasanya ada program dari PMI ngadain acara donor darah. Nah, souvenirnya itu belanja di kita. Jadi yang donor darah, pihak dari PMI kadang-kadang ngasih berupa souvenir, kadang termos, kadang panci ataupun yang lainnya.
0: Gitu. Nanti kalau RRI ulang tahun September ya Mas ya,
1: siap.
0: Saya nanti kesana.
1: Boleh, iya, dengan senang hati.
0: Ibu Kepsa nanti nih ketemu Mas Hasan Ibu Kepsa ya. Nanti kan ada dapat murah lah ya gitu. Baik.
1: Ecer rasa grosir.
0: Ecer rasa grosir. Soalnya kalau kita di area itu ada lomba-lomba, kemudian juga ada katakan.
1: Pasti biasanya setiap instansi biasanya gitu ya, Mas. Ada event-event deh.
0: Nanti barter siaran terus gitu.
1: Betul, iya.
0: Baik, Mas Hasan. Satu lagi WA dari Ferdinand yang sudah berkirim di 081324951935. Assalamualaikum Mas Hasan. Saya senang dengan perbincangan ini katanya gitu. Oke, terima kasih. Dan ini itu juga terkait dengan kedepannya para pemuda nih, seperti halnya harus seperti Mas Hasan. Jangan sampai pemuda ini hanya enak berpangku tangan tanpa do nothing. Wah, ini do nothing baik. Dan yang saya ingin tanyakan, ada enggak Mas edukasi-edukasi kepada para pemuda-pemuda ataupun ke sekitar lingkungan Mas Hasan terkait dengan keinginan untuk bisa seperti Mas Hasan, katakanlah begitu. Terima kasih. Silakan Mas Hasan. Edukasinya seperti apa?
1: Edukasinya ya. Yang namanya kita memulai bisnis tuh kadang-kadang enggak semuanya kita dipikirkan dengan akal dan pikiran aja sih, Pak.
0: Ini baru nih.
1: Kadang-kadang kita itu ada sesuatu yang tidak terbatas tuh, Pak. Dalam hidup kita tuh apa itu? Keyakinan, Pak. Kadang manusia kalau misalkan berpikir ya dengan akal dan pikiran, kadang terbaca, oh permasalahan ini udah mentok ya. Kita husnudan aja, udah yang namanya kita kan punya Allah itu, Pak. Nah, kalau udah punya Allah itu udah yakin. Bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dengan sendirinya tuh kita dibimbing sama Allah tuh. Iya karena fudua, iya karena sta'in bagi saya tuh. Semua manusia tuh sebenarnya pada hakikatnya hanya menjalani dan hanya meminta pertolongannya. Dan petunjuknya jalan yang lurus gitu.
0: Itu. Tapi bisa anu nggak Mas? Bisa gimana? Menurunkan ilmunya nggak ke pemuda tadi seperti yang tadi katakan?
1: Berawal dari satu. Kalau kita pengen memulai itu ya niatkan dulu gitu. Niat dengan tekad yang kuat. Karena yang namanya ilmu yang sebenarnya itu adalah pengaplikasiakannya atau mempraktekannya atau pengamalannya. Ilmu tanpa pengamalan, kita teori banyak ya Mas. Tapi kalau kita pengamalannya nggak ada ya ilmu sia-sia juga gitu. Ya kan? Ya sebenarnya banyak juga di bidang-bidang lain tuh, bukan untuk bagian penjualan aja gitu. Bidang-bidang lain pun banyak juga. Okay.
0: Ya, kemarin juga dari Hibi juga bilang kalau bisnis buka usaha itu jangan hanya mengandalkan mohon maaf otak atau pikiran.
1: Iya.
0: Tapi andalkanlah hati.
1: Gitu. Hati boleh, keyakinan kalau saya.
0: Iya, hati dan keyakinan.
1: Kalau gitu. Keyakinan itu tanpa batas, Pak.
0: Iya.
1: Iman artinya. Makanya ada beberapa kita sebagai pengusaha tuh kayak kadang-kadang lebih identiknya itu seperti kayak ilmu tauhid,
0: keyakinan. Mantap.
1: Iya, maksudnya keyakinan itu istilah barang ini nih, kira-kira laku apa enggak gitu. Okay.
0: Ya.
1: Kalau misalkan kita ragu, gimana mau meyakinkan ke yang lain? Kepada diri kita sendiri aja udah ragu gitu.
0: Ragu. Okay.
1: Jadi kita harus percaya diri gitu dengan barang yang kita jual.
0: Saya mempunyai gambaran ataupun ilmu ya dari media sosial. Ketika ada orang yang berjualan, mohon maaf, berjualan ranjang di pan itu Mas ya. Ditanya, "Pak, ini memang ada yang beli?" Katanya gitu Mas. Dia jawabannya dengan santainya, "Insya Allah Pak, kalau saya jual pasti ada yang beli."
1: Betul.
0: Gitu. Nah,
1: itu salah satu keyakinan.
0: Oke, oke.
1: Itu kalau kita gambarkan di surat Hud ayat 6, Pak.
0: Wah, ini.
1: Nah, ini ayat 6. Ini kita harus yakinin juga kepada pemirsa ya. Bahwa Allah sendiri udah menurunkannya di ayatnya tuh. Dan tidak ada satu makhluk yang bergerak bernyawa di bumi ini melainkan semuanya itu dijamin oleh Allah rezekinya.
0: Itu
1: mungkin dia udah punya feeling seperti itu. Dia pun udah husnudzon juga bahwa setiap apa yang dia jual pasti dia akan beli. Nah, itu salah satu berpikir positif dan optimis gitu. Itu salah satu pengembangan diri dari dia sendiri gitu.
0: Kalau bahasa Jawanya orang tuh ada lagi Mas. Apa filosofi itu? Jawa itu ora obah ora mamah.
1: Nah. Iya betul.
0: Iya kan Mas. Ada lagi seperti makanya saya tadi di orang yang jualan ranjang itu di pan itu secara logika memang siapa yang mau beli gitu ya Mas. Secara logika manusia ya Mas ya. Secara logika manusia siapa yang mau beli? Tapi dengan keyakinan benar, keyakinan itu di luar batas ataupun melampaui batas pikiran normal manusia lah gitu ya Mas.
1: Karena yang menggerakkan semuanya siapa sih?
0: Ya,
1: Allah juga.
0: Allah juga. Oke. Okay.
1: Ya kan?
0: Nah ini kayaknya pantas dari mana nih narasumber mutiara pagi.
1: Sekelumit
0: ya. Tapi tidak adanya itu kan.
1: Emang
0: landasannya begitu ya Mas ya.
1: Landasan kita untuk memulai usaha itu emang harus benar-benar harus yakin juga sih Mas.
0: Okay.
1: Satu, niatkan karena ibadah. Yang kedua, selalu husnudzon gitu. Dan ada beberapa langkah mau saya ceritakan. Kunci-kunci keberkahan dalam hidup nih. Kita yakinin dan kita praktekkan dalam bisnis saya tuh. Alhamdulillah ya bisa berjalan sesuai dengan rencana.
0: Oke.
1: Okay. Kadang sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, tapi kata Allah itu yang terbaik. Begitupun juga sebaliknya, menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah itu adalah yang terbaik.
0: Itu. Oke. Mas sudah 15:53 nih, berarti masih ada 2 atau 3 menit lagi. Tapi
1: siap.
0: Untuk pendengar nih, mungkin masih mulai ragu dalam memulai usaha. Sekali lagi nih Mas, apa motivasi Mas Hasan dan kemudian pesan penting agar mereka ini berani mengambil langkah pertama untuk memulai usaha?
1: Langkah pertamanya ya kita harus action sih.
0: Action.
1: Action. Kalau kita memulai usaha melalui rencana aja, tapi tanpa ada action ya susah juga. Intinya sih kegagalan itu adalah isinya sudut pandang kita tolak apa sih kadang-kadang rasa takut yang belum terjadi gitu.
0: Jadi pikirannya takut mulu gitu, tapi itu belum terjadi.
1: Belum terjadi sebenarnya.
0: Melangkah aja belum kan gitu Mas.
1: Melangkah aja belum, tapi udah diliputi dengan pikiran-pikiran yang negatif gitu.
0: Oke, ibaratnya pikiran-pikiran negatif itu membelenggu langkah kita ya.
1: Nah, betul. Makanya ketika kita memulai bisnis tuh lihatlah kesempatannya, lihatlah peluangnya, jangan melihat masalahnya dulu gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita mau mulai usaha, entar gini gimana ya? Ntar itu gimana ya?
0: Takut dulu kan?
1: Ya operasionalnya gimana lah? Coba kita mulai dengan terjun langsung. Ntar kita bisa mempelajarinya dengan sendirinya. Gitu.
0: Oke. Baik. Berarti motivasinya seperti apa nih Mas? Lanjutkan langkah pertama atau
1: ya, jangan malu untuk mencoba atau jangan takut untuk melangkah.
0: Mm-mm. Okay.
1: Gitu. Iya.
0: Cukup ya Mas ya?
1: Cukup itu.
0: Sebenarnya pengen lagi cuman udah 55 menit Mas.
1: 55 menit enggak ada.
0: Oke. Okay.
1: Ya mungkin ini salah satu ya di antara kunci-kunci keberuntungan dalam hidup ya. Ini pesan dari Nabi juga ya, dan saya aplikasikan dalam bisnis saya ya. Walaupun tapi ini menyangkut spiritual juga sih. Dalam bisnis kadang-kadang spiritual pun penting sih Pak. Yang pertama ketika kita pengen beruntung ya dalam menjalani hidup, yang pertama itu ya khususnya saya sebagai muslim ya, jangan pernah tinggalkan sholat. Makanya kalimat jangan tinggalkan sholat, apapun masalahnya, tunggu dulu, sholat dulu, akan ku selesaikan, akan ku hadapi setelah saya sholat. Karena di sholat itu ada kekuatan, di sholat itu ada pertolongan,
0: ada perbaikan ya, ya.
1: Kadang-kadang sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin itu. Bahkan Al-Quran sendiri menjawab ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasalah.
0: Ya, betul. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong.
1: Nah, itu. Nah, kuncinya satu. Yang keduanya, kalau pengen beruntung dalam hidup, pahami Al-Qur'an. Semakin kita memahami Al-Qur'an, semakin mudah kita menjalani kehidupan kita. Karena Al-Qur'an adalah pedoman ataupun petunjuk dalam hidup kita. Dan yang terakhir sedekah Mas. Sedekah bukan berarti materi saja. Kalau yang namanya sedekah itu rumusnya itu bukan mengurangi, malah menambahi dan membersihkan. Ibarat kata sedekah tuh ibarat kata kayak anggota tubuh kita ya Mas. Kalau misalnya kita asupan makan terus nggak ada pembuangannya, maaf, kira-kira komplikasi apa enggak? Mungkin bisa ngerasain sakit semuanya.
0: Kata orang Jawa mejen ya Mas.
1: Itulah.
0: Oke, baik. Baik. Mas Hasan, terima kasih nih.
1: Siap,
0: sama-sama. Sudah bersama Air Ranger Board memberikan motivasinya kepada kita semuanya, terutama saya dan mungkin yang mendengarkan siaran hari ini, baik itu di frekuensi kami ataupun di channel YouTube RRI Cirebon. Mas Hasan, anggota HIPMI Kota Cirebon, owner Trend Shop impor dan lokal. Terima kasih Mas Hasan.
1: Siap, sama-sama.
0: Sudah bersama RRI Cirebon. Mohon maaf nanti barangkali dipanggil lagi, enggak apa-apa ya Mas ya.
1: Siap.
0: Bagi-bagi ilmu Mas.
1: Iya.
0: Baik. Katanya kan harus sedekah itu bukan uang saja.
1: Iya.
0: Ilmu juga kan harus bagi-bagi.
1: Sedekah itu berbuat baik.
0: Nice, mantap.
1: Ucapan yang baik.
0: Siap.
1: Bahkan senyum pun itu pun sedekah.
0: Baik.
1: Menyingkirkan sesuatu yang bahaya di jalan itu pun sedekah. Macamnya sedekah itu banyak.
0: Baik. Mas Hasan. Mas Hasan, terima kasih sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama Pro 1 RRI Cirebon untuk kesempatan sore hari ini dalam rangkaian Berdasta Cita terkait dengan ekonomi digital, dan sudah bersama Mas Hasan, anggota HIPMI Kota Cirebon, owner Trend Shop lokal, impor dan lokal. Terima kasih atas kesempatan Anda. Saya Rudiri, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: kesusahan ya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Ya, berikut kami akan segera bersama siaran berjaringan dari Bandung, Bogor, dan juga Cirebon menyampaikan jabaran news untuk kesempatan sore hari ini. Sesaat lagi, tetap terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kabupaten kecil seperti Kabupaten Kuningan, responnya luar biasa. Jadi bukan hanya menyerap tenaga kerja.
3: Bangunan PSM di Kayu Manis, warga jelas kaget karena memang tidak ada pemberitahuan langsung. Warga mengira akan dibangun di sini update karena memang rumah awalnya.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar Sore hari ini, edisi Jumat 8 Mei 2026 dan hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Dinas Sosial Kota Bandung memperkuat penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan juga penyandang disabilitas. Selengkapnya disampaikan Bung Atep Burhanuddin.
4: Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung terus memperkuat penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS melalui berbagai program rehabilitasi sosial yang terintegrasi. Upaya tersebut dilakukan mulai dari proses asesmen, penjangkauan, hingga pemulihan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan layanan sosial. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung Irfan Alamsah menjelaskan program yang dijalankan mencakup bimbingan sosial bagi keluarga, anak, hingga penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya, bidang rehabilitasi sosial turut didukung oleh UPTD Rumah Singgah yang menjadi lokasi penanganan sementara bagi PPKS hasil penjangkauan gabungan bersama lintas OPD, Satpol PP, Damkar, Aparat Kewilayahan, dan unsur lainnya dalam rangka penataan serta beautifikasi Kota Bandung. Di rumah singgah tersebut, para PPKS mendapatkan berbagai layanan dasar, mulai dari sandang, pangan, obat-obatan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan anak, hingga rujukan penanganan lanjutan. Selain itu, Dinsos Kota Bandung juga sempat menjalankan program bimbingan fisik dan bintek finalsik bekerja sama dengan Kodim. Program tersebut menyasar PPKS hasil penjangkauan untuk mendapatkan pembinaan selama 14 hari di rumah singgah.
5: Di sana ada bimbingan fisik, mental, spiritual, dan juga bimbingan sosial. Kemudian gitu ada fasilitasi aksesibilitas ya, kaitan dengan adminduk kalau memang warga Kota Bandung yang belum punya adminduk. Kemudian kalau memang warga Kota Bandung yang belum terdaftar DTKS, kita juga home visit ke rumahnya dan asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial. Dan kemudian juga kalau memang dia terlantar, tidak ada keluarga di tempat asal, kita bantu untuk rujuk ke panti yang milik provinsi atau Kemensos.
4: Dikatakan Irfan, Dinsos Kota Bandung juga mengakui masih terdapat keterbatasan fasilitas rumah singgah yang belum sepenuhnya representatif untuk penanganan penyandang disabilitas karena membutuhkan treatment khusus. Meski demikian, kolaborasi bersama komunitas pemerintah provinsi dan berbagai elemen masyarakat terus dilakukan agar layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS dan penyandang disabilitas di Kota Bandung dapat semakin optimal.
1: Perbedaan letak geografis wilayah di Ciayu Majakuning menyebabkan awal musim kemarau tidak serentak. Laporan yang disampaikan Aura Ulia.
6: Kalau untuk Ciayu Majakuning itu memang secara umum akan dimulai pada pertengahan Mei awal musim kemaraunya, Mbak.
7: Perbedaan kondisi geografis turut mempengaruhi pola cuaca di wilayah Ciayu Majakuning. Wilayah pesisir dan pegunungan memiliki karakteristik musim yang berbeda. Prakirawan BMKG Kertajati Dian Anggra ini menyebutkan bahwa awal musim kemarau tidak terjadi secara bersamaan. Setiap wilayah memiliki waktu yang berbeda dalam memasuki musim tersebut. Namun secara umum, musim kemarau akan terjadi pada pertengahan Mei 2026. Wilayah utara seperti Cirebon dan Indramayu cenderung lebih cepat memasuki musim kemarau. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis yang lebih rendah dan dekat dengan laut. Wilayah pegunungan seperti Kuningan menjadi daerah terakhir yang memasuki musim kemarau. Faktor ketinggian dan kondisi topografi mempengaruhi pola tersebut.
6: Kalau untuk Ciayu Majakuning itu memang secara umum akan dimulai pada pertengahan Mei awal musim kemaraunya, Mbak. Tapi biasanya atau kita prediksi itu yang terjadi musim kemarau duluan di wilayah utara seperti Cirebon dan Indramayu. Nah, yang terakhir belakangan itu di wilayah Kuningan paling lama untuk masuk musim kemarau-nya.
7: Perbedaan ini juga berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing. Hal ini penting untuk mengurangi resiko akibat perubahan cuaca yang terjadi. Aura Aulia melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menekankan sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi mencapai 2,13% terhadap perekonomian Kabupaten Garut. Dan berikut informasinya disampaikan Irwan Kudiawan.
8: Di sela sosialisasi kegiatan irigasi perpompaan dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi tersier tahun anggaran 2026 di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Bupati Abdusi Syakur Amin menekankan sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi mencapai 2,13% terhadap perekonomian Kabupaten Garut. Angka ini merupakan pencapaian signifikan mengingat mayoritas masyarakat Garut menggantungkan hidup pada sektor agraris. Sebagai langkah konkret, pemerintah Kabupaten Garut memberikan dukungan penuh kepada petani melalui kebijakan pupuk murah untuk menekan ongkos produksi serta penyediaan asuransi bagi para petani. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi gagal panen akibat fenomena iklim El Nino yang menyebabkan keterbatasan sumber air.
9: Sektor pertanian menyumbang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut sebesar 2,13%. Ini adalah jumlah yang terbesar karena kita juga tahu bahwa sebagian besar masyarakat Garut berkecimpung dalam bidang pertanian. Dan juga pertumbuhan kemarin susu pertanian itu mengalami pertumbuhan cukup baik, 7,11%. Apa artinya? Artinya peranan kontribusi petani itu semakin penting dalam kehidupan masyarakat Kota Garut. Ini sejalan dengan arahan Pak Presiden yang ingin kita menjadi negara yang memiliki ketahanan pangan.
8: Ia juga menitipkan pesan khusus kepada kelompok tani agar menjaga bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan sebaik-baiknya.
1: Pemerintah Kota Bogor perkuat pengelolaan air limbah domestik demi kualitas sanitasi. Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
10: Pemerintah daerah Kota Bogor mulai melakukan penguatan layanan pengolahan air limbah domestik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi dan menjaga keberlanjutan sumber air bersih. Program tersebut disiapkan untuk mendukung pola hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih di tengah masyarakat. Layanan pengelolaan limbah domestik dinilai penting karena limbah rumah tangga masih menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan di wilayah perkotaan. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, pemerintah berharap kualitas kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan dapat semakin terjaga. Perwakilan Forum Komunikasi Pelanggan Air Minum Suryo Asianto menilai kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih harus ditingkatkan. Pengelolaan limbah domestik harus menjadi kesadaran bersama agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan bagi masyarakat luas.
11: Dan untuk sekarang ada sistem yang akan dimulai ya. Saya belum bisa menganalisa lebih dalam lagi itu karena ya kita meetingnya belum terjadi kan.
12: Ya, ya.
11: Jadi saya berharap sih ya amat sangat sungguh bagus sekali sebenarnya ya. Satu untuk masalah kesehatan ini masalahnya.
12: Betul.
11: Dan di kita tidak ada umpamanya DLH itu sendiri juga kan belum tahu sampai sejauh mana kan untuk hanya penyedotan aja, tapi ya, proteksi daripada kesehatan untuk masyarakat ini yang sangat harus itu.
12: Oke.
11: Okay. Saya juga setuju kalau umpamanya para masyarakat umumnya itu membuang limbah ke kali terutama itu karena yang dihilir kan itu sangat luar biasa, baik limbah sampah dan sebagainya itu kan.
10: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim menerangkan instalasi pengolahan air limbah dan program penyedotan tinja terjadwal menjadi langkah penting dalam membangun pola hidup bersih dan sehat. Melalui penyedotan tinja terjadwal dan pengolahan limbah yang baik, masyarakat diharapkan semakin sadar pentingnya sanitasi untuk mendukung terwujudnya Kota Bogor yang sehat.
13: Baru 6%. Kalau tidak kemudian kita siapkan tata kelolanya, memanfaatkan juga jaringan kerja milik pemerintah daerah yang dalam hal ini PDAM dan juga PTP, tentu optimal capaiannya agak sulit untuk terjangkau. Nah, dengan kolaborasi sinergi antara PTP, kemudian juga PDAM dan PUPR, ini mudah-mudahan target capaiannya bisa lebih cepat ya. Mungkin belum 100% karena tadi disampaikan kita harus menyiapkan juga IPAL-IPAL yang bisa menampung keseluruhan kebutuhan warga Kota Bogor.
10: Program layanan air limbah domestik tersebut diharapkan dapat direalisasikan secara bertahap dengan dukungan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan warga diyakini mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus menjaga kualitas sumber air di Kota Bogor.
1: Masih adanya masyarakat yang membuang tinja ke sungai menjadi perhatian karena dapat mencemari lingkungan dan juga mengganggu kesehatan. Lalu bagaimana tanggapan warga terkait kondisi ini serta upaya pemerintah dalam mendukung pola hidup bersih dan juga sehat? Berikut tanggapan masyarakat.
12: Harapannya pemerintah bisa lebih serius menangani masalah sanitasi lingkungan. Bukan cuma imbauan, tapi juga ada solusi nyata supaya masyarakat tidak lagi buang tinja sembarangan.
14: Ya, sebenarnya prihatin juga ya, karena sungai jadi tercemar dan dampaknya ke kesehatan warga, pemerintah harus lebih sering sosialisasi dan turun langsung melihat kondisi masyarakat.
15: Menurut saya ini bukan cuma soal kebiasaan, tapi juga soal fasilitas. Kalau sanitasi memadai dan ada edukasi yang rutin, masyarakat pasti lebih sadar pentingnya menjaga lingkungan.
1: Pendengar, terkait hal tersebut, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor melakukan penanganan teknis melalui layanan penyedotan yang tidak membebani warga. Untuk mengetahui sistem kerja penyedotan terjadwal serta mekanisme pembayarannya saat ini masih gratis. Berikut wawancara Nasrullah bersama Direktur Pelayanan dan juga Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Muzakir, berikut ini.
16: Terakhir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor, Direktur Pelayanan dan Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Bapak Muzakir. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muzakir.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang, sehat selalu.
16: Amin. Pak Muzakir juga tampak segar ya. Lama kita nggak jumpa dan kali ini kita akan berbincang hingga tuntas nanti di Bogor pagi ini. Yang pertama adalah bahwa mandat Perumda sekarang kan ada dua ya, air bersih dan juga air limbah, dan ini amanat Permendagri 70 tahun 2016 dan juga PP 54 tahun 2017, dan tujuannya juga supaya pengelolaan air kota itu terintegrasi dan sanitasi warga jadi lebih baik Pak Muzakir ya. Dan tentu masyarakat juga ingin tahu apa yang menjadi latar belakang dan juga payung hukum Perumda Tirta Pakuan masuk ke layanan air limbah domestik dan berapa wilayah Kota Bogor yang menjadi prioritas tahap awal ini. Kami persilakan Pak Muzakir.
17: Baik, makasih Kang. Jadi masuknya Perumda ke layanan air limbah bukan sekedar ekspansi bisnis, tapi kan ini kebutuhan kota yang harus kita jalankan ya. Secara regulasi ini juga yang tadi disampaikan mengacu kepada Permendagri 70 tahun 2016 dan PP 54 tahun 2017 yang mendorong pengelolaan air secara terintegrasi ya, dari hulu sampai hilir. Yang tadi juga disebutkan kan secara fakta bahwa 60% pencemaran sungai di Kota Bogor itu berasal dari limbah domestik ya. Jadi dari kita-kita gitu kan. Artinya kalau kita hanya mengelola air bersih tanpa mengelola air buangannya, maka sumber air baku kita sendiri akan terus terancam ke depannya. Nah ini juga tahap awal kan prioritas kami adalah wilayah yang padat penduduk, kawasan dengan tingkat pencemaran yang tinggi, serta daerah yang memiliki kesiapan jaringan atau potensi sistem komunal gitu.
16: Okay.
17: Nah untuk tahapan awal sendiri, target kita tahun ini kita akan melakukan penyedotan L2T2 kurang lebih 6.000 rumah tangga. Dan insya Allah juga program ini kalau untuk L2T2 akan diresmikan oleh Pak Wali Kota besok.
16: Okay.
17: Kita juga sudah menyiapkan 4 armada yang akan kita lakukan penyedotan dan ini gratis kan ke semua pelanggan PDAM kita. Tapi kita untuk tahun ini masih kita fokuskan di Bogor Utara.
16: Oke, baik. Dan tentu bagi masyarakat awamnya sih ya, kalau misalkan ada fasilitas ataupun layanan baru, itu sama dengan biaya baru begitu Pak Muzakir. Dan tentu masyarakat juga ingin transparan ya, apakah iuran air limbah itu nantinya akan terpisah atau justru digabung begitu Pak dengan tagihan air bersih tiap bulan ya Pak Muzakir.
17: Ya, baik, makasih Kang. Jadi tagihannya ke depan ya, ke depan dan tidak akan sekarang kita tagihkan ke masyarakat.
18: Baik.
17: Jadi ini butuh kajian, butuh pendekatan ke masyarakat, sosialisasi dan lain-lain supaya di saat program ini kita jalankan kita udah menyatu nih dengan masyarakat. Ke depan tetap kita akan pisahkan antara tagihan air bersih dengan air limbah, tapi akan jadi satu tagihan. Jadi mungkin saya mengilustrasikan misalnya tagihan PAM atau PDAM masyarakat sekarang misalnya 60.000 atau 200.000 atau 500.000 sebulan. Nah, ke depan akan ada biaya untuk IPAL-nya. Dan nilai tarifnya sendiri masih kita lakukan kajian. Kan nanti juga harus ada produk hukum.
18: Betul.
17: Turunan kan kalau sekarang kami masih penugasan sama wali kota. Nah, ke depan akan ada produk hukumnya, akan ada perda. Nanti juga berdasarkan kajian dan lain-lain kesiapan masyarakat dalam hal melakukan pembayaran, nilainya nanti akan kita tentukan kemudian. Dan nilainya sendiri juga akan kita bagi tiga, Kang.
18: Baik.
17: Kan sekarang ada rumah tangga, ada niaga, dan ada industri.
18: Okay.
17: Nah, di rumah tangga sendiri ini juga akan ada 8 golongan. Golongan tarif ya. Akan golongan tarif, jadi golongan 1, golongan 2, golongan 3 sampai golongan 8. Tujuannya apa? Supaya enggak usah ada ketakutan dari masyarakat, waduh ini gimana bebannya? Bisa enggak kami membayar gitu, Kang? Nah, toh juga selama ini sebetulnya juga ini juga informasi, Kang. Dari 8 golongan ini sebetulnya ada yang satu lagi ada yang sosial. Nah, jadi di masyarakat ada juga yang sampai hari ini kita subsidi sebetulnya. Di golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu kan masih kita subsidi. Mereka bayar, tapi itu di bawah harga kos produksi kita sebetulnya.
18: Okay.
17: Nah, begitu juga nanti limbah. Limbahnya ini juga kita lakukan penyedotan dan kita juga bebankan ke mereka juga enggak. Masih kita subsidi dari kita. Tapi bagaimana bisnis ini juga harus bisa berjalan, ya tentunya juga masyarakat yang kemampuan bisa melakukan pembayaran, pasti kita juga akan memberlakukan tarif yang sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Gitu.
18: Baik, karena memang tugas baru ya Pak Muzakir, butuh waktu juga untuk menentukan formula yang tepat begitu.
17: Ya.
18: Dan nanti akhirnya diterapkan bagaimana skema penagihan layanan air limbah yang disiapkan begitu. Sekali lagi atur nuhun kepada Direktur Pelayanan dan Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Bapak Muzakir.
19: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Kasus penipuan dapat diproses melalui jalur pidana maupun juga gugatan perdata sesuai dengan ketentuan hukum. Laporannya disampaikan Rena Safira.

0: Jadi yang dimaksud dengan penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
1: Penipuan dalam perspektif hukum Indonesia memiliki pengaturan berbeda antara ranah pidana dan hukum perdata. Perbedaan tersebut berkaitan dengan unsur perbuatan serta tujuan hukum dalam menangani tindakan penipuan yang terjadi. Dosen Fakultas Hukum UGJ Cirebon dan Kaprodi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana UGJ Cirebon, Dr. Sanusi mengatakan penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pengaturan tersebut mengenai tindak pidana penipuan kini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
0: Jadi yang dimaksud dengan penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong.
1: Ia menambahkan penipuan dalam hukum perdata tidak diatur secara spesifik, namun berkaitan dengan unsur wan prestasi perjanjian. Kondisi tersebut terjadi ketika salah satu pihak lalai atau mengingkari kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui bersama. Dalam konteks hukum perdata, penipuan dapat terjadi alasan pembatalan perjanjian apabila mendapat unsur tipu muslihat merugikan pihak lain. Keberadaan unsur kebohongan menjadi faktor penting dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perjanjian menurut hukum. Rena Safira melaporkan.
2: Guna mengantisipasi berbagai bencana di Cianjur, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membenahi tata ruang lingkungan. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dari Cianjur, reporter Ian Sofian menyampaikan laporannya.
3: Berbagai macam kejadian bencana longsor, banjir maupun pergerakan tanah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali akan menata alam karena ancaman terbesar tidak selarasnya antara manusia dengan alamnya. Dengan banyaknya kejadian bencana menurut KDM, namun tidak logis adanya banjir di puncak karena di mana-mana banjir itu di dataran rendah, tata ruang yang akan dibenahi.
4: Mana-mana juga banjir di daerah pedataran rendah. Ini banjir terjadi di daerah dataran tinggi. Hari ini juga kan tadi saya sudah lihat berita lagi, kan ada longsor lagi. Artinya memang tata ruang oleh provinsi lagi dibenahi, dan hari ini hanya ada satu tata ruang. Apa sudah disepakati tata ruang provinsi juga. Jadi nanti kabupaten mengikuti apa yang ditetapkan oleh provinsi, dan ini sudah kita sepakati dengan Dirjen Tata Ruang. Itu kita sudah ada pertemuan ya dengan Kementerian ATR, dan ini langkah kita karena bagi saya pertumbuhan ekonomi itu pasti diperlukan, tetapi nanti apa artinya kemajuan ekonomi kalau bencana? Karena kalau sudah bencana itu semuanya nggak ada artinya.
3: Ia menambahkan fokus pada penataan ruang dan akan mendorong sejumlah anggaran, apalagi dengan masyarakat menanam pohon di daerah tebing, termasuk kebun sayuran menjadi tanaman keras. Selain itu, sengaja ke Cianjur dan Bogor untuk memastikan pengembalian tata ruang.
4: Saya akan fokus sengaja ke Cianjur, ke Bogor itu memastikan pengembalian lagi tata ruang. Setelah itu akan terus mendorong sejumlah anggaran, nanti di perubahan anggaran, dan sekarang sudah berjalan, yaitu masyarakat menanam pohon di daerah tebing. Jadi kebun-kebun sayur nanti akan secara bertahap dirubah menjadi tanaman keras, kopi dan tanaman lainnya yang punya fungsi-fungsi ekologinya. Jadi ini cara, dan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik, penataan seni secara terpadu, brand pariwisata akan terbangun. Tapi saya ingin pariwisatanya dan pariwisata yang punya kos.
3: Hal itu merupakan pesan utama yang disampaikan KDM, kembali menata alam karena ancaman terbesar tidak selarasnya antara manusia dan alam. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, program MBG dinilai dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan juga pergerakan ekonomi lokal di Kabupaten Kuningan. Reporter Sekar Damayanti menyampaikan laporannya.
5: Saya luar biasa, bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM.
6: Ketua Paguyuban Mitra Dapur MBG Kabupaten Kuningan, Haji Udin Kusnaidi, nilai program makan bergizi gratis memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga pemutaran kebutuhan bahan baku di daerah.
5: Kalau pandangan saya, program MBG ini manfaatnya juga banyak sekali. sekali, baik itu dari segi penyerapan tenaga kerja, dari pergerakan ekonomi dan lain sebagainya. Ini menurut saya luar biasa. Bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
6: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap program MBG di Kabupaten Kuningan cukup tinggi karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar. Ia menyebut program tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat sekitar. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Demikian pendengar Warta Jabar edisi sore hari ini atas nama kerabat kerja petugas. Saya Bapak Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
7: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu,

0: kebanyakan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dalam rangkaian Cirebon sore ini bersama saya, Biana Luansa, dan bagi pengarah tadi, Bung Gani, Bung Opi, dan juga rekan yang ada di Pemancar Baru, Pelayaran Cirebon, dan juga di Dompiong, serta di daerah Haurgelis, Indramayu. Dan hari ini pendengar diperingati sebagai Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia. Dan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia atau World Red Cross and Red Crescent Day merupakan peringatan global yang paling menonjol pada tanggal 8 Mei, dan peringatan ini menjadi momentum untuk merayakan prinsip-prinsip kemanusiaan sekaligus mengapresiasi dedikasi para relawan yang telah membantu sesama dalam situasi darurat, konflik maupun juga bencana. Dan merujuk pada Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC, tanggal 8 Mei ini dipilih bertepatan dengan hari kelahiran Bapak Palang Merah Internasional, yaitu Henry Dunant, lahir tanggal 8 Mei 1828. Dunant adalah sosok yang memprakarsai berdirinya gerakan kemanusiaan ini setelah bergerak menyaksikan penderitaan puluhan ribu korban perang di Slovenia, Italia pada tahun 1859. Dan tahun ini peringatan tersebut mengusung tema Keeping Humanity Alive. Masyarakat dapat berpartisipasi merayakan melalui cara-cara berdampak seperti melakukan kegiatan donor darah di lembaga resmi, menjadi relawan kemanusiaan, mengedukasi diri seputar pertolongan pertama atau P3K, hingga menyebarkan pesan solidaritas di media sosial. Apa komentar Anda terkait dengan Palang Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia ini? Dan tentunya mendengar, kita terus bisa melaksanakan berbagai kegiatan sosial, tentunya mendengar, di setiap saat tanpa harus waktu peringatan di berbagai peringatan sosial lainnya pendengar. Pro 1 masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi hingga nanti pukul 17.36 ataupun pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, peringatan ataupun pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan kami hadirkan sebelum kumandang azan maghrib pada pukul 17 lebih 41 menit.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Masih terus Anda menikmati rangkaian Cirebon sore ini pendengar, pada pukul 17 nanti Anda akan menyimak Cek Fakta dirangkai dengan rangkaian laporan terkini terkait dengan perakiraan cuaca bersama perakirawan BMKG Kertajati Majalengka yang akan menghadirkan situasi ataupun juga keadaan cuaca untuk hari ini dan esok pendengar. Ya pendengar, masih terkait dengan hari ini juga diperingati baik kaum buruh tentunya tidak akan pernah lupa terkait dengan perjuangan Marsinah. Dan 8 Mei ini sebagai merupakan hari yang kelam sekaligus bersejarah bagi gerakan buruh di Indonesia. Hari ini diperingati untuk mengenang wafatnya Marsinah, seorang buruh pabrik asal Sidoarjo yang sekaligus aktivis yang gigih memperjuangkan hak asasi manusia untuk menuntut upah yang layak bagi rekan-rekannya. Marsinah ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 dan atas jasa dan perjuangannya, pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional pada Oktober 2025 lalu. Dan peringatan ini umumnya diisi dengan ziarah ke makam Marsinah di daerah Nganjuk, Jawa Timur, diskusi publik mengenai hak buruh, serta aksi solidaritas untuk menuntut keadilan hak asasi manusia. Apakah kaum buruh sudah terwakilkan terkait dengan perjuangan Marsinah dan Presiden Prabowo Subianto juga sudah menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional di Oktober tahun 2025 lalu. Semoga saja perjuangan buruh ataupun perjuangan Marsinah untuk mengangkat derajat para buruh semoga bisa dirasakan saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
4: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
3: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
4: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
4: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kemudian beberapa bulan lalu terus mendengar.
0: Pastikan.
1: Ya, dan beberapa hari lalu beredar kabar ini terkait dengan status baru PNS dan P3K dan terkait dengan adanya pernyataan dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Soeharyman terkait status baru aparatur sipil negara atau ASN yang dikaitkan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, namun klaim tersebut dipastikan tidak benar. Dan instansi yang menyebutkan untuk menegaskan bahwa tidak ada status lain dalam ASN, dan BKN menyebutkan bahwa ASN hanya terdiri dari dua kategori, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. BKN juga menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai adanya status baru bagi ASN. Dengan demikian, informasi yang beredar di media sosial beberapa waktu lalu merupakan hoax dan masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Penyebaran informasi bohong dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut diatur dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: mengedarkan perkiraan cuaca untuk sore hari ini dan esok bersama Ana Kania yang akan menginformasikan dari BMKG Kertajati, Majalengka.
1: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari Sabtu 9 Mei 2026, di wilayah Cayu Maja Kuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Cayu Maja Kuning. Pada dini hari diperkirakan akan kembali berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, Ana Kania sudah menghadirkan terkait dengan perkiraan cuaca untuk hari ini dan esok dari BMKG Kertajati, Majalengka.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Mereka Terus bersama saya Bian Awal. Sampai dengar sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati suasana istirahat Anda di sore hari ini. Sore yang cukup redup ya pendengar ya. Dan semoga saja Anda bisa menikmati segala istirahat Anda sore hari ini ya. Apalagi saat ini Anda mungkin sedang dalam perjalanan, karena Sabtu dan Minggu Anda pergunakan esok pagi sebagai ya waktu untuk bisa berkumpul bersama orang-orang yang Anda kasih dan Anda sayangi di tengah-tengah keluarga Anda, dan rasakan recharge energi gitu ya. Dan ini rechargement-nya semoga saja bisa Anda nikmati, dan nanti pada hari Senin Anda sudah datang kembali ke tempat kerja ataupun tugas dan kewajiban Anda yang menanti di hari Senin sudah Anda bisa nikmati. Takkan Anda bisa ataupun sudah menemui ya sesuatu hal yang bisa menjadi booster Sabtu dan Minggu untuk Anda pendengar. Ya pendengar, Anda akan terus menikmati ragam kebersamaan bersama kami. Namun kami juga akan hadirkan rangkaian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran terlebih dahulu sebelum Anda menyimak kumandang azan maghrib yang akan berkumandang tepat pukul 17:41. Masih ada beberapa menit ke depan sebelum Anda akan menyimak rangkaian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk Anda mempersiapkan diri khusus bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah sholat maghrib. Satu informasi mendengar dari rri.co.id, dan ini terkait dengan beberapa waktu ataupun dua hari kemarin terjadi kecelakaan maut di jalur lintas Sumatera atau Jalinsum, wilayah Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada hari Rabu pukul 12. Akibat kecelakaan tersebut, 16 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia. Kronologi kecelakaan yang melibatkan bus ALS datang dari arah Lubuk Linggau ke arah Provinsi Jambi mengalami oleng ke arah kanan. Dan akibat tabrakan tersebut, dua unit kendaraan yakni bus ALS dan mobil tangki minyak hangus terbakar, yang juga mengakibatkan 16 orang terbakar hingga meninggal.

pendengar kami, hentikan sejenak rangkaian lagu dan juga informasi untuk sore hari ini pendengar, karena kami akan segera kumandangkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran bersama Al-Ustaz Ilham Fauzi yang akan membacakan surah Al-An'am ayat 101 sampai dengan 106, dan nanti sekaligus kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 17:41 pendengar. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib nanti, dan semoga saja amal ibadah Anda yang menjalankan sholat maghrib diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Kini saatnya kumandang kalam ilahi terlebih dahulu sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

1 masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian Cirebon sore ini yang akan kami tuntaskan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda pendengar sore hari ini? Sore menjelang malam, Anda pendengar sudah akan bersiap-siap pergi kemana? Anda yang baru saja nyampe ke kota Cirebon, semoga saja kota Cirebon menjadi kota yang penuh kenangan unforgettable gitu ya. Dan semoga saja bisa memenuhi semua keinginan Anda kota Cirebon, baik itu dari sisi kulinernya, religinya, dan juga pariwisata-pariwisata lainnya yang ada di Cirebon begitu ya, pun di kota Cirebon khususnya ya. Semoga saja demikian malam Sabtu, akhir pekan Anda, semoga akhir pekan yang menyenangkan ketika terus bisa bersama Anda nikmati dengan kebahagiaan, bukan begitu pendengar? Ya pendengar, kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Cebu, Filipina disambut hangat diaspora Indonesia dengan antusias pada hari Kamis kemarin pendengar ya. Dan kunjungan Presiden Prabowo ini dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-48 ASEAN. Dan Presiden disambut dua anak Indonesia yang mengenakan pakaian tradisional sambil menyerahkan bunga, dan sejumlah menteri kabinet merah putih yang lebih dahulu tiba di Cebu turut menyambut kedatangan Presiden. Diaspora Indonesia yang tinggal di Cebu tampak antusias menyapa langsung Presiden Prabowo. Beberapa di antaranya bahkan bersalaman dan berbincang singkat dengan kepala negara. Dan salah seorang diaspora Indonesia, Ronald Tasik, mengaku senang dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Menurutnya Presiden terlihat ramah dengan dan dekat dengan masyarakat Indonesia di luar negeri. Kangen kali ya

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Organdari.co.id. Ini terkait dengan organisasi horor Jepang mencari rumah angker di Indonesia dengan imbalan 50 juta rupiah. Wow. Ya, dan dari Palembang dikabarkan sebuah komunitas horor asal Jepang bernama Ania Obake dikabarkan tengah mencari rumah angker di Indonesia untuk dijadikan lokasi acara uji nyali menginap semalam. Informasi ini ramai diperbincangkan setelah mereka membuka pencarian seperti yang disebut memiliki aktivitas mistis yang kuat. Dalam unggahannya yang beredar di media sosial X, komunitas ini menawarkan imbalan hingga 50 juta rupiah bagi pihak yang berhasil membantu menemukan lokasi yang sesuai. Rumah yang dicari disebut memiliki riwayat tertentu seperti bekas sengketa, lokasi berdarah, atau tempat dikenal sering mengalami gangguan. Ania Obake mengaku sebelumnya telah beberapa kali menggelar acara serupa di Jepang menggunakan properti berhantu sebagai lokasi utama kegiatan. Konsep acara ini disebut dirancang untuk menguji keberanian peserta dalam suasana yang mencekam. Anda berminat pendengar? Ataupun Anda mempunyai informasi? Boleh dong ya, nanti ya, dicoba. Perus satu masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian rekam musik dan informasi. Sampai nanti pukul 18.30, saatnya kami hantarkan berita daerah dalam bahasa Sunda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bersiaplah.

Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga

tahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin berat.

FM program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun berada, bersama saya Rian Kristo untuk edisi hari ini Cirebon malam hari ini, untuk edisi hari Jumat ini 8 Mei 2026 bakalan menemani Anda hingga nanti jam 24 waktu Indonesia Barat. So tetaplah bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pendengar, memilih susu yang tepat apalagi untuk dikonsumsi oleh keluarga kita tentulah sangatlah penting. Dan hal ini karena tidak semua susu kemasan yang ada di pasaran sama kualitasnya. Tidak semua produk menggunakan 100% susu segar. Ada yang mencampurnya dengan susu bubuk atau susu skim. Belum lagi rasa manisnya juga tidak selalu dari laktosa, tapi juga dari bahan pemanis tambahan lainnya. Nah, bagaimana cara kita memilih susu yang terbaik dan ideal untuk dikonsumsi? Ini ada pada cara membaca labelnya, pendengar ya. Kita mulai campaign How to Consumer to Understand Things. How the Consumer. Campaign How the Consumer to Understand Things. Membaca label. Orang Indonesia somehow masih butuh edukasi ini. Demikian kata Sindianto Kristianto, Sindianto Kristian ini adalah CEO Sewu Segar Nusantara, bagian dari Great Giant Foods, sekaligus distributor Hometown Artisan Dairy dalam konferensi pers pada hari Sabtu tanggal 6 Mei lalu di salah satu mall di Tangerang. Dan menurut Natasha Johannes sendiri, brand director Hometown Artisan Dairy menganjurkan agar konsumen melihat bahan yang paling pertama disebut dalam daftar bahan. Biasanya yang pertama itu komposisinya yang paling besar. Jadi misalkan kita lihat yogurt, ditulisnya fresh milk, jadi kebanyakan dari fresh milk. Dan produk susu yang menggunakan susu segar biasanya akan menyebutkan susu segar atau fresh milk pada kemasannya. Gitu ya, pendengar. Dan ciri-ciri susu yang tidak layak dikonsumsi, ya tentu saja kita harus mengenalnya. Susu dalam kemasan idealnya disimpan di kulkas untuk menjaga kesegarannya. Apalagi susu yang kemasannya sudah dibuka, ini perlu segera diamankan di kulkas kalau tidak segera dihabiskan. Nah, bagaimana cara mengetahui susu yang sudah tidak layak dikonsumsi? Terlebih untuk susu yang kemasannya sudah dibuka dan lama disimpan di dalam suhu ruangan tertentu, ya. Menurut Friska, susu yang sudah nggak layak dikonsumsi itu biasanya berbau asam basi. Dan jika dituang itu menjadi mengental. Nah, ini penting agar anggota keluarga kita tidak keracunan tentu saja, dan kita juga sebelumnya sudah bisa memilih susu yang tepat, ya, yang ideal untuk konsumsi keluarga kita. Kita masih di rangkaian Cirebon malam ini sampai nanti jam 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 94,8 FM Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi, kasadaya pamirsa Gentra Parahyangan Program 1 RRI Cirebon. Sajroning 2 jam kapayun urang bakal silih simbeh ku kasono, silih anter ku kahariring bari ngadengukeun lagu atanapi kawi Sunda anu matak tumanena kana mana. Dina kasempatan wengi ieu, sapertos biasa di studio parantos kasumpingan Kang Maman sareng Kang Emet. Kanggo Kang Maman sareng Kang Emet mangga waktos sareng tempat disayogikeun urang kawitan bae acara urang Gentra Parahyangan.

0: Kang Maman, Wilujeng Wengi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Wengi.
0: Alhamdulillah, urang nyapa ka para wargi anu aya tos siap-siap, tos aya, tos siap. Sampurasun ka sadayana kaum dangu di mana wae ayana. Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepang dangu deui sareng Simkuring Emil Harjanto, oge Kang Maman, Wengi iya alhamdulillah tiasa patepung lawung, sok sanaos ngalangkungan di Jomantara. Insya Allah urang 2 jam kapayun, urang ngawangkong patulak patali sareng budaya urang utamina kana seni Sunda. TRRI Cirebon program hiji. Kitu mangga Kang Mamannya.
1: Nuhun.
0: Mangga Kang Maman.
1: Hatur nuhun Mang Memen, Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepung Lawung Pamprok Yohok dina acara Gentra Perahyangan anu dijumantarkeun ti RRI Cirebon wengi ayeuna wengi Sabtu ping 8 Mei 2026. Anu bade ngiring arojong mangga tiasa ngalangkungan telepon. Nomorna 02 3 1 4 8 6 3 7 4 atanapi 08 3 1 8 4 8 3 2 5 8. Mangga diantos anu bade ngarojong dina acara lagu-lagu Sunda. Kalesan Mang Emet geuning ieu teh nya mohon sarta channel lagu mungaran teh tos aya 7 anu bade mulut lagu teh.
0: Sate acana rupina nunumbe teh 7 nu sate acana oge. Sante rupina mah.
1: Itu. Oge atuh pamugi ka pamirsa sadayana dulur di lembur bari anu desa mun aya dina ginanjar ka wilujengan sehat sapapaosna.
0: Amin.
1: Mang Med.
0: Mohon.
1: Kurang sakin we nya. Lagu mungaran kidung. Mangga urang sangakeun kidung ti Dedeh Winningsih. Mangga Wilujeng Wengi jeung ngadangukeun.

0: Amin, Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Pamirsa, nembe pisan kapihatur dan lagu Kidung Rahayu. Pamugi atuh ngelangkungan lagu Kidung Rahayu anu dibungkus ku bahasa dina sastra matak genah kana manah diiringan ku musik-musik khas Sunda. Alhamdulillah keur urang Sunda mah manawi hiji katugenahan ngadangukeun dina lagu Kidung. Inti namanya Kang Maman.
1: Mohon Mang Emet.
0: Oh, nuti kidul, nuti kaler, ti tepi suring, ti kulon, ti wetan. Ah, rupina mah skum kasadayana umumna nagara Indonesia, mugi-mugi rahayatna mulus rahayu. Nah, kitu menawi Kang Maman doa ti.
1: Tah kitu.
0: Doa ti nak
1: lagu teh aya maksad sareng dakwah oge. Emutang Kang sadayana lah kitu. Mang Men urang tataannya hiji-hiji muhun ieu tos aya nu lebet di ngalamun WA muhun. Bade mundut lagu ti Ceu Haji Eni di Cimara. Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. Saurna teh Kang Maman, Kang Emet, badai mundut lagu Entog Mulang. Lagu ini lagunya disanggakeun kanggo konco-konco anggota pun lancek. Tehilap ka besti dicenteng Ciledug. Cemit ya, selalu teka kantun. Emet, mohon salam tipun lancek saurang teh mohon.
0: Hatur nuhun
1: katampi. Mohon mugi daramang sadayana.
0: Alhamdulillah.
1: Biasa pendak deui di Cimara.
0: Insyaallah.
1: Insyaallah mohon.
0: Insyaallah.
1: Tak kitu mohon. Tah ti Ceni di Cimara Mang Emet. Hatur nuhun Ceni terus ngarojong kan acara lagu Sunda.
0: Lajeng.
1: Salajengna mohon dieu ti Abah Gelenyu.
0: Abah Gelenyu.
1: Sampurasun, Pak Maman, Pak Emet. Badai mundut lagu, kawih nanti lagu nanti Buntut Maung.
0: Buntut Maung?
1: Lagu nanti Buntut Maung. Senggolna kanggo Bah Soheh, Kang Lukis, Bah Juju,
0: Abah Juju,
1: Pak Abdul, Teh Nining di Cileksa, wassalam Abah Gelenyu di Kamarang.
0: Alhamdulillah,
1: turun
0: lah. Masya Allah, ini laguna angkernya
1: buhon. Nah, selanjutnya di Mamah Asep di Sindang Kempeng. Saurna teh badai menurut lagu Emut Kakak Bogo.
0: Emut Kak
1: Mungun di Emi Nurhayati. Lagu iya kanggo Kapas Samuji. Sangatkan sama gitu. Kanggo Abah Wildan. Abah Juju. Tadi Pancalang. Abah Irfan. Oke Sami.
0: Alhamdulillah.
1: Terus kanggo Abah Soheh di Cilengkrang. Dihilap kanggo ka Abah Haji Elon kali ibuna di Jatiwangi gitu Mang Med duhun
0: atur nuhun
1: lajeng Mang Med ieu ti Bunda Nyai di Ciporang Kabupaten Kuningan. Kang Maman, Kang Emet bade mundut lagu Potret Manehna ti Nining Maeda. Lagu ieu kasanggeukeun kanggo alumni SMP 72 anu badet acara aya acara reuni ping 14 Juni sora teh mohon tehilap kanggo ka Teh Citra sareng Kang Lukis. Teh Citra di Plumbon, Kang Lukis di Bayuning. Itu tamu sorna teh hatur nuhun tos ngarojong kana acara lagu-lagu Sunda. Mang Med cekap perbina ke di teraskeun deui nya masih kena sabreg
0: ieu. Alhamdulillah nuhun bisa. Nuhun kana pangrojongna rupina telepon tarupnya urang tampilan
1: mangga urang tampilnya mohon.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Teh Citra, suatu nama.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah teh. Nuhun alhamdulillah teh Citra.
2: Biasa lebet.
1: Nuhun.
0: Mangga teh.
2: Mangga kelebet. Seueurnya anu parantos tadi di aut teh atas
1: nuhun. Seueur pisan.
2: Nuhunkeun laguna ieu manuk dadali kan.
0: Manuk dadali.
1: Manuk dadali.
2: Manawi masih aya mon.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah nuhun. Mangga teh.
2: Bade kintun salam heula.
1: Mangga.
2: Anu parantos tadi lepet bunda Nyai hatur nuhun salamna.
1: Nuhun.
2: Sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus ke Abah Soheh. Punten nih kapayunan Mbah Soheh. Nuhun. Bu Haji Elon, kumaha damang sareng Bapak di Jatiwangi. Terus kanggo Neng Nia di Kuningan sih, si Beureum
0: di mana kan? Si Beureum leres nuhun.
2: Mohon tanggo Ibu Ulis oge tas lami.
0: Ibu Ulis mohon
2: nami. Sarehat wae sadayana.
0: Ngadangukeun marupina mangadangukeun leres mohon.
2: Mohon. Mang Dodo,
0: Mang Dodo
2: ya mohon. Rajin ngetikna.
0: Mohon.
2: Terus kanggo Bapak Nasri pangintennya.
0: Pak Nasri,
2: Bu Muriani, Lujeng Wengi.
0: Oh, Bu Haja Mur, mohon Lujeng Wengi.
2: Sehat terus biasana pokemutkeun ayeuna di dinten Jumat.
0: Oh, gitu.
2: Minggu kemari oge sanaos nuju angkat nyata ke Purwokerto gitu. Tapi emot we di jalan teh di
1: kitu
2: teh punten pang absen kan soalnya injer pak.
1: Alhamdulillah.
0: Nuhun, nuhun pisan teh.
2: Saya di itu teh Bah Haji Bedi mun, anu di Pancalang saya itu teh.
1: Oh,
2: ngejungi, anu di Kuningan, Sadayana, di Puntang, oke Bu Haji Nunung, kepadamu kan tuh Bu Haji Nunung.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Itu sebenarnya lebat ke
1: mana tuh?
2: Ada pendengar setia.
0: Mohon, ayo orang-orang ikut.
2: Haji Ai, Ratu Ida, no siaran mas kah, Aina kan?
1: Salam Mas Gani, mohon. Oke, Kang Emed.
2: Mohon. Kanggo Kang Emet sareng Kang Mamana mugi-mugi sehat sakrasna.
1: Amin.
0: Hatur nuhun.
2: Mohon sukses acarana.
1: Amin.
2: Manawi kanggo Ibu Kepsta bilih nuju ngadangukeun sama
1: malam
2: Bu. Tadi aya acara pembacaan berita daerah oge ayeuna mah kadah tiasa basa Sundanya Mas Yan pinter eta. Basa Sundana mohon setengah tujuh teh kalasan abdi nyetel. Panginten cekap akang di atas laguna. Atur nuhun sate acana wilujeng tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh teh atur nuhun pisan kana pangrojong sareng pangdeulna. Teh Citra di Plumbon.
1: Teh Citra atuh nuhun terus ngarojong ya
0: Mamet. Malah oge silaturahmi tadi
1: teh. Mohon alhamdulillah. Mamet supados teu nyangkolong pikeunna ieu mohon urang sangakeun laguna.
0: Dina lagu anu kadua.
1: Mohon.
0: Ieu teh pamitna ti Ceni Cimara.
1: Mohon.
0: Entog Mulang.
1: Entog Mulang. Mangga.
0: Sumangga katurkeun lagu Entog Mulang.

toyo dongkrong los kakol oje.

0: yang saya kapi hatur dina lagu Entog Mulang.
1: Entog Mulang ka mana Mang Meh? Eta ci Eni nya Om. Hayang mulang deui teh entog teh mohon. Leungit eta teh.
0: Eta lagu jaman kapungkur nuju urang alit keneh ka Maman.
1: Oh.
0: Eta teh nu ngawihna teh Cicih Cangkurileung. Punten sanes si Gereuleung
1: ngapunten. Kapungkur teh mangnya
0: Gereuleung.
1: Ku RS Hidayat. Mohon nya TRI Bandung teh mohon. Ayana mi si Sidente si Kumpai.
0: Si Kumpai.
1: Mohon si Gereuleung.
0: Eta mohon
1: di pasian. Aya Cicih Cangkurileung.
0: Istilah-istilah eta teh.
1: Aya si Leunyah.
0: Aya, aya. Mohon. Eta teh predikat kanggo juru kawih anu kaitan kasoho.
1: Gitu.
0: Janten saking ku senengna masihan julukan si Leunyah, si Kumpai.
1: Mohon.
0: Jeung sajabana.
1: Abi masihan julukan teh si Bentang Timur.
0: Bentang Kejora. Aduh, lagu nembe tiasa katampi kalayan tiasa janten panghibur kalbu pangbeberah mana.
1: Atuh nuhun Ci Eni, tos ngalojong kana lagu Sunda. Lajeng Mang Met, lagu anu salajeng katilu lagu
0: anu katilu mah ieu
1: Tiabah Gelenyu.
0: Tah, mangga. Ieu mah buntut maung.
1: Serem ieu mah serem ya.
0: Cobi-cobi. Jika kumaha buntut maung.
1: Mangga sok.
0: Lujeng mengi, lujeng ngadangkeun.

0: Katempuran buntut maung.
1: Kehelan Mang Mer eta bagelnya.
0: Biasa.
1: Ampun ya mah. Seuri ya lagu teh.
0: Batur nu boga dosa kuring nu katempuhan. Tah nu kitu teh kasebutna katempuhan buntut maung.
1: Aduh, sampai limaan itu nu nganjang.
0: Nu nganjang limaan kuring datang pang-pang deureuna.
1: Siapa tos meser combro we antrinya gitu. Aduh, tah gitu gini abah gelenyum. Saya bisa dilenyepan saya bisa namun untuk
0: nah, itu teh kanggo sumber edukasi Kang Mama.
1: Pian kanggo pinteungin lah gitu
0: nya. Edukasi tageningan para seniman teh teu kirang-kirang kreativitasna. Tina hiji kajadian di tengah-tengah masyarakat tah kajadian model kitu judulna teh katempuhan buntut maung.
1: Canten lagu teh kadang-kadang aya berupa hayalan Mang Med diciptakeun teh aya oge anu berupa kenyataan tah kitu mun.
0: Bisa oge fiksi mun leres kitu.
1: Oh direka janten lagu sae kitu. Abah geuleuh hatur nuhun tos ngajo acara lagu-lagu Sunda.
0: Alhamdulillah.
1: Mang Med aya nu leubeut ieu punten. Kanggo Abah Kang Haji Ero ye di Punayuda. Sauna teh bade mundut lagu na teh botol kecap. Salam ka Kang Emet bae khususon.
0: Aduh hatur nuhun.
1: Yeah. Hatur nuhun Mang Haji mohon tak itu.
0: Ieu resep panagendul kecap ieu.
1: Kang Haji. Mohon terus ya kanggo kanggo Ci Emi ye di Cirdug. Kang punten nungkin pangmuterkeun lagu Maribaya.
0: Mari
1: di Hendarso. Duh emot Maribaya teh mohonnya. Mohon eta teh jalan berdua di nya teh. Emet. Mohon ta Ci Emi. Mohon jalan-jalan di Maribaya aya taman teh nya. Hatunun Ci Emi untos ngarojong kana lagu-lagu Sunda mohon ta. Itu Mang Med mohon terus lebet duaannya mohon. Ya Bu Ulis masih kira nyerat ya tacan.
0: Tacan. Kalau bet Kang Logis oge.
1: Okay. Mohon mangga jantos.
0: Mohon. Mohon. Kang Dadang di jalan pembangunan oge jeung nyerat kene kamu.
1: Mohon mohon mohon mohon.
0: Mas Tando di plere di geun jeung. Lah nuju nyerat kene.
1: Mohon. Mangga Mang Med lagu anu
0: salajengna. Anu salajengna ieu nyumpulan pamundut Mah Asep. Judul laguna teh Emut ka Kabogoh. Aduh, iya saya judulnya yuk. Mangga, orang dangukeun Emut ka Kabogoh.

0: Aduh hapunten Pak Amir sadaya mohon itu teh kasenggol itu mun tadi mun namet hapunten mohon janten emot kakak bogoh itu nuju ngahuleng gitu mohon nuju naon ka bogoh teh nya mun diemutan ah teu aya ieu na mah teh hartosna tetesan pendak gitu mohon janten ka bogoh dugi ka nuju kumaha urang di dieu ngantosan
1: lieuk deui lieuk deui
0: eta
1: kasonggeten
0: nya eta sebutna elek kesekeng eta teh gitu Mang Med anu betul ya ti Ceuntin di Cimara Mang Med nya
1: gitu
0: mohon Kang sawang teh pamuterkeun lagu nanti amplop biru. Hmm. Amplop biru tah ti cicih cangkurileung Mang Med. Mohon lagu disanggakeun kanggo Kang Emet, Kang Maman di Media Studio RR Cirebon. Hatur nuhun teu. Oke kanggo Ce Eni tah mohon disawit. Mohon kang urang Cibing bisa Cibing Bin, Ciponok sa Ciponok. Ciangir,
1: Sati
0: Angir, mohon, mohon, mangga pilih pada Arameng ke Cimara diantos ayat taman endah.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, hatur nuhun Ceuntin, mohon baktos kanggo Kang Onona, ta mohon. Mangga, Rupina, mohon masih kena emut mangga dia mohon. Hoyong nepangan deui kanggo Kang Hendy di Pekalongan
1: Kang Hendy.
0: Kanggo Abah Ejot di Cilacap mohon kanggo Kang Asria tah di ujung kulon Mang Med mohon kanggo Mas Joni di Bengkulu
1: alhamdulillah
0: mohon tah kanggo sadenya tah anu di Pagundan mohon Mamah Linda mohon Wirujang Ungi Wirujang Ngadangukeun Wirujang Leleson mohon Ceuntin di Gunung Karung
1: Gunung Karung
0: Ragung Mang Med mohon oke kanggo Ceuat di Ciwaru ujung ada mungkin tuh nuju Manco Mang Med Ceuat kanggo Mang Pak Dodo tadi
1: Kang Dodo
0: Mang Sanes Pak Dodo anu wargina Pak Camat na almarhum Mang Med
1: mohon di
0: aduh anu kati
1: Karang
0: Kencana mohon kali ibuna ta Pak Dodo mangga diantos pilih bermut lagu
1: leres
0: mohon kanggo Abah Surwa di Pananggapan kanggo Ceuwasrah
1: nah Pak Dharma Kusnadi di Desa Cikaduwetan
0: tah Pak Dharma mohon alhamdulillah
1: nya mohon pendengar setia teteh
0: oh mohon saya mohon
1: mohon caksanaos mung ngadangukeun unggul
0: oge Ce Heni tadi Cikulak Mang
1: Cikulak
0: mohon Cikulak pembuaran Ciredugnya
1: Abah ye Abah sageningan aduh
0: maaf ya
1: mohon aduh ilap deui aduh subhanallah anu ku Bang Deleng teh geuningan
0: oh ba ieu ba Duman
1: Abah
0: Abah ba Duman oh Abah kaoge kanggo Abah Kasmo tadi pabuaran Subang mohon nya kanggo Pak Haji Herman kanggo Pak Haji Herman di Jati Luhur Purwakarta
1: oh kitu
0: atuh hapunten kanggo lagu emang kakak bogot ce bu mama mati bapak liut kang mama Asep hapunten di ieu lah nya di casting di nanam teh
1: pending geulah sadar
0: pending geulah nya urang sangakeun lagu potret maneh nah Mang Med mohon mangga urang sangakeun tamurut lagu ti bundanya di Ciporang Kuningan mangga Wirujang Wingi dia ngadangukeun

0: Alhamdulillah, nyuhun ini disebat cim kuring.
1: Aduh. Eta mah mani licik. Mani bogoh pisan eta mah.
0: Nah, jenten itu nuju kasmaran.
1: Oh,
0: nuju kasmaran.
1: Kasmarannya.
0: Mohon. Kabogoh teras
1: yang dipendakan
0: kecap kecap sejena teh bebene aya deui aya deui beubeureuh kikindeuan naon deui tadi di bahasa Sunda mah kitu Mas Gani
1: seueur
0: istilah kabogoh
1: undak usukna teh nya
0: mun ieu teh padanan katana teh bebene beubeureuh naon deui
1: enebeb
0: tuh kaya bahasa Sunda teh kangani subhanallah lamun dibasirkan pesan ieu mah pacar udah selesai enggak ada lagi gitu.
1: Kang Emet adi mah sok soknya naon teh kagum eta dina sair laguna teh aduh ngawes sair laguna teras gamelanana teras ngahaleang naon aduh janten
0: siupnya siup
1: pisan
0: janten leres Kang Maman janten eta teh mangrupikeun khasnya mangrupikeun khas anu patulang patali sareng seni mah.
1: Janten ya bayangan urang teh sok emot di saung sawah teh kitu.
0: Leres mohon. Tang tos kitu namun.
1: Mohon. Kitu janten. Ieu ti Teh Citra Namet aja hoyong diaweskeun sareng mohon ya. Mohon kegeranya tah mohon.
0: Mohon Teh Citra teh.
1: Mohon. Kang Maman saur Bu Haji Muryati nuju ngoreksi ulangan.
0: Oh gitu.
1: Mun sareng-sareng ngukeun lagu-lagu di lagu-lagu perhayangan ti RRI Cirebon taginingan muhun.
0: Tidak mah.
1: Seueur muhun tapi dicicil cenah cenah ka bumi sareng teh. Eta engka salah
0: eta ibu guru, ibu guru eta aduh subhanallah.
1: Mun rajin pisan bageur nya mun alhamdulillah muhun
0: tah. Jeung damel Bu Ajamur.
1: Mohon
0: dangukeun lagu-lagu Sunda.
1: Jagi kesehatan ya. Mohon supados jag-jago haringkas. Pantiasa ka mana-mana apa bisa sehat mah.
0: Laras amin amin.
1: Gitu tah Mang Med. Mohon.
0: Nuhun.
1: Waduh. Lajeng Mang Med.
0: Mohon salajengna lagu anu disuunkeun ku Teh Citra. Judulna teh lagu Manuk Dadali.
1: Oh, tah bumur mohon tah mangga.
0: Bumur mangga yeuh Manuk Dadali. Kintu nanti Teh Citra.
1: Aduh. Tos tabu 10 Mang Wed ya. Kedap deh. Mangga urang sangakeun lagu Manuk Dadali.

0: Iya mah.
1: Manuk Dali. Oh, Ceti, Teh Citra mun sorna vokalna geuning alitnya, Kang.
0: Oh gitu.
1: Apunten mohon teh. Aduh, ya gini yang namanya tah. Ibu Ulis tadi di kotrek-kotrek maka luar oke. Mohon Kang Maman pada mundut lagu Cawadan. Mohon ta.
0: Ibu Ulisnya.
1: Tamu di Sukasari ta Bu Ulis. Mohon kalesan judi ilmu sareng teh mohon. Mohon bade mundut lagu Cawadan lagu ieu kanggo eta tetanggeun ning Kang Uju. Cileuya.
0: Mohon kitu.
1: Kang Uju di Cileuya mohon. Terus oke Kang Juhri di Gunung Karung. Itu. Mohon. Terus oke Kang Gocaat di Cimara mohon. Kang Emen mancen tugas mohon. Tunuhun. Lagu Cawadan teh hoyong ninggalin deungkeun ku Teh Yanti
0: sareng oh, gitu. Alhamdulillah.
1: Enggak insyaallah sareng. Mangga mah eta kitu.
0: Oh, hatur nuhun Ibu Ulis. Aduh alhamdulillah.
1: Mohon.
0: Kan nuhun kana pangrejongna mohon.
1: Adi ya. Adi mah teu kasebat ti urang ngawaskeun bae. Kang Emet pun sebat mah. Tuh nuhun Ibu Ulis.
0: Subhanallah. Lajengkeun atuh aya keneh nuhun badekeun ta aya.
1: Ta aya samantais mohon.
0: Lajengkeun manawi Kang Maman.
1: Mangga.
0: Ieu nyumpuran pamurut ti Kang Haji Ero di Ciledug teh.
1: Oh, mohon.
0: Nu minggu kamari mun tilepat mah botol kecap,
1: aya bager
0: pakolotnya.
1: Botol mohon tama
0: teh bae. Kolot dipayunnya.
1: Oh, tama. Aya nama botol kecap.
0: Botol kecap sih mohon. Mangga kahaturkeun lagu botol kecap, lujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: Hapunten Mang Hajero, hapunten ke urang dia ti cicih we lah mun ke urang dia lagu betul kecapna di urang 5 menit mun itu aya teh saeuna mun hapunten
1: di dieu mah aya teh keluar teh aya
0: mun kitu ke urang-urang ieu nya buang karunya ka Mang Hajero mun insyaallah hapunten hapunten da kitu lah pami kirang ieu teh mun
1: tah kitu geuning
0: mun Mang Med
1: mun daras
0: mun
1: anda anu iya nya mohon
0: beres atau silaturahmi main hoyong kanggo ka Bah Haji Elon kali ibu na Mang Mednya di Jat Diwangi Yojong Mi urang ngadangukeun oge atuh kanggo Pak Ahmad di Garut mohon mohon tapi Yojong Mi urang ngadangukeun oge oke kanggo ka Warahman di
1: Lengkong, ya.
0: Lengkong di Gewok. Lengkong Kulon mohon di Majalengka nya mohon. Atuh nuhun tah kinian. Oh, ngadangukeun Mang Med mohon. Mohon. Warahman.
1: Oh, kitu.
0: Mohon.
1: Ngadangukeun nuhun.
0: Sareng wawantorna tah mohon saminya. Alhamdulillah mohon.
1: Mohon.
0: Oke kanggo Ibu Emma di Tajur Buntu, mohon Abah Uji, oke sami, kali ibu Nata mohon, menuju ngapar samak, pada
1: beristirahat, menuju bulan, rupanya nama, can bulan mas, menuju bulan,
0: mohon, begitu, oke kanggo, sadinya teh, Mamet, anu di itu tuh, aduh. Kadipaten.
1: Oh, Kadipaten.
0: Mohon.
1: Kan di Kasokanel teh ya.
0: Ah, Kasokanel. Saha dua adat teh.
1: Ya gitu.
0: Aduh, apunten mohonnya.
1: Pokoknya mah saya Kasokanel.
0: Mohon. Sadayana. Mang Mamet urang ngajengkeun.
1: Lajeng.
0: Bade botol kecap deui. Mohon.
1: Mohon, mohon.
0: Urang sakeun botol kecap. Anu berarti kalian dengken ku mamah cici cangkul maga Mang Hajero wilujang wengi wilujang leleson wilujang ngadangukeun.
1: Hmm.

0: telepon.
1: Aduh, tak nah, masuk ya, tenang betul. Mangga, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga bangun.
0: Wong nyana.
1: Wih, mengaos Bang Men. Oh, walimatul hajar
2: ratemu. Tadi Pak Maman istirahat pasti.
1: Mohon insyaallah mangga bae langsung. Putri
2: anak-anak. Kanggo Abah Genyu ya rupina nuju ngadangukeun ya Abah Genyu.
1: Mohon tadi dipayu tuh.
2: Mohon. Pagi Eran terus lebet kan canda
1: Eran. Nembe mohon. Nembe lagu na botol kecap nembe mohon. Eta ti.
2: Mohon. Ba iya anu di Purnayuda.
1: Mohon Raja Eran mohon.
2: Mohon. Sarang Mang Dodo.
1: Mang Dodo ketawi nangun.
2: Pak Windan.
1: Mohon.
2: Lagi dulu Abah Samuji. Anu di Pekalongan, anu di
0: Hendi mohon.
2: Bang Buaya.
1: Oh, Mang Botak.
2: Ya, Opah Dumang ya.
0: Opah Dumang.
1: Bang Deleg.
2: Mohon. Mengganggu Teh Citra. Rupanya masih ada mungkin ya.
1: Mohon, tadi atas.
2: Iya, Pak Nasri nih, Pak Nasri.
1: Mohon.
2: Nah, kanggo sadaya nawe lah.
1: Alhamdulillah.
2: Susan kanggo anu mancur tugas.
0: Atur nuhun ba.
2: Mugi sing sehat walafiat.
1: Amin. Atur nuhun.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abah Sohe.
0: Telepon deui nu kadua pangkeureun
1: mangga. Mangga ieu mah ti Bayuning ye.
0: Kitu.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mampes.
1: Bayu
3: kumaha ditanjak darah rama.
1: Bayu.
0: Alhamdulillah kan.
1: Eta keur eta logat penonton kitu.
3: Aduh, mohon pang darah mang mah diteo oge walalagri.
0: Alhamdulillah. Masyaallah.
1: Pikasa beuleuy.
0: Kan lois. Suwana.
3: Apa ada urang bae ini mendaki.
1: Kahibur pisan namen. Terus kan logis biasa.
0: Mohon, dan kan logat.
1: Eta budak tulis cenah kata budak bayi.
3: Eta budak kapan kateo? Aduh. Dibawa ku apa so ya cenah yak ngirikan ka sininya.
1: Bayi sunat.
0: Aduh, Kang Lois masyaallah.
3: Sampai karo urang kudu ngahibur diri.
1: Sampai rumah ya Kang Imet.
3: Gila-gila kedingan ya Om Aman.
1: Kedingan tah. Eta Mama Jaleng kata keding.
3: Aduh, nuhunnya ya. Kalau doki Om Abeng enak.
0: Kitu ujur lagu na.
3: Ya gini lagu tak kitu-kitu ujur.
1: Tak cekap lah. Ya capek ya.
3: Aduh. Orang kana etakeun we atuh digilekeun.
0: Oh, nanya Kang.
3: Ya hayang mirengkeun. Eta imut calangkung.
1: Gitu.
3: Imut calangkung.
0: Imut calangkung mangga Kang.
1: Mangga mohon.
3: Alas dituturkeun imut calangkung.
0: Aduh masyaallah.
3: Apa doe? Kumaha eta di huma geus kumaha yeuhna.
0: Itu baru kamerun.
1: Aduh ya ampun. Aya-aya wae.
3: Citra.
1: Mohon. Ciporang. Ujung ngarangukeun ta mohon.
0: Opa Doman.
3: Iya. Bapak Sri, nu Bapak Sri ya Depok.
1: Mohon, Bapak Sri.
3: Iya, Lon. Terus kanggo ka kasepuhan sadayana we lah nya.
0: Mangga Kang.
3: Atuh kanggo nu di Limbangan da nya.
0: Mohon, urang Garut ya, mohon.
3: Eta nu gaduh kumis narada dengdek saeutik ka padumang nya. Gaduh kumis pecur.
0: Halo,
3: Aman.
0: Aman.
3: Acara aya sadayana nya.
1: Mohon.
3: Ieu teh kumaha RRI teh? Aya program anyar teu?
1: Aya, mohon. Insya Allah kayak kebayun bareng nganggo YouTube. Insya Allah mohon.
3: Golekna digelar atuh saban binten naon?
0: Tah, bayangnya.
1: Mohon. sok atuh digagas tah tuhun mangga ngiringan ka insyaallah mohon
3: dinten naon keun bae carita nama da eta kene ngan urang teh ngalestariin budaya
0: leres pan yeuna ogé pelestarian budaya teh akan leres
1: saha eta saha gagasan
3: kawaman cara ngamit mancen tugasnya
1: atuh mohon
3: atuh kuringna balik ka teh deuh nya mamang atuh assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh, ampun. Bangor ya. Aduh, atuh nuhun Kang Logis di Bayuni.
0: Tos ngarojo mun.
1: Atuh nuhun Kang Logis. Kulagat mandi mandi entog-entog gitu. Atuh nuhun, atuh nuhun, atuh nuhun.
0: Masyaallah, hajar
1: Rabi. Mang Men dia ti tadi CN Tiantin atasnya, amplop biru atasnya tadinya.
0: Nah, ini kantun Maribaya ti TMI ini.
1: Eta Tiantin amplop biru atas.
0: Tacan,
1: tacan, tita.
0: Santos Maribayan, nembe amplop biru.
1: Gitu. Oh, mohon, mohon, mohon, mohon, mohon, mohon, mohon, mohon, mohon. Ta, iya, ayah di nama Isti Raspati.
0: Iti, kanggo ti Abah Sohehnya.
1: Mohon,
0: mohon,
1: mohon Abah Sohehnya.
0: Istri Raspati.
1: Mohon, mangga.
0: Ibu Ulis Cawadan.
1: Mohon,
0: ta. Maribaya, mohon. Amplop biru, Cawadan. Teras istri Raspati.
1: Nah, enggak. Orang sangat gitu, Mit. Lagu siapa jengnya?
0: Lagu Maribaya.
1: Nah, enggak.
0: Mohon. Nyumpon pamunuti nang Emi-nya.
1: Nah,
0: enggak. Katur Maribaya.

0: namanya Kapihatur lagu di Maribaya di
1: Wanda Calung ya
0: Kang. Di Wanda Calung munti Darso mohon pamundut lagu di Emi mohon di centeng ceruk wiujeng wengi wiujeng leson Emi mohon wiujeng ya gitulah istirahatnya Mamet mohon hatur nuhun tos ngarojong acara lagu-lagu Sunda gitu lebih nama ya tegeningan mohon lajeng atau orang serakin banyak sepados mohon sepados tanya kalau tengah lawak pos lagi masih kena siur ya mohon mangga
1: lajengkan karena lagu amplop biru
0: mana di centin di Cimara mohon
1: mangga orang aturkan lagu amplop biru
2: kasugri pamiyarsa sadaya nyangakeun pamunut lagu anu salajengna dina lagu

0: loh, waktu di mana itu tekan data?
1: Kapan di nunggu
2: mundut lagu diserat maamplok biru
0: umaha iplik iplik nak.

0: leres pisan. Kusaha deui bade dilestrikeunana seni Sunda teh iwalti ku urang, urang salaku urang Sunda.
1: Gitu. Gitu. Kang Maman. Alhamdulillah. Mamet teh anu lebet ye. Mohon. Ya tipe ini sepuh di Pancalang ya Muhammad Abah Haji Wildan.
0: Alhamdulillah.
1: Mohon assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hapunten nuju ayah acara opat sasi putrana pun anak mohon mas. Salam rek Kang Kasadayana, mohon tati Abah Haji Wildan. Bade munut lagu Kang Mamang Kang Emet, lagu nate tepang sono.
0: Tepang sono.
1: Kumelah tiri biji-biji. Mohon. Ti Cirebon sa Cirebon. Ti Majalengka sa Majalengka. Kuningan sa Kuningan. Kitu sono teh mohon.
0: Aduh hatur nuhun pisan.
1: Hatur nuhun Abah, tepang sono nya mohon. Mangga insyaallah urang puter laguna. Itu tamai mohon.
0: Mohon. Mangga orang lajengkeun Kang Maman ieu waktosna tos samporet laguna seueur keneh ieu.
1: Mohon masuk.
0: Urang haturkeun lagu Cawadan nyumpuran pamulut ti Ibu Ulisnya.
1: Ah mohon.
0: Mohon mangga Ibu Ulis lagu Cawadan lujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

0: Sek kan Maman.
1: Oh, eta
0: lagu cawadan.
1: Lagu cawadan kitu geuning teh mun lincah eta anu ngagaling deungkeun anu mun lincah bagaikan teh eta kijang. Teh Yanti. Aduh. Bu Uli satunuhun.
0: Leres kapungkur mah ieu teh model lagu kieu teh rebutan catur sana kapungkur.
1: Rebutan catur mun nya. Eta dina panggung teh nya gitu mun salih senggol, silih senggol, silih toel.
0: Aduh. Kang Maman.
1: Mangga, oskeun Maman mun.
0: Lajengkeun dua lagu bisa kan nya Kang nya?
1: Mohon.
0: Sakan tenan kan terakhir.
1: Mangga.
0: Mun. Supaya teh nya kolom
1: tengah. Beres mun.
0: Dua lagu Istri Raspati diteraskeun kana Imut Salangkung. Nah, mergi tilu deui lagu
1: na. Mohon mangga.
0: Sakulah. Ieu waktosna samporeut.
1: Mohon sakulah.
0: Hatur mangga kahaturkeun lagu Istri Raspati diteraskeun kana Imut Salangkung. Sumangga lujeng wengi lujeng ngadangukeun.

0: puntennya udah waktosna
1: geningan meni
0: sarelek
1: sarelek pisan waktosna sur pisan numut lagu Mang Met mohon mangga Met sok mohon
0: kahoyong mah ngaladangan di mun warung manya itu hoyong nama kitu tiasa ngahormatan nanging sakie kaayana ku kituna hapunten anu kasuhun mugi jembar hampurana kumargi patula patali sareng waktos kitu hapunten pisan. Nah tukang maman da salagu deui teh ye nu kedah dikeun teh ku kituna atuh sim kuring emeh harantung ngaturkeun nuhun kana pangarojongna. Oke Kang Maman, mangga dilanjutkan.
1: Mohon ya, hoyong ayo disamat ya, mohon Bu Siti Purnama.
0: Gitu.
1: Mohon wilujeng wingi, wilujeng ngadangukeun ya nuju masih kena monitor sareng teh mohon. Gitu. Hapunten ya teu tiasa sampurnanya. Amin. Aduh, kumargi seueur pisan anu mundut lagu tapi ngaturkeun nuhun ya mohon tina pangrejongna acara lagu-lagu Sunda wingi ayeuna tangtosna urang amumule budaya Sunda anu mikareus mikareudeuh mikanya ah lagu-lagu Sunda Mang Med mohon tak dileres ku sahari pamit teu urangnya kitu mohon hapunten samedaya kalepatan bila itu terus saurang tukar ukur bahasa nu kirang pernah mohon gunung guntur jalan ka Wanesa amit mundur amit kapal miharsa
0: insyaallah urang padadenya
1: wae lah mohon mangga urang pungkas ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga lagu pamungkas tepang sono.

0: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
0: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
2: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan kerja lebih ringan.
0: Siap Bu Sari, saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir, tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Rian di Cirebon malam ini untuk edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Sebuah lagu dari miliknya Stinky, Rindu Untuk Dia, yang dirilis di tahun 1999. Ini lagu bercerita tentang individu yang rindu ya pada kekasihnya. Mudah-mudahan saja ini menjadi apa ya, perwakilan atau interpretasi ataupun representasi maksudnya dari perasaan Anda mungkin pendengar yang malam hari ini sedang rindu pada seseorang. Tapi yang jelas pendengar, ketika kita merasa marah ya, sedih dan kecewa, ini tidak baik untuk memendamnya ya. Jadi kalau kita marahnya dipendam, sedihnya ditutupin, kecewanya diabaikan. Nah, menahan emosi ini walaupun bagi sebagian orang dianggap sebagai salah satu cara paling aman untuk menghindari konflik, untuk menjaga citra biar terlihat kuat, atau sekadar menjaga keharmonisan hubungan dengan orang lain, ternyata kebiasaan seperti ini kalau terus-menerus dilakukan bukanlah pilihan yang bijak gitu ya. Kenapa? Karena ternyata efeknya, eksesnya ini bisa bikin kita mengalami kematian dini. Wah, ini ngeri banget ya. Nah, mengutip dari Journal of Psychosomatic Research, kondisi ini dikenal sebagai emotional suppression, yakni upaya sadar untuk menahan atau menyembunyikan emosi yang sebenarnya dirasakan. Meski kayaknya ataupun terlihat sepele, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan ini berdampak sistemik pada kesehatan mental dan fisik dalam jangka panjang. Jadi pendengar, kalau ketika kita menahan emosi, tubuh ini sebenarnya tetap merespon tekanan tersebut secara biologis ya. Marah, cemas, sedih yang tidak tersalurkan membuat tubuh kita berada dalam kondisi stres yang berkepanjangan. Akibatnya sistem biologis terus bekerja ekstra seolah-olah sedang menghadapi ancaman nyata ya. Nah, sebuah studi yang dipublikasikan oleh National Institutes of Health NIH ya, ini menemukan temuan yang cukup mengkhawatirkan. Jadi kalau seseorang dengan tingkat emotional suppression yang tinggi ini punya ternyata bisa atau memiliki peningkatan risiko all cause mortality atau kematian dari berbagai penyebab termasuk kanker selama masa pemantauan 12 tahun menurut studi mereka ya. Nah, artinya mungkin buat Anda pendengar yang saat ini sedang merasa marah, kecewa, sedih, itu tidak selalu harus dipendam ya. Bisa diungkapkan pada seseorang yang memang bisa mendengarkan minimalnya, atau pada psikiater atau psikolog deh. Kalau psikiater udah lumayan berat berarti ya. Kalau ke psikolog kita bisa diberikan masukan-masukan yang setidaknya akan memberikan efek pada psikis kita. Tapi Rian sih tetap berharap ya, saya tetap berharap malam hari ini, apalagi ini udah hari Jumat, biasanya vibes-nya itu udah vibes weekend ya. Vibes-nya udah vibes akhir pekan. Mudah-mudahan saja mood-nya juga mood yang baik gitu. Tidak ada kekecewaan, tidak ada kesedihan, tidak ada amarah yang dipendam. Biar kita tetap sehat walafiat. Karena ternyata gangguan secara psikis juga berpengaruh pada fisik gitu ya. Baiklah, kita masih akan terus bersama-sama sampai nanti jam 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama kami program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: Banyak orang yang ada di sekitar kita mungkin, bukan mungkin ya, pastinya punya karakter yang berbeda. Ada yang sabar, ada yang pemarah, ada yang sering murung, ada yang baper, ada yang egois. Nah, karakter yang terakhir ini, yang egois ini, memang kadang kita suka lumayan bingung menghadapinya ya. Orang dengan egosentris yang tinggi itu cenderung tidak akan merasa salah, tidak ingin kalah, dan ingin menjadi pusat perhatian. Biasanya seperti itu ya. Gimana caranya menghadapi orang egois? Ini saya atau Rian lansir dari berbagai sumber ya. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa perilaku mereka ya, perilaku orang-orang yang egois itu bukan kesalahan kita. Ini langkah pertama ya dalam menghadapi orang dengan karakter ataupun sifat egois gitu ya. Jadi jangan pernah kita menyalahkan diri sendiri. Orang egois cenderung bertindak demi kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Sikap ini muncul karena pola perilaku mereka sendiri, bukan karena kita kurang baik atau kita kurang perhatian ke orang tersebut. Nah, memahami hal ini penting agar kita nggak terus-terusan merasa bersalah atau berusaha menyenangkan mereka secara berlebihan. Semakin kita menyadari bahwa perilaku mereka bukan tanggung jawab kita, semakin mudah menjaga kestabilan emosi. Itu yang pertama. Kedua, kita juga harus menetapkan batasan yang jelas. Karena apa? Karena orang egois ini sering memanfaatkan kebaikan orang lain demi keuntungan pribadi. Karena itulah kita harus memiliki batasan yang tegas. Misalnya ya, kita harus berhenti meminjamkan uang jika mereka tidak pernah berniat mengembalikannya atau menolak permintaan yang terlalu membebani. Nah, batasan ini membantu kita menjaga kesehatan mental sekaligus mengurangi peluang dimanfaatkan. Yang ketiga, jangan turunkan diri ke level mereka. Jadi pendengar, berhadapan dengan orang egois memang bisa memancing emosi, tapi membalas perilaku buruk mereka dengan sikap yang sama justru akan memperkeruh keadaan. Apa yang harus kita lakukan? Tetaplah menjadi pribadi yang tenang dan berprinsip. Sikap dewasa menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan diri dalam situasi sulit. Lalu kita juga bisa mengingatkan bahwa sebenarnya dunia ini tidak berpusat pada orang-orang egois itu ya. Karena memang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, orang egois ini akan lupa mendengarkan orang lain. Karena itulah kita bisa mengingatkan mereka secara halus bahwa kebutuhan dan perasaan orang lain juga penting. Jangan hanya mereka aja yang pengen didengerin gitu ya maksudnya ya. Tapi mereka juga harus bisa mendengarkan orang-orang di sekitar mereka ya, orang-orang egois ini. Yang kelima, kurangi perhatian yang mereka cari. Karena memang pengen jadi pusat perhatian, orang egois ini sering menguras energi orang lain demi mendapatkan validasi atau simpati. Salah satu cara menghadapi orang egois adalah tidak terus-menerus memberikan perhatian yang mereka inginkan. Yang keenam, fokus pada kebutuhan dan kebahagiaan diri sendiri, ini penting ya. Kita harus tetap punya self care yang sehat ya. Jadi jangan hanya untuk membahagiakan orang lain saja, tapi kita lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Dan yang ketujuh, kita bisa berhenti selalu menolong mereka. Ini sesuai dengan langkah kedua tadi, yaitu memberikan batasan. Artinya ketika kita berhenti selalu menolong mereka, itu salah satu batasan yang kita terapkan. Tapi mudah-mudahan saja sekali lagi kita gak ada di lingkungan orang-orang yang egois, yang memang bisa bikin hidup kita lumayan ribet ya. Tapi kita memang harus memahami bahwa lingkungan sekitar kita pasti penuh dengan orang-orang dengan karakter yang berbeda. Nah, inilah yang mungkin kalau mungkin belajar bijak justru akan membuat kita lebih mengerti kehidupan ini. Kita masih di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan. Dengan keberanian, dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

4,8 FM, program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Informasi terakhir yang akan Rian sajikan di Cirebon malam ini untuk edisi hari Jumat 8 Mei 2026 tentang ini hal baik ya, bahwa Timnas Futsal Indonesia naik peringkatnya secara signifikan dalam ranking FIFA. Keberapa? Ke-14 dunia. Wah, ini keren ya. Dan Timnas Futsal Indonesia ini memang menempati peringkat ke-14 dalam ranking FIFA berdasarkan rilis terbaru pada hari Jumat ini. Pendengar, kenaikan ini berdasarkan performa tim asuhan Hector Souto yang mengkilap pada pagelaran AFC Futsal 2026 pada Januari kemarin. Dalam turnamen yang digelar di Jakarta tersebut, skuad Garuda menjadi runner-up usai kalah adu penalti dari juara bertahan Iran. Dalam klasemen ranking FIFA saat ini, Indonesia yang pada rilis peringkat sebelumnya ada di posisi ke-24 melonjak ke peringkat ke-14 dengan raihan 1.269,82 poin. Muhammad Iqbal Iskandar dan kawan-kawan kini hanya terpaut 2 peringkat dari Jepang yang ada di posisi ke-12. Jepang sendiri naik 1 strip dari posisi sebelumnya di peringkat ke-13. Selamat buat Timnas Futsal Indonesia ya. Mudah-mudahan saja ini juga menular ke Timnas sepak bola yang 11 pemain ya, yang lapangan besar dan juga yang putri. Mudah-mudahan saja ini merupakan sinyal positif untuk kebangkitan sepak bola di negara kita. Informasi ini menjadi informasi terakhir karena jam 23 tentu saja kita akan bersama-sama mengikuti Jazz Music. Rian tidak akan mengganggu ya Anda pendengar untuk mendengarkan musik yang sudah disiapkan oleh music directornya program 1. Jadi sekaligus Rian pamit di Cirebon malam ini untuk edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.
3: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan.

El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz dan FM 94,8 MHz serta FM 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi seluruh pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1 kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari Sabtu tanggal 9 Mei 2025 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, saya Bian Alwansa dan bagi pengarah teknik Samara dan juga Lela Nurlela akan bersama-sama Anda semuanya pendengar hingga nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini. Dan rangkaian awal jumpa kita untuk kesempatan pagi hari ini, seperti biasa kita akan bertabul ilmi dengan para ustadz ustazah yang akan bersama kita dalam mutiara pagi interaktif. Dan kami akan segera menghubungi Anrohan Jatuhi Bahamali yang akan bersama-sama kita semuanya dalam rangkaian mutiara pagi interaktif sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tuan pendengar, kami akan segera hubungi Anglok yang akan bersama kita.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, kami sudah tersambung bersama Angono Gajah Thoyyibah Hambali yang insya Allah akan bersama-sama kita semuanya dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Jadi tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi surah li sondri wa suri amri wa qdul untatam min lisani yaqahu qali. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang semoga saja selalu dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang setiap paginya RRI Cirebon menghadirkan Mutiara Pagi interaktif. Dan Sabtu hari ini ataupun hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026, Anda akan bersama Ang Nok Hajah Thoyyibah Hambali yang insya Allah akan bersama Anda dalam kajian tema anjuran menegakkan hukuman dan tidak menolongnya hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebelum Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231 849 3259, dan juga di nomor WA kami 081324 951935, dan juga Anda bisa menyimak siaran kami, tonton yang Anda dengar melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Kami akan segera ke Ang Nok terlebih dahulu untuk menguraikan kajian yang akan bersama Anda sampai nanti pukul 6. Tapi kita akan menyapa lama tidak bersuah. Assalamualaikum Ang Nok.
2: Rahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar anak, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Mangga anak. Ya. Mangga ya, anak untuk menguraikan kajian terlebih dahulu sebelum para pendengar bisa berinteraksi bersama anak di Mutiara Pagi ini. Silakan anak, mangga.
2: Baik, terima kasih Mas Kian. Kayaknya suaranya kembar sih.
1: Apa? Oh, enggak. Kembar.
2: Oh, enggak.
1: Enggak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ya salam sallimna wal muslimina wal muslimati min afatid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin. Ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Prosatu Kanal Inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati, pertama kami panjatkan puji syukur alhamdulillah alamin. Kedua, memasuki pekan kedua bulan Mei 2026. Acara Mutiara Pagi berjalan sebagaimana mestinya. Selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kehribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya,
1: amin,
2: para sahabatnya, juga pengikutnya yang tetap setia menjalankan amal soleh Amin. Dan tetap beramar ma'ruf nahi mungkar min ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa pendengar RRI Pro 1 kanal inspirasi yang mudah-mudahan selalu berada. Kali ini kita akan berbicara tentang hukuman. Kitabul Hudud akan menjelaskan atau menyampaikan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang yang melanggar larangan tertentu. Akan dijelaskan hukuman-hukuman spesial aktivitas larangan yang kemudian dikerjakan dan juga ancaman orang yang menolongnya, karena sudah ditentukan bahwa aktivitas hukuman itu hukumnya seperti itu, lalu ada sebab lain dan lain sebagainya, ada perubahan oleh manusia yang dengan kepentingan-kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Nah, maka disinilah hukuman-hukuman itu berlaku. Di ancaman itu tidak hanya bagi pelaku, tapi juga ancaman bagi orang yang memberi pertolongan kepada orang yang harus mendapatkan hukuman dari ancaman yang telah diterimanya. Baik, kita akan baca sub judul dari Kitabul Hudud, At-Targhibu fi Iqamatil Hudud wa At-Targhibu minasy Syafa'ati fiha. Artinya anjuran menegakkan had, anjuran menegakkan hukuman dan ancaman memberi pertolongan padanya. Ya, memang udah hukumannya begitu, lalu sebab ada dia punya kuasa, punya harta, lalu ada perubahan. Nah, orang yang menolong dapat ancaman dari Allah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Shallallahu Alaihi Wasallam, aqimu hududallahi fil qarib wal ba'id wa la ta'khudhukum fillahi lawmata la'im. Adalah Rasulullah SAW bersabda, had atau hukum Allah untuk orang dekat, sanak saudara, sekelompok,
1: Angnok Pak Punten agak geser, Angnok kayaknya sinyalnya agak terputus-putus, Angnok.
2: Oh iya, iya. Sininya juga iya, ada kayak ada kembar itu, Mas.
1: Oh gitu.
2: Coba ya, nanti ya. Saya.
1: Mangga, silakan Ana.
2: Nanti.
1: Nah ini suaranya agak sedikit ya, terganggu, betul Ana.
2: Iya. Kadang lagi begini dan begitu ya. Yeah. Coba.
1: Baik, udah sip, langsung anak.
2: Kita teruskan. Artinya dari sabda Rasul. Sanak saudara kerabat, oh sendiri. Dan janganlah kamu takut cercaan orang untuk melaksanakan ajaran Allah. Artinya ketika kita jadi penegak hukum, hendaknya berlaku, hendaknyalah berlaku adil dalam memutuskan hukuman. Baik dia itu kerabatnya atau komunitasnya atau orang yang dihukum atau diputuskan hukumannya itu sebaliknya, bukan kerabat, bukan kelompok, atau bahkan tidak kenal. Hendaknya sang hakim memutuskannya itu dengan adil. Sama ketika memutuskan hukum kepada saudaranya, kelompoknya, komunitasnya, dengan keputusan hukum yang saudaranya, bukan komunitasnya. Anjuran betul-betul lalu dikuatkan dengan hadis berikutnya, bahwa kita hendaknya berbuat adil, lebih-lebih seseorang yang menjadi penegak hukum. Waqala sallallahu alaihi wasallam, yaumun min imamin adil afdalu min ibadati sittina sana. Wa haddin يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أرعاما. Reward untuk hakim yang adil, hadiah dari Allah untuk hakim yang adil adalah Rasulullah sallallahu alaihi sama daripada ibadah 60 tahun. Ya, kalau ada seorang hakim yang adil, betul-betul memutuskan hukum Allah sesuai yang ada, harus melibatkan rasa dan komunitas, maka keimanan itu dinilai di hadapan Allah yang dalam sehari diibaratkannya itu lebih utama dibanding orang-orang yang beribadah, ahli ibadah. Reward dari Allahnya luar biasa untuk hakim-hakim yang adil. Dan hukum Allah yang ditegakkan di atas bumi lebih baik daripada hujan 40 tahun. Artinya para ulama mendekatkan pemikirannya itu bahwa kebaikan, keputusan yang adil yang menjadikan sejahteranya masyarakat diibaratkan kalau ada hujan, kalau ada hujan kan jadi suburnya tanah, itu loh maksudnya. Itu akan lebih subur, lebih sejahtera Jadi jelas kalau hukum tegak, akan pasti kesuburan masyarakat, bangsa, dan rakyat itu akan tampak. Tapi ya begitu sebaliknya, jika hukuman-hukuman dengan bahasa-bahasa sekarang tajam ke bawah, tumpul ke atas, nah ini yang menjadikan negara yang seharusnya gemah ripah loh jinawi, maka yang terjadi sebaliknya. Jadi kita doakan mudah-mudahan di Indonesia ini Allah berikan kekuatan iman kepada para hakim-hakim dalam memutuskan hukuman.
1: Amin, amin.
2: Lalu selanjutnya satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya di pagi hari ini adalah waqala Shallallahu Alaihi Wasallam man halat syafa'atuhu tuna hadd min hududillahi ta'ala faqad Dadallahu azza wa jalla wa man khasama ibatilin wa huwa ya'lam lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a wa man qala fi mu'minin ma laisa fihi askanahullah radghatal khabal hatta yakhruja mimma wa fi riwayatin qal laisa bi kharij. Ini ancaman betul-betul orang yang merubah keputusan yang sebenarnya keputusannya A sebab satu dan lain sebagainya, lalu berubah B. Apalagi keputusan itu sudah menjadi ketentuan Allah. Maka orang yang melakukan ini, inilah balasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pertolongannya bisa mencegah tegaknya hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia telah melawan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa berdebat dengan barang yang batil padahal dia mengerti, maka tak hentinya Allah akan memurkainya sampai ia mencabutnya atau menjauhi kemaksiatan tersebut. Dan barang siapa berkata tentang seorang mukmin apa yang tidak dimilikinya, maka Allah akan menempatkan di dalam keringatnya penduduk neraka hingga dia bisa keluar dari apa yang dikatakannya. Artinya apa yang dikatakan salah itu ada hukuman yang lebih, dan dia itu tidak bisa lepas dari hukuman itu sampai dia harus berenang di semua keringat ahli neraka. Di hadis lain dikatakan bahwa dia tidak akan bisa keluar dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala atas hukuman dia terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Begitu Mas Ian.
1: Baik,
2: Anak. Hadis riwayat.
1: Ya. Baik, dan nanti silakan ya, langsung mendengar bisa berinteraksi bersama kami. Dan mohon maaf agaknya suara Anwar terputus-putus ya, tapi saya yakin bisa menerima terkait dengan apa yang dikaji oleh Angnok untuk kesempatan pagi hari ini dengan anjuran menegakkan hukuman dan tidak menolongnya. Dan intinya mungkin Angnok ya, hukum ini tidak harus pandang bulu gitu ya Angnok ya. Siapapun yang bersalah ya memang harus menerima hukuman tersebut, dan orang-orang yang bersalah itu sudah tidak bisa ditolong lagi lah gitu ya. Jangan ditolong lagi gitu ya Angnok ya, untuk menjalani hukuman tersebut. Tapi kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon terlebih dahulu Angnok untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, silakan langsung saja.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Rini, silakan
3: Angnok. Alhamdulillah bisa masuk, bisa mendengarkan kembali suara Angnok.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat ya Angnok, ya Mas Ian ya.
1: Alhamdulillah.
3: Semoga lancar hari ini, baik-baik aja semuanya.
2: Amin.
3: Angnok, saya mau bertanya, ngeri rasanya ya setelah mendengarkan pemaparan tadi bahwa ada ancaman yang berat untuk para pelaku, terutama mungkin ini, apakah ini berarti untuk penegak hukum ya, alamatnya ke sana Angnok, para hakim, para jaksa yang tidak adil ya, yang sudah tahu misalnya diketuk palu, diputuskan seorang calon narapidana berapa tahun, tapi tiba-tiba dikurangi, bahkan saya pernah lihat ada yang bebas begitu saja, betul-betul murni, padahal itu kesalahannya berat. Pertanyaannya, apa hukum di dunia yang bakal mereka apa namanya mungkin terima ya dari Allah gitu. Kalau mungkin kalau di akhirat sih Allah yang menentukan, ini di dunianya seperti apa, apakah ada mungkin dampak untuk dia, untuk keluarganya. Dan satu lagi Mas Fian, pertanyaannya silakan. Mungkin ini di luar tema tapi biar paham gitu. Apabila kita mendengar orang yang meninggal dunia, biasanya kan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini ada tambahan yang Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Nah itu ada yang firlaha, warhamha, kemudian wa'fu'anha. Nah bedanya apa antara yang akhirannya dengan hu atau ha? Ataukah dilihat dari jenis kelaminnya yang meninggal atau bagaimana
1: makanya?
3: Iya, biar paham gitu ya, soalnya kan wafilahu wafilham. Itu aja, terima kasih sebelumnya, sukses selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni dari Plumbon, dua pertanyaan Angnok terkait dengan hukuman apa yang akan diterima di dunia bila para penegak hukum ini tidak menjalankan hukumnya semestinya, katanya begitu. Dan juga perbedaan Allahumma firlahu dan Allahumma firlaha, begitu ya Angnok. Silakan saja Angnok jawab langsung sebelum kita menunggu pendengar yang lainnya. Silakan.
2: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mas Ian dan Ibu Hajah Reni, terima kasih. Tentang hukuman orang yang melanggar hukum, insya Allah, kalaupun di dunia itu hukuman para pelanggar hukum itu tidak nampak bisa dilihat oleh mata dan kepala orang-orang lain, tetapi sebenarnya Allah sudah menimpakan hukuman itu, balasan itu kepada sang pelaku. Contoh misalnya, ketika ada sang hakim menjatuhkan hukuman yang salah, misalnya, insya Allah, Allah langsung memberi hukuman itu di dunia, jangankan nanti di akhirat. Lalu perkataan orang, kok nyatanya dia enak-enak, bahkan katanya malah dunianya berlimpah, kemewahannya dinikmati kemana-mana. Soal penikmatan dia di dunia, itu belum berarti itu adalah nikmat dari Allah. Justru dengan kebebasan, kenikmatan yang dia nikmati di dunia, itu belum tentu adalah istidraj dari Allah, hukuman dari Allah. Satu. Yang kedua, soal hukuman dari Allah itu tidak hanya bentuknya itu apa namanya, oh nampaknya dia senang-senang, nampaknya dia enak-enakan aja, happy-happy aja. Hukuman dari Allah yang menurut para ulama berat adalah ketika seseorang sehat tapi dia tidak mampu, tidak bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Mereka merasa berat menjalankan perintah-perintah Allah. Mereka enggan melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itulah hukuman di dunia. Jadi jangan dikira, ya kayak sekarang tuh, oh para konstruktor kok enak-enak aja gitu kan.
1: Iya betul anaknya.
2: Dikiranya Allah gak menyiksa. Siksaan yang terberat diantaranya itu Mas Tian, jika dia sehat tapi tidak bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, itu harus diakui. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Gue sehat tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itu yang harus kita akui diri. Ya Allah, dosa aku banyak banget. Begitu
1: Tapi juga nomor ya, nomor 2 tadi maaf saya menyikapi nomor 2 juga tadi bukan hanya sebatas untuk penegak hukum tapi untuk kita-kita juga ya Anok ya. Ketika kita sehat kemudian tapi kita kok enggak mau sholat atau enggak mau katakanlah sholawat dan lain sebagainya, sunah-sunah Nabi enggak dikerjakan, itu hukuman sebenarnya Anok ya. Orang enggak sholat kok.
2: Benar.
1: Betul betul. Orang enggak sholat tapi kelihatan ya, kelihatan enak aja. Tapi nomor 2-nya sebentar ya Anok, kita akan menyapa pendengar terlebih dahulu. Nomor 2 dari pertanyaan Ibu Reni. Iya, kita akan menyapa pendengar. Assalamualaikum, silakan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Iya, silakan. Silakan Anok. Silakan Bunda Indra.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Anok Ustazah Hajah Thayyibah kembali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, dari Jakarta nih ya. Apa aja yang itu apa bisa diceritakan Anok dari Jakarta nih?
2: Banyak banget.
4: Nah nanti kami ingin dengarkan juga ya. Alhamdulillah. Ya mengenai hukum ini Anok tadi, kalau hakim harusnya menjatuhkan hukuman tapi apa tidak sesuai ya, katakanlah lebih ringan dari yang seharusnya, tapi Anok tadi menerangkan bahwa ada hukuman dari Allah yang kita mungkin tidak tahu tapi apa diterima oleh si yang bersalah itu dalam bentuk lain. Nah, Anok, bagaimana kalau hakim menjatuhkan hukuman untuk orang yang sebetulnya tidak bersalah? Hakim ini salah sehingga orang yang tidak bersalah jadi mendapat hukuman. Apakah juga seperti tadi ada pertolongan dari Allah yang akan diberikan? Karena sering kita dengar Allah Maha Tahu, nanti kebenaranlah yang akan diperlihatkan. Cuma rasanya ya Allah, aduh, sebelum kebenaran itu diperlihatkan, si yang tidak bersalah itu sudah menderita.
1: Oke, baik.
4: Iya, dan hukuman di dunia ini sepertinya juga banyak yang dalam tanda kutip salah-salah begitu. Nah, yang begitu itu kenapa tidak ada orang yang berani untuk membetulkan gitu supaya kesalahan itu tidak terjadi? Karena kalau tidak ada Bung Fian, kayaknya efek jera gitu kelihatannya, lihat kejahatan itu berulang lagi, berulang lagi, dan berulang lagi. Baik. Mohon penjelasan dari Kang Nok. Terima kasih Bung Pian.
1: Baik, terima kasih Bu Indra.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra, Kang Nok, terkait dengan hukuman, ketika hakim menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah, apakah juga akan mendapatkan pertolongan orang yang tidak bersalah tersebut? Dan kemudian apa yang sebenarnya terjadi ketika ada hukuman ini, orang-orang tidak mau membetulkan ataupun tidak mau membenarkan tersebut? Kira-kira begitu ya, anak ya. Baik, tapi menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Reni satu. Allahumma firlahu, Allahumma firlaha. Silakan, anak.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan dari Ibu Haji Beni dulu ya. Katanya kalau di inna ilahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, kalau begitu tandanya yang meninggal atau yang di inna lillahikan itu laki-laki. Kalau Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Nah, kalau yang ini berarti yang didoakan perempuan satu. Nah, kalau yang meninggalnya itu kecelakaan, misalnya. Jadi banyakkan gitu. Campur laki-laki perempuan. Nah, biasanya ngedoainya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim
1: wa'anhum.
2: Begitu. Jadi
1: ada tunggal ya.
2: Pelajaran dhamir, iya.
1: Ada tunggal.
2: Ha ha ha ha ha huma gitu. Jadi ada pelajaran hu untuk satu orang laki-laki. Huma untuk dua orang laki-laki. Hum untuk banyakkan laki-laki dia. Ya. Kalau ha huma hunna. Nah, beda lagi kalau perempuan. Ya. Ha satu orang perempuan dia, ya. Huma tetap sama. Dia perempuan dua baru hunna.
1: Nah,
2: mereka perempuan banyak. Begitu kira-kira.
1: Baik.
2: Okay. Pertanyaan Bunda Indra katanya. Ini bagaimana hukuman untuk orang-orang yang
1: tidak bersalah.
2: Seperti yang tadi di hadis dikatakan, kalau hakim itu betul-betul tidak tahu dan sebetul-betulnya tidak tahu, gitu kan? Ya, ada dispensasi. Artinya hukuman dari Allah untuk sang hakim yang tidak tahu. Nah, tapi karena sudah tahu di balik itu semua itu, setiap keadaan kan pasti ada pertemuan-pertemuan. Di situ ada kecurangan-kecurangan yang diketahuinya, lalu ditutupnya, pura-pura tidak tahu. Nah, ya sang hakim inilah yang dia akan mendapatkan hukuman dari Allah dunia akhirat. Dunia ya tidak seperti yang dipikirkan manusia. Rangsane bakal dihukum oleh Allah itu dia lantas menderita, tidak juga. Yang pasti satu hukuman, cobaan atau apapun lah istilahnya, hendaklah kita sama merasa ketika kita sehat tidak bisa taatnya, ada apa ini dengan saya di hadapan Allah? Harus begitu. Adapun orang ini, Mas Pian, yang dizalimi, adakah Allah menolongnya? Itu pasti. bahkan Allah memberikan reward yang luar biasa. Rewardnya apa? Orang yang didolimi doanya tidak ditolak. Itu sudah anugerah yang luar biasa.
1: Luar biasa ya, Dok, ya.
2: Iya, jadi doanya itu tidak tertolak. Itu sudah reward. Adapun kemudian di dunia, ya ini permainan dunia. Gak ada yang bisa merubah. Ya ayo kita bareng-bareng bergandengan tangan menegakkan hukum yang ada di bumi Nusantara ini. Baik. Kira-kira ke atas tajam, ke bawah tajam. Nah, begitu maksudnya.
1: Ya kadang-kadang anok ya, masyarakat luas atau masyarakat awam kan gitu anok. Wah itu hakimnya salah, udah dihukum. Tapi kalau lo kok menang bayar langkah hukumannya, padahal sih dia udah mulai tuh hukuman dari Allah gitu ya anok ya, ketika memutuskan sesuatu hal yang salah gitu ya anok ya. Gak tahu itu anaknya, mohon maaf biasanya, ataupun ketika sang hakim mempunyai anak-anaknya gak bener lah katakanlah begitu. Itu juga hukuman ya anok ya, sebenarnya gitu ya. Dan kemudian ketika ada warga yang bersalah kemudian dihukum, sebenarnya juga Allah sudah memainkan perannya di situ. Doanya yang orang yang tersebut tidak akan pernah ditolak. Kemudian kok lama gitu? Ya namanya berdoa ya gitu ya Dok. Ya semoga saja sih nggak lama lah. Gitu. Pengen kayak Domi bikin mie instan ya Dok ya. Langsung bikin langsung jadi gitu ya Dok ya. Baik Anok, kita akan menyapa pendengar satu lagi Anok. Assalamualaikum, silakan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan.
5: Iya. Pak Kasmo. Iya. Pak Kasmo.
1: Baik. Silakan.
5: Iya. Assalamualaikum Ibu Hajah Not.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, biasa ini Pak Kasmo, pendengar RRI Cirebon. Ya, mau tanya Bu Hajah. Saya sok sering minta ke Allah Subhanahu wa taala untuk anak cucu saya sambil sholat tahajud. Tapi bahasanya cuman ku bahasa Sunda, biasa bahasa pribadi, minta dikiatkan iman utama seperti gitu lah mintanya, macam-macam gitu. Boleh gitu. Sambil saya sholat tahajud, sholat duha umpamanya gitu. Sesudah sholat begitulah minta barokah untuk anak cucu saya masa depan bangsa generasi. Itu aja Mas Dian.
1: Baik Abah, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doain saya ya Abah ya. Baik, terima kasih. Iya luar biasa. Doanya pakai doa bahasa Sunda katanya gitu. Seperti apa Nok? Tapi ya, mohon maaf Nok, satu WA lagi dari Ibu Aminah di Gantar. Assalamualaikum Ang Nok, izin bertanya di luar tema. Sholat sunah taubat tahajud witir lalu doanya sekaligus disatukan, boleh tidak ya Ang Nok? Nah, ini sekaligus ya Nok, doanya disatukan. Silakan Ang Nok, bangga.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini terima kasih nih buat Pak Kasmo nih ya. Kalau bahasa zaman sekarangnya Mas Pian, sertakan aku juga dalam doa-doamu. Amin. Nah, jadi doanya di bahasa Sunda kumaha. Senaon-naon. Kenapa? Allah Maha tahu, Maha mengerti, Maha mendengar, Maha mengijabah doa-doa hamba-hambanya. Begitu. Jadi boleh. Kalau anak juga kalau berdoa, ya Allah, moga-moga anakku tuh buyut sanggah wareng mudeku tuh siwur, uripe selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Itu enggak apa-apa, Allah Maha tahu.
1: Apalagi di waktu-waktu yang mustajab yang Nok ya.
2: Di waktu-waktu yang ijabah, di saat-saat tahajud itu ya. Luar biasa itu.
1: Oke. Okay. Nah, baik. Kita ke Ibu Aminah Ang Nok terkait dengan doa izin dulu artinya salat sunat tobat doanya disatukan gitu setelah mungkin setelah sunat tobat kemudian tahajud kemudian hajat witir gitu disatukan satu-satu gitu anak silakan anak.
2: Boleh satu-satu, boleh digabung. Aji soalnya kan ini udah jam 3 jikalau habis tahajud doa taubat doa, hajat doa, witir doa, nanti nggak kebagian dong sholatnya. Udah aja hajar terus, tahajud misalnya 4 salaman udah, lalu taubat 2 salaman udah, lalu witir, hajat, setelah selesai baru berdoa. Boleh. Boleh.
1: Ya. Boleh-boleh saja.
2: Itu maksudnya. Boleh, Allah maha-maha segala-galanya. Maha baik, maha murah.
1: Ya. Yang terpenting adalah kita mau melakukannya apa enggak gitu ya, Angnok ya.
2: Iya.
1: Ya, tapi Angnok dalam berdoa kan mungkin kan ada azab-azab agar katanya nih Angnok doa itu cepat diterima atau dikabul oleh Allah nih. Seperti apa sih Angnok? Apa syaratnya gitu Angnok? Apa harus sholawat terlebih dahulu atau seperti apa gitu? Kalau saya dikasih tahu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin gitu ya Anok ya. Kemudian selawat dan lain sebagainya. Nah, apakah itu memang harus seperti itu Anok?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini di antara adab berdoa yang kemudian dengan adab itu pasti hespeng. Bahasanya kan begitu.
1: Itu betul Anok.
2: Di antaranya adab berdoa pertama, kita usahakan dalam keadaan suci dan tertutup aurat. Lalu dalam doa-doa itu urutannya pertama, bacalah basmalah, hamdalah, sholawat. Lalu mendoakan kedua orang tua, doakan kaum muslimin muslimat, mohon perlindungan diri kepada Allah dari siksa neraka, dan mohon ridho dan surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pembukaan itu, Mas. Yeah. Baru poin doa. Jadi pembukaan juga ada yang singkat, ada yang padat. Yang singkat misalnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nah, itu di antara pembukaan doa, kuncinya. Nah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amalin. Wa na'udhu bika min sakhatika wan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amalin birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu pembuka doa. Baru kita masuk. Nah, kalau udah masuk di insyaallah bil ijabah, bil qabul, bis surat, pak kabul, qabul, qabul, begitu.
1: Baik kan, Mbak. Anok, waktu misalkan kita, tapi kita akan membaca terlebih dahulu pendengar yang sudah bersama kita, Anok, dalam live chat YouTube RRI Cirebon. Dari Winter tadi udah ya, alhamdulillah selalu menyimak. Dari Hajah Rohyati, assalamualaikum Ustazah atau Ibu Ambali, Angnok. Semoga sehat selalu Angnok, banyak doa untuk Angnok kan ya. Selalu menyimak dari Cangkring Pleret, Angnok. Dan juga alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat. Sangat hadir menyimak tauziah saking kriya, saking Pak Sumadi, sing damel empal.
2: Alhamdulillah jadi
1: kepengen sarapan. Lah iya mulane lamun wonten Pak Sumadi kan langsung mbayangi kemo bule niku lho. Insyaallah. Lah niki nek biasanya kan pendengar RRI juga ada yang mendengarkan melalui masjid yang Anok ada di Masjid Nurul Huda, Bapak Jayadi. Bapak Jayadi dan juga Bapak Haji Soleh, Masjid Imam Besar Masjid Nurul Huda dan Masjid At-Ta'awun juga banyak Anda yang di Perum nih Anok. Karena penyiarnya orang Perum jadi mendengarkan semua.
2: Oh iya.
1: Dan juga di Losari nih Anok, di daerah Pagangsari juga, di daerah Pagangsari itu banyak yang dari mulai ujung jalan sampai ke arah stasiun Losari juga. Saya kalau hari-hari di hari pagi atau di tiap paginya jalan-jalan banyak sekali yang mendengarkan Mutiara Pagi. Terima kasih warga Pagangsari Losari. Baik Anok, itu aja Anok. Terima kasih Anok. Ada satu yang disampaikan Anok sebelum kita akhiri, mangga Anok silakan.
2: Ya, kita sama-sama berdoa ya. seperti kata Pak Kasmi, kita doakan anak turunan kita juga saudara-saudara kita. Sekarang anak sama Mas Pian juga di RRI berdoa. Allahumma ya salam salimna wal muslimina wal muslimati min aqatid dini wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allah selamatkan kami juga kaum muslim muslimat dimanapun berada. Amin. Dari fitnah dunia, fitnah agama, juga fitnah akhirat. Amin. Baik. Terima kasih Mas Pian.
1: Terima kasih.
2: Mohon maaf, manfaat bukan semuanya. Amin. Buat semuanya. Amin. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur suwun Ang Nok, sehat-sehat selalu Ang Nok. Assalamualaikum.
2: Amin.
1: Baik pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama Ang Nok Hajah Thoyyibah Hambali yang sudah bersama Anda dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Terima kasih Anda sudah bersama Mutiara Pagi Interaktif RRI Cirebon bersama saya Pian Alwansa. Dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung melalui line telepon, WA dan juga di live chat YouTube RRI Cirebon. Mohon maaf tidak semua rangkaian telepon Anda yang bisa kami udarakan dan tidak semua WA yang bisa kami bacakan untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Dan kami akan segera jelang tepat pukul 6 saatnya kami sampaikan berita daerah pagi.
0: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Suatu gebrakan yang dirintis oleh teman-teman di Komdigi, kita yakini bahwa ini adalah upaya-upaya untuk melindungi generasi muda bangsa Indonesia agar jangan sampai terkooptasi dengan informasi-informasi yang salah dan bahkan bisa mengikis ciri khas dan identitas bangsa.
2: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7, kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya jemaah haji. Kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah.
0: Berikan sebelum kami antarkan seluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sari berita di antaranya. Komisi 1 DPR RI dukung pembatasan media sosial bagi anak. Pemerintah Kabupaten Cirebon lakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Outbreak Response Immunization. Bersama saya Bian Alwansah, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Komisi 1 DPR RI dukung pembatasan media sosial bagi anak demi lindungi generasi muda dari konten negatif.
1: Informasi-informasi yang salah dan bahkan bisa mengikis ciri khas dan identitas bangsa.
3: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mendukung kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital yang mulai membatasi

0: terkooptasi dengan informasi-informasi yang salah dan bahkan bisa mengikis ciri khas dan identitas bangsa. Ya, kita melakukan sosialisasi juga, pertemuan dengan masyarakat baik secara fisik ataupun secara online, akan tapi hal itu harus ada lanjutan-lanjutannya lah. Nah, salah satunya adalah di PP Tunas ini.
1: Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan tersebut adalah luasnya jumlah anak Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Mengingat jumlah anak yang terdampak mencapai puluhan juta orang di seluruh Indonesia. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat kualitas pelayanan publik melalui pembinaan sumber daya manusia bagi ASN Seksi Bimas Islam di Aula Kemenag Kabupaten Cirebon. Kepala Seksi Bimas Islam Muhammad Izzuddin menegaskan KUA menjadi etalase Kementerian Agama sehingga kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Menurutnya, penguatan pelayanan tidak hanya melalui administrasi, tetapi juga peningkatan SDM, sarana-prasarana, serta budaya pelayanan yang responsif dan profesional. Ia menilai masyarakat membutuhkan layanan cepat, ramah, adaptif, dan memberi pengalaman yang positif. ASN didorong terus belajar dari berbagai pihak demi peningkatan kualitas pelayanan. Kegiatan menghadirkan narasumber Nanang Kosim Yusuf yang memaparkan pentingnya pengembangan human resources melalui mindset, soul set, heart set, dan body set untuk mendukung pelayanan publik yang optimal. Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Outbreak Response Immunization atau ORI campak tahun 2026.
3: Kita akan sampai target 12.000 ini dan mudah-mudahan nanti di Kabupaten Cirebon sehat.
4: Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Outbreak Response Immunization ORI Campak tahun 2026 pada Jumat 8 Mei 2026 di Balai Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menekan penyebaran campak yang saat ini telah berstatus kejadian luar biasa KLB di 4 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Imron mengatakan pelaksanaan vaksinasi campak terus digencarkan untuk mengejar target sasaran yang telah ditetapkan. Ia menyebutkan bahwa target ORI campak tahun ini mencapai 12.221 anak usia 9 bulan hingga 59 bulan. Hingga saat ini capaian vaksinasi telah menyentuh angka 52,72%.
3: Ya, pada saat ini saya menghadiri acara kegiatan yang akan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, mengadakan vaksinasi campak. Karena di kita di Kabupaten Cirebon ini ada perkirakan kena campak ya, kayak yang mengatasi campak
5: di 4
3: kecamatan ada 12.221 target kita, dan kita ini sudah 52% 72%. Kita akan sampai target 12.000 ini dan mudah-mudahan nanti di Kabupaten Cirebon sehat.
4: Pelaksanaan ORI campak mencakup 7 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini, mengatakan pihaknya optimis target imunisasi dapat tercapai karena melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ia menjelaskan pelaksanaan ORI dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 9 Mei 2026. Setelah itu, Dinas Kesehatan akan melakukan sweeping imunisasi melalui kunjungan rumah bagi anak-anak yang belum menerima vaksin.
6: Dinkes tidak bekerja sendiri. Tentu kan ada, semua harus terlibat dari mulai kecamatan, desa gitu kan, para kader, tokoh masyarakat. Jadi insya Allah kalau kami sih optimis insya Allah akan tercapai gitu kan. Nah nanti kalau misalnya hari ini pas pemeriksaan itu balitanya sakit, itu kita akan adakan sweeping mulai minggu depan.
4: Terkait adanya orang tua yang menolak imunisasi bagi anaknya, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas terus melakukan edukasi secara kolaboratif kepada masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, jumlah suspek campak tercatat sebanyak 119 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 23 kasus telah terkonfirmasi positif campak, dengan 3 kasus.

0: Terus meninggal dunia. Aura Aulia melaporkan.
1: Industri rotan dan furniture kembali menjadi penopang utama geliat ekspor Kabupaten Cirebon. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, produk olahan khas Cirebon justru mampu menjaga tren pertumbuhan ekspor selama 3 tahun terakhir. Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kabupaten Cirebon menunjukkan nilai ekspor daerah terus mengalami kenaikan sejak tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, total ekspor tercatat sebesar 354,59 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian melonjak menjadi 423,89 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 432,05 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2025. Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon Suartono mengatakan capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi ketahanan sektor industri pengolahan di daerah, terutama industri berbasis kerajinan dan manufaktur. Sektor rotan dan furniture masih menjadi andalan utama ekspor Cirebon. Produk mebel dan kerajinan rotan asal daerah tetap diminati pasar internasional karena memiliki kekuatan pada desain, kualitas pengerjaan, dan karakter produk yang mempunyai ciri khas. Program MBG dinilai mampu meningkatkan permintaan pasar bagi petani lokal Kabupaten Kuningan secara signifikan.
2: Dengan adanya program makan bergizi gratis bagi pelaku atau produsen petani, itu meningkatkan permintaan pasar.
3: Program makan bergizi gratis dinilai mulai memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kuningan. Peningkatan kebutuhan bahan pangan mendorong naiknya permintaan pasar bagi petani dan produsen pangan lokal setempat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah mengatakan, program MBG meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat secara signifikan. Kondisi tersebut membuat petani terdorong meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan tambahan dari program pemerintah tersebut.
2: Dengan adanya program makan bergizi gratis bagi pelaku atau produsen petani, itu meningkatkan permintaan pasar. Pada ekosistem awal ya, tidak ada MBG, itu kan kebutuhan itu sudah terukur. Beras Kabupaten Kuningan itu dihitungnya dengan rata-rata konsumsi per kapita dikalikan per tahun. Nah, itu konsumsi yang umum, yang awal. Dengan adanya program bergizi gratis, ada permintaan sendiri.
3: Ia menambahkan pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai langkah menjaga ketersediaan pasokan pangan untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Salah satunya melalui perluasan areal tanam serta penguatan produksi komoditas pangan strategis di wilayah Kabupaten Kuningan. Program tersebut dilakukan bersama pemerintah pusat melalui pembagian target produksi pangan bagi setiap daerah di wilayah Ciayu Majakuning. Kebutuhan pangan program MBG dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat serta kebutuhan komoditas setiap harinya. Rena Safira melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama perusahaan PT Akashi Wahana Indonesia dan PT Daihatsu Drive Train Manufacturing Indonesia menyalurkan bantuan berupa kaki palsu dan kursi roda kepada atlet National Paralympic Committee of Indonesia atau NPCI Indramayu. Penyerahan bantuan dilaksanakan di salah satu hotel di Indramayu kemarin. Kegiatan merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility atau CSR dan perusahaan yang bertujuan mendukung aktivitas para atlet disabilitas agar tetap produktif serta meningkatkan prestasi para atlet pada masa yang akan datang. Bupati Indramayu Lucky Hakim menyampaikan apresiasi kepada para atlet NPCI yang tetap bersemangat meraih prestasi di tengah keterbatasannya. Lucky juga mengucapkan terima kasih kepada para perusahaan dan mitra yang telah berkontribusi bagi masyarakat Indramayu. Sementara itu, Presiden Direktur PT Akashi Wahana Indonesia, Noboru Matsumoto menjelaskan kegiatan merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung kemandirian dan kualitas hidup masyarakat khususnya para penyandang disabilitas. Upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Majalengka terus digencarkan. Komando Distrik Militer Kodim 0617 Majalengka menyerahkan sebanyak 31 unit kendaraan operasional untuk operasi desa atau kelurahan Merah Putih KDMP. Penyerahan kendaraan roda 4 yang berlangsung di Kodim 0617 Majalengka menjadi gelombang pertama dalam program penguatan koperasi desa dan kelurahan yang ada di Majalengka. Dari total kendaraan yang disalurkan terdiri dari 6 unit truk, 25 unit mobil pickup, dan akan digunakan oleh 25 desa penerima manfaat. Program tersebut digagas sebagai bagian dari strategi membangun kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan nasional dari tingkat desa. Komandan Kodim 0617 Majalengka Letkol Infantri Fahmi Guruh menegaskan, program KDMP lahir dari inisiatif Presiden RI untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan yang ada di daerah. Tujuannya untuk membangkitkan dan membangun ekonomi kerakyatan di wilayah lokal atas inisiasi dan ide dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pihaknya siap mendukung penuh program pemerintah demi memperkuat perekonomian masyarakat desa. Polres Cirebon Kota melarang kegiatan nonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta di kafe-kafe pada tanggal 10 Mei 2026 nanti. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar menjelaskan, larangan diberlakukan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat setelah pada tahun lalu terjadi insiden nyaris bentrok antar supporter di kawasan flyover kawasan Perumnas Selatan Timur Kota Cirebon. Polisi menegaskan pembatalan hanya berlaku untuk nobar di tempat umum guna mengantisipasi pengerahan massa dan potensi gesekan antar para supporter. Polres Ciko juga menghimbau pengelola kafe tidak memfasilitasi nobar tersebut serta meminta masyarakat menyaksikan pertandingan dari rumah tanpa konvoi. Berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Cirebon dan Anda juga menyimak tonton yang Anda dengar melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Program MBG dinilai dapat mendorong penyerapan tenaga kerja, pergerakan ekonomi lokal di daerah Kuningan.
4: Saya luar biasa, bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
5: Ketua Paguyuban Mitra Dapur MBG Kabupaten Kuningan, Haji Udin Kusnaidi, nilai program makan bergizi gratis memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga pemutaran kebutuhan bahan baku di daerah.
4: Kalau pandangan saya, program MBG ini manfaatnya juga banyak-banyak sekali. Baik itu dari segi penyerapan tenaga kerja, dari pergerakan ekonomi, dan lain sebagainya. Ini menurut saya luar biasa. Bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
5: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap program MBG di Kabupaten Kuningan cukup tinggi, karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar. Ia menyebut program tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat sekitar. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Perbedaan letak geografis di wilayah Ciayu Majakuning menyebabkan awal musim kemarau tidak serentak.
6: Kalau untuk Ciayu Majakuning itu memang secara umum akan dimulai pada pertengahan Mei awal musim kemarau-nya, Mbak.
7: Perbedaan kondisi geografis turut mempengaruhi pola cuaca di wilayah Ciayu Majakuning. Wilayah pesisir dan pegunungan memiliki karakteristik musim yang berbeda. Prakirawan BMKG Kertajati Dian Anggra ini menyebutkan bahwa awal musim kemarau tidak terjadi secara bersamaan. Setiap wilayah memiliki waktu yang berbeda dalam memasuki musim tersebut. Namun secara umum, musim kemarau akan terjadi pada pertengahan Mei 2026. Wilayah utara seperti Cirebon dan Indramayu cenderung lebih cepat memasuki musim kemarau. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis yang lebih rendah dan dekat dengan laut. Wilayah pegunungan seperti Kuningan menjadi daerah terakhir yang memasuki musim kemarau. Faktor ketinggian dan kondisi topografi mempengaruhi pola tersebut.
6: Kalau untuk Ciayu Majakuning itu memang secara umum akan dimulai pada pertengahan Mei, awal musim kemarau-nya, Mbak. Mm-hmm. Tapi biasanya atau kita prediksi itu yang terjadi musim kemarau duluan di wilayah utara seperti Cirebon dan Indramayu. Nah, yang terakhir belakangan itu di wilayah Kuningan paling lama untuk masuk musim kemarau-nya.
7: Perbedaan ini juga berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing. Hal ini penting untuk mengurangi resiko akibat perubahan cuaca yang terjadi. Aura Aulia melaporkan.
1: Kasus penipuan dapat diproses melalui jalur pidana maupun gugatan perdata sesuai dengan ketentuan hukum.
8: Jadi yang dimaksud dengan penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3: Penipuan dalam perspektif hukum Indonesia memiliki pengaturan berbeda antara ranah pidana dan hukum perdata. Perbedaan tersebut berkaitan dengan unsur perbuatan serta tujuan hukum dalam menangani tindakan penipuan yang terjadi. Dosen Fakultas Hukum UGJ Cirebon dan Kaprodi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana UGJ Cirebon, Dr. Sanusi mengatakan penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pengaturan tersebut mengenai tindak pidana penipuan kini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
8: Jadi yang dimaksud dengan penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong.
3: Ia menambahkan penipuan dalam hukum perdata tidak diatur secara spesifik, namun berkaitan dengan unsur wan prestasi perjanjian. Kondisi tersebut terjadi ketika salah satu pihak lalai atau mengingkari kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui bersama. Dalam konteks hukum perdata, penipuan dapat terjadi alasan pembatalan perjanjian apabila mendapat unsur tipu muslihat merugikan pihak lain. Keberadaan unsur kebohongan menjadi faktor penting dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perjanjian menurut hukum. Rena Safira melaporkan.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Cabur Sambo Kota Cirebon terus mematangkan persiapan para atlet, baik itu fisik maupun teknik, jelang babak utama Porprov Jabar 2026 nanti.
10: Saya sebagai manajer kontingen Persambi, Persatuan Sambo Indonesia Kota Cirebon, ini sedang mempersiapkan 4 atlet kita ini yang kemungkinan yang dan diharapkan itu dapat mencapai hasil maksimal pada saat Porprov 15 nanti. Dan satu laginya adalah Denny.
11: 4 atlet cabang olahraga Sambo Kota Cirebon saat ini masih terus fokus melakukan sesi latihan menuju ajang babak utama Porprov Jawa Barat yang akan bergulir pada November 2026 mendatang di wilayah Bekasi, Bogor, dan juga Depok. Kepada RRI, manajer cabang olahraga Sambo Kota Cirebon, Sulistia Gandamana mengatakan bahwa 4 atlet Sambo Kota Cirebon tengah digodok dan lebih memfokuskan untuk sesi latihan fisik dan juga teknik bertanding agar target meraih medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat bisa terrealisasi dengan sebaik mungkin dan tentunya bisa membawa pulang medali emas untuk kontingen Kota Cirebon.
10: Saya sebagai manajer kontingen Persambi, Persatuan Sambo Indonesia Kota Cirebon, ini sedang mempersiapkan 4 atlet kita ini yang kemungkinan yang dan diharapkan itu dapat mencapai hasil maksimal pada saat Porprov 15 nanti. Untuk atlet yang kita turunkan, 4 ini adalah yang pertama ada Ferry Budiawan, ada Rama, ada Jaya, dan satu laginya adalah Denny. Targetnya kita tidak muluk-muluk, minimal-minimalnya mendapat 3 perak dan 1 emas, walaupun nanti hasilnya bisa di atas itu semua. Sementara ini persiapan kita latihan seminggu ini 4 kali di gor gulat ya, karena kita masih bersamaan dengan gulat juga. Dan di agenda Pengprov Sambo ini kemungkinan di bulan depan ini akan ada pelatihan ofisial. Nah, pelatihan ofisial ini sangat bermanfaat untuk Sambo Kota Cirebon yang notabene-nya Sambo Kota Cirebon ini adalah cabur baru yang pelatihnya membutuhkan sertifikat lebih tinggi lagi agar bisa mendampingi atletnya pada saat perprov nanti.
11: Untuk persaingan di bela diri sambo ini kan meskipun terbilang baru, namun di wilayah Jawa Barat kan sudah cukup populer nih bang. Ini bagaimana bang? Berarti tidak bang?
10: Walaupun di daerah lain ini kemungkinan akan didominasi oleh tuan rumah ya, karena di tuan rumah ini sudah mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya. Kita ini di sini bermain di kelas saja, karena Kota Cirebon ini hanya turun di satu kelas, yaitu kelas sport. Kelas sport itu basicnya sama seperti gulat dan judo. Jadi kemungkinan atlet-atlet kita ini sudah paham betul lah, karena yang dihadapi nanti sama seperti halnya waktu kemarin di BK. Itu saja, dan sudah ketahuan petanya seperti apa. Mudah-mudahan dengan waktu rentang waktu yang cukup banyak ini, atlet kita bisa meningkatkan lagi kualitasnya dalam persiapan porprov nanti.
11: Sementara ini masih fokus di fisik ya bang?
10: Masih fokus di fisik, dan kita pun ada latihan gabungan dengan gulat. Nanti porprov untuk sambo ini tempatnya adalah di Kota Bogor.
11: Lebih lanjut, Kang Sulis berharap tentunya dukungan dan doa dari seluruh masyarakat olahraga di wilayah Kota Cirebon, terutama para pecinta olahraga kulit, agar para atlet bisa bertarung dengan sebaik mungkin dan meraih medali yang diharapkan. Aji Satria melaporkan.
1: Ya, berdengar laporan Aji Satria tadi terkait dengan cabang olahraga sambo mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saatnya di rri.co.id, serta dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @RRI_Cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Almansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, sudah saatnya pagi hari ini Anda menikmati suasana pagi dengan gerak badan ya pendengar ya. Entah itu Anda hanya berjalan-jalan seputaran lingkungan Anda, ataupun juga Anda mempunyai tujuan untuk menikmati jalan-jalan ataupun menikmati suasana olahraga di tempat lain yang mungkin Anda tuju. Dan ini saatnya tentunya pendengar untuk mengucapkan selamat tinggal mager ya pendengar ya, alias malas gerak. Dan semoga saja semuanya pagi hari ini pagi yang cukup menyenangkan, pagi yang buat Anda bahagia di tengah-tengah keluarga Anda, ataupun juga walaupun Anda saat ini sedang menikmati suasana tugas, tetap ceria dan bahagia bersama kolega ataupun teman-teman

0: Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Ya, bagaimana pendengar untuk kesempatan pagi hari ini? Apakah sudah menikmati secangkir kopi, secangkir teh manisnya? Atau juga mungkin ada yang menikmati suasana pagi hari ini sambil menikmati kebun kecil Anda depan teras rumah Anda? Semoga saja itu bisa menyenangkan Anda dan bisa tentunya membuat Anda bahagia ya peringatnya. Walaupun kecil tapi bisa menghijaukan mata. Ya, dan nampaknya ini terkait dengan hobi Anda. Barangkali saat ini Anda sedang menikmati suasana mengisi pagi ini dengan hobi-hobi Anda, seperti halnya memelihara burung berkicau gitu ya pendengarnya. Dan hari ini adalah hari burung migran sedunia atau World Migratory Bird Day. Dan bagi Anda para pegiat lingkungan, 9 Mei ini menjadi momentum penting tentunya untuk meningkatkan kesadaran global atas konservasi satwa terbang yang bernama burung ini ya pendengar. Indonesia di tahun 2006, Sekretariat Konvensi Spesies Migran atau CMS, peringatan ini menyoroti berbagai ancaman yang dihadapi oleh burung-burung migran seperti perubahan iklim dan polusi cahaya, sekaligus juga mendorong kerjasama internasional untuk melindungi ekosistem mereka. Bagaimana dengan Anda pendengar? Terkait dengan hobi Anda apa juga, dalam tanda kutip, hobi Anda semoga saja tidak merusak lingkungan ya. Seperti halnya kalau pernah senang ataupun hobi burung, jangan sampai burung-burung yang di alam liar Anda tangkap tapi tidak pernah Anda bisa melestarikannya. Bukan begitu pendengar. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Raga Mesin dan Informasi sampai nanti pukul 7 sebelum Anda bersama Pro 3 dalam Warta Berita.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Negara. Dari antara news.com dikabarkan bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan pembangunan sekolah rakyat di daerah Cirebon ini bisa rampung pada Juni 2026 sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kadinsos Kabupaten Cirebon Hafiz Iswahyudi mengatakan pembangunan gedung serta fasilitas sekolah hingga kini masih berjalan sesuai rencana dan belum menemui hambatan berarti di lapangan. Pemerintah daerah menurutnya terus mendukung percepatan pengerjaan agar fasilitas pendidikan ini dapat segera memasuki tahap operasional. Sekolah rakyat merupakan program pendidikan yang disiapkan bagi kelompok prasejahtera dengan sistem penerimaan peserta didik berbasis data terpadu nasional. Jadi kita lihat saja nanti pendengar ya, apakah benar-benar bahwa yang disekolahkan di situ adalah dari keluarga ataupun dari kelompok prasejahtera. Kita lihat saja berikutnya ya. Baik, dan Anda akan terus bersama kami pendengar dalam Cirebon pagi ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Dan kami akan segera bersama Pro 3 untuk menyampaikan rangkaian Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan masih dalam rangkaian Cirebon Pagi di pendengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki